0: But besok, Idul Adha 2026 berpotensi serentak. Dikutip dari Mina News, Kementerian Agama dijadwalkan menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah pada 1447 Hijriah pada 17 Mei yang sekaligus menentukan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026. Berdasarkan perhitungan astronomi dan posisi hilal, Idul Adha tahun ini diperkirakan akan berlangsung serentak antara pemerintah Muhammadiyah dan juga Arab Saudi pada 27 Mei 2026. Sidang isbat akan berlangsung di auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta dengan melibatkan perwakilan ormas Islam, ahli falak, astronom, BMKG, BRIN, serta instansi terkait lainnya. Proses sidang biasanya diawali seminar posisi hilal, dilanjutkan oleh laporan Rukyatul Hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia sebelum Menteri Agama mengumumkan keputusan resmi kepada publik. Peneliti Astronomi Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin, memprediksi awal Zulhijjah 1447 Hijriah kemungkinan besar jatuh pada 18 Mei 2026 karena posisi hilal saat maghrib 17 Mei telah memenuhi kriteria imkan rukyat Mabims. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha diperkirakan jatuh pada 27 Mei 2026 dan berpotensi dirayakan secara serentak. Dan Muhammadiyah sendiri sebelumnya telah menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Sementara itu, sejumlah data hisab dari lembaga falakia PBNU juga menunjukkan posisi hilal berada di atas batas minimal kriteria Mabims di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga peluang perbedaan penetapan tahun ini dinilai sangat kecil. Selain menjadi perhatian umat Islam terkait pelaksanaan ibadah kurban, penetapan Idul Adha juga berkaitan dengan jadwal libur nasional dan cuti bersama. Pemerintah sebelumnya juga menetapkan 27 Mei 2026 sebagai libur nasional Idul Adha dan 28 Mei sebagai cuti bersama, sehingga masyarakat berpotensi menikmati libur panjang pada akhir pekan Mei mendatang. Pengamat falak menilai potensi keseragaman Idul Adha tahun ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ukhuwah umat Islam di Indonesia. Meski metode penentuan kalender Hijriah berbeda-beda, kesamaan hasil penetapan dinilai dapat menghadirkan suasana ibadah yang lebih harmonis dan memudahkan masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan kurban maupun kegiatan keagamaan lainnya. Kita beranjak ke berita yang kedua. 443 jamaah haji kloter 21 Jambi berangkat ke Tanah Suci, 2 masih dirawat. Dikutip dari Minanyo, sebanyak 443 jamaah haji kloter BTH 21 asal Provinsi Jambi resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Keberangkatan jamaah dilepas langsung oleh Abdullah Sani di Asrama Haji Jambi pada Sabtu 16 Mei. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah meminta jamaah menjaga kesehatan, kekompakan, serta fokus menjalankan ibadah selama berada di Arab Saudi. Wagub Jambi juga mengingatkan jamaah agar menjalankan ibadah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta memahami tata cara pelaksanaan haji, terutama terkait rukun, wajib, dan juga sunnah haji. Dari total 443 jamaah yang masuk dalam kloter 21, terdapat 2 calon jamaah haji yang belum bisa diberangkatkan karena masih menjalani perawatan kesehatan. Keduanya direncanakan menyusul setelah kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, menyebut pemerintah Provinsi Jambi turut memberikan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan haji di tahun ini. Pemprov Jambi mengalokasikan bantuan biaya penerbangan haji sebesar 42 miliar dan setara sekitar 12 juta per jamaah guna meringankan biaya perjalanan ibadah haji masyarakat. Panitia juga mencatat jamaah tertua dalam kloter tersebut berusia 90 tahun atas nama Nuhum Abu Tantri. Sementara jamaah termuda yakni Ujahid Darpes Fahidullah berusia 15 tahun asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kita beranjak ke berita yang ketiga. Cuaca Jabodetabek cerah berawan akhir pekan ini. Dikutip dari Mina News, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi didominasi cerah berawan pada Sabtu 16 Mei. Berdasarkan laporan resmi BMKG, cuaca cerah berawan diprediksi berlangsung sejak pagi siang hari di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kondisi tersebut dinilai cukup untuk mendukung aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan luar ruangan pada akhir pekan ini. BMKG juga menyebutkan cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum berada dalam kondisi kondusif. Meski demikian, masyarakat di wilayah selatan diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi menjelang petang. Selain itu, BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi guna untuk mengantisipasi kemungkinan yang perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Cuaca cerah berawan ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan dan juga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang dinamis. Dan demikian berita serta informasi dalam negeri yang bisa kami sajikan. Dan setelah jeda pariwara berikut kami akan kembali, oleh karenanya jangan kemana-mana dan tetapkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. Ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10 ribu, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
7: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
7: Kenapa begitu?
6: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
1: Info Dunia Islam.
0: Masih dalam program Info Dunia Islam, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dan informasi dari mancanegara. Dan kita mulai dari berita yang pertama. Thailand minta Iran izinkan 8 kapalnya lewati Selat Hormuz dengan aman. Dikutip dari Minanews, Thailand meminta Iran untuk mengizinkan 8 kapal berbendera Thailand yang terdampar di kedua ujung Selat Hormuz untuk berlayar dengan aman. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sihasak Puanketkow saat pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri Bridge di New Delhi pada Kamis 14 Mei. Sihasak dalam diskusi informasikan informal dengan Araghchi menyatakan keprihatinan atas konflik Timur Tengah dan konsekuensi ekonomi globalnya, khususnya pembatasan navigasi yang diberlakukan di Selat Hormuz, di mana banyak kapal dari berbagai negara terdampar. Menurut situs web tersebut, Araghchi juga sebagai tanggapan mengatakan bahwa ia memahami kekhawatiran pemerintah Bangkok dan kebutuhan untuk membuka kembali jalur pelayaran vital ini. Ia juga menyampaikan optimisme blokade akan dicabut setelah kesepakatan damai tercapai antara Iran dan Amerika Serikat. Sihasak juga mengatakan kepada rekan sejawatnya dari Iran bahwa Thailand akan segera memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan dan juga perlengkapan medis kepada Iran melalui Oman. Ketegangan regional meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, memicu pembalasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu Amerika Serikat di Teluk bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz. Gencatan senjata juga mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang langgeng. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu. Kita beranjak ke berita yang kedua. Harga hewan kurban di Gaza tembus $5,000 Amerika Serikat. Harga satu hewan kurban di jalur Gaza Utara melonjak lebih dari $5,000 AS akibat agresi militer Zionis Israel yang berkepanjangan dan runtuhnya sektor peternakan. Seorang peternak setempat, Abu Muhammad Al-Zarqoh, mengatakan harga daging hewan hidup mencapai $80 hingga $115 Amerika Serikat per kilogramnya. Jauh di luar jangkauan sebagian besar warga Gaza yang hidup dalam kesulitan ekonomi yang ekstrem. Untuk tahun ketiga berturut-turut, kurban Idul Adha menjadi kemewahan yang tidak terjangkau akibat penutupan penyeberangan, larangan masuknya hewan hidup, lenyapnya lahan penggembalaan, dan kekurangan pakan ternak. Al-Zarqoh juga mengaku kehilangan rumah, beberapa anggota keluarga, dan hampir 200 ekor domba dalam pemboman Israel. Pemilik ternak kini juga terpaksa memberi makan hewan mereka dengan bantuan kemanusiaan seperti lentil dan juga biji-bijian. Sejak Oktober 2023, agresi militer Zionis Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 72 ribu warga Palestina dan melukai sekitar 172 ribu lainnya. Kita beranjak ke berita yang ketiga. Harga minyak mentah dunia melonjak 8% di pekan ini. Harga minyak mentah global melonjak tajam pekan ini dengan Brent naik 7,84% sementara WTI melonjak 10,48% karena pasar tetap gugup atas gencatan senjata yang rapuh dalam konflik Iran dan juga kemungkinan gangguan pasokan energi global. Kontrak minyak mentah acuan mengakhiri sesi Jumat dengan lebih dari 3% lebih tinggi. Setelah ketegangan baru antara Amerika Serikat dan juga Iran meredam, harapan terobosan jangka pendek di Selat Hormuz. Minyak mentah berjangka Brent menetap di $109.26 per barelnya, naik $3.54 atau 3,35% pada hari Jumat. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI berakhir pada $105.42 per barel, naik sekitar 4,25 per barel atau 4,2%. Sentimen investor juga melemah, serta Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga mengatakan Teheran tidak memiliki kepercayaan pada Amerika Serikat dan juga akan berpartisipasi dalam negosiasi hanya jika Washington menunjukkan keseriusan. Dia juga menyatakan bahwa Iran tetap siap untuk konflik baru dan keterlibatan diplomatik. Pernyataan itu muncul ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan frustrasi yang meningkat dengan Iran dan juga menegaskan kembali bahwa Teheran tidak dapat diizinkan mengembangkan senjata nuklir. Trump juga mengatakan Iran harus membuka kembali Selat Hormuz, di mana hampir 1/5 dari pasokan minyak dan juga gas alam cair dunia lewat. Selat berfungsi sebagai rute ekspor utama bagi produsen teluk utama termasuk Arab Saudi, Irak dan juga Qatar, membuat gangguan apapun menjadi perhatian utama bagi pasar energi global. Pelaku pasar awalnya berharap gencatan senjata antara Iran dan pesaingnya dapat membuka jalan bagi pergerakan pengiriman yang lebih lancar di wilayah tersebut. Namun retorika terbaru dari Washington dan juga Teheran telah secara tajam mengurangi ekspektasi pembukaan kembali selat dengan cepat, meningkatkan kekhawatiran akan resiko pasukan yang berkepanjangan. Selama kunjungannya ke China, Trump juga mengatakan dia telah setuju dengan Presiden Xi Jinping bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sementara Xi tidak secara terbuka mengomentari masalah ini. Kementerian Luar Negeri China juga merilis pernyataan yang mengatakan konflik itu seharusnya tidak pernah terjadi dan tidak memiliki alasan untuk berlanjut. Ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China muncul kembali selama kunjungan itu setelah Xi dilaporkan memperingatkan bahwa hubungan bilateral dapat menghadapi resiko serius jika masalah Taiwan tetap tidak terselesaikan. Dan demikian berita serta informasi kita di kesempatan pagi hari ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
8: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini kok barangnya jelek ya?
8: Ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
8: Halo, Pak.
9: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
8: Halo? Iya, halo?
10: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
11: Hei, tidak boleh mengeluh, ada apakah?
10: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
11: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
12: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
11: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
11: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
13: Tapi antum kapan pi?
14: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
15: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
7: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
6: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
8: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
7: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjua kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi di kantor.
9: Assalamualaikum,
10: Kawan. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: apa kita bikin?
11: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
11: Baru bagaimana motorku?
9: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
9: Masya Allah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
12: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822 9199 4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
13: Radio Muat Minjabal 94.3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana? Enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Faka'anna mahizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia. Ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Enggak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruqu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah. Itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
6: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
5: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia enggak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia enggak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT. Bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
6: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat aliman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama di program acara Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabat, di edisi hari Minggu tentunya, atau hari Ahad ini. Ya, yang bertepatan dengan 30 Zulkaidah 1447 Hijriah. Tidak terasa kita sedang berada di penghujung bulan haram, salah satu bulan haram yaitu bulan Zulkaidah. Dan insya Allah kita akan memasuki bulan Zulhijjah atau yang kita kenal dengan istilah bulan haji. Ya, tepatnya hari ini juga 17 Mei 2026 di penanggalan Masehi. Insya Allah kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar sahabat muat sekalian sebuah kisah sahabat yang insya Allah akan bermanfaat dan bisa kita petik pelajaran di dalamnya. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu sahabat yang mulia yaitu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang merupakan teladan, kaya yang amanah, dermawan dan sederhana. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu adalah teladan agung tentang bagaimana kekayaan tidak menghalangi seorang hamba dari keselamatan akhirat, bahkan menjadi jalan menuju ridha Allah. Ia memulai hidupnya di Madinah tanpa harta, lalu menjadi saudagar besar yang menjadikan kekayaannya sebagai sarana ibadah, infak, dan pelayanan umat. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa iman, amanah, dan kedermawanan adalah kunci agar harta tidak mengikat hati, tetapi mengantarkan pemiliknya menuju surga. Untuk sahabat muat yang mungkin ya masih belum akrab ya tanda kutip dengan sahabat Abdurrahman ibn Auf, berikut ini beberapa poin biografi beliau. Ia adalah Ibnu Abd Auf bin Ab bin Al-Harith bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay, kunyahnya merupakan Abu Muhammad. Yang kedua, ia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk 6 orang anggota majelis syura, termasuk para sahabat terdahulu yang ikut perang Badar berasal dari Quraisy kabilah Zuhra. Ia juga termasuk 8 orang yang paling awal masuk Islam. Nama beliau pada masa jahiliyah adalah Abdul Amr, dan ada pula yang mengatakan Abdul Ka'bah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Abdurrahman. Dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis darinya juga antara lain Jubair bin Mut'im, Jabir bin Abdullah, Al-Miswar bin Makhramah, dan Abdullah ibn Amr bin Rabi'ah. Kemudian beliau juga pernah disangka riya karena bersedekah terlalu besar. Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah yang artinya orang-orang yang mencela orang-orang yang bersedekah. Qatadah berkata, Abdurrahman ibn Auf bersedekah dengan setengah hartanya, yaitu 4.000 dinar. Lalu sebagian orang munafik berkata, sesungguhnya Abdurrahman ini benar-benar melakukan riya yang besar. Kemudian beliau juga sering berinfak tanpa batas berupa harta, kemudian hewan peliharaan seperti kuda dan unta untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Mubarak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri. Ia berkata, Ibnu Auf bersedekah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setengah hartanya, yaitu 4.000 dinar. Kemudian ia bersedekah lagi 40.000 dinar. Lalu ia membiayai 500 ekor kuda untuk jihad di jalan Allah. Dan membiayai 500 ekor unta untuk jihad di jalan Allah. Sebagian besar hartanya berasal dari perdagangan. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Al-Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Kemudian, poin yang menarik selanjutnya mengenai Abdurrahman ibn Auf ini adalah beliau merupakan orang yang kaya dan juga beliau menjadikan kekayaan tersebut sebagai jalan untuk masuk surga. Sulaiman bin Syurahbil, Sulaiman bin Syurahbil berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abi Malik dari ayahnya, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang kaya. Engkau tidak akan masuk surga kecuali dengan merangkak. Maka pinjamkanlah hartamu kepada Allah Ta'ala, niscaya Dia akan melampangkan langkah kakimu." Ia berkata, "Apa yang harus aku pinjamkan, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang kepadanya dan bersabda, "Jibril mendatangiku dan berkata, perintahkan ia agar memuliakan tamu, memberi bantuan saat terjadi musibah, dan memberi makan orang miskin." Khalid bin Al-Harith dan selainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr. Dari Abu Salamah, dari ayahnya, ia berkata, aku melihat surga dan aku masuk ke dalamnya dengan merangkak. Dan aku melihat bahwa yang masuk ke dalamnya hanyalah orang-orang fakir. Imam Az-Zahabi berkata, sanad riwayat ini hasan. Namun, riwayat ini dan semisalnya adalah mimpi. Dan mimpi mewakili ta'wil atau penafsiran. Sungguh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu telah mengambil manfaat dari apa yang ia lihat dan dari apa yang sampai kepadanya. Hingga ia bersedekah dengan harta yang sangat besar. Dengan itu, segala puji bagi Allah. Kedua kakinya dilapangkan dan ia menjadi pewaris surga Firdaus, maka tidak ada masalah sama sekali. Kemudian, beliau juga memiliki gelar pemimpin kaum muslimin dalam rumah tangga. Abu Qilabah Ar-Raqashi berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'an Al-Ghifari, telah menceritakan kepada kami Mujamma bin Ya'qub dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mujamma, bahwa Umar berkata kepada Ummu Kulsum binti Uqbah yang merupakan istri Abdurrahman ibn Auf, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadamu, menikahlah dengan pemimpin kaum muslimin Abdurrahman bin Auf? Ia menjawab, iya. Kemudian, selain merupakan orang atau sahabat Nabi yang memiliki gelar pemimpin kaum muslimin dalam rumah tangga, beliau juga berbuat baik kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Al-Madini berkata, telah menceritakan kepadaku Sufyan dari Ibnu Abi Najih bahwa Umar bertanya kepada Ummu Kulsum dengan makna yang sama, dan diriwayatkan pula dari dua jalur dari Abdurrahman bin Hamid dan Abdurrahman bin Hamid bin Abdurrahman dari ayahnya, dari ibunya Ummu Kulsum dengan makna yang serupa. Quraisy bin Anas meriwayatkan dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum linisa'i, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istriku. Maka Abdurrahman mewasiatkan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kebun yang nilainya ditaksir sebesar 400 ribu dinar. Itulah tadi beberapa kisah atau beberapa kelebihan dari sahabat Nabi yang satu ini ya, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Masih banyak sekali poin-poin mengenai kebaikan beliau. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Sahabat Muat sekalian, jangan kemana-mana, tetapkan frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muat Binjabal di program acara Ensiklopedia Islam.
8: Ensiklopedia Islam.
10: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
11: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
10: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
11: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
12: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
13: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
12: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
14: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
13: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
12: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz Binjabal 94,3 FM.
8: Ensiklopedia Islam.
9: Masih bersama di program acara Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat. Dan masih bersama dengan kisah saudagar dan sahabat yang mulia, yaitu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ya, tadi kita telah membahas beberapa poin-poin mengenai biografi beliau, dan kita akan melanjutkan seperti apa gambaran kehidupan kisah beliau. Kemudian poin yang akan kita bahas yaitu sebuah kisah yang mungkin sudah sering kita dengarkan, di mana beliau ketika berpindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Kemudian ketika ia hijrah ke Madinah, ia menjadi orang yang miskin dan tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah seorang naqib. Sa'ad menawarkan agar membagi dua hartanya dan menceraikan salah satu istrinya untuk dinikahi oleh Abdurrahman. Namun Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Akan tetapi tunjukkanlah kepadaku di mana adanya pasar." Ia pun pergi berdagang, membeli dan menjual, lalu mendapatkan keuntungan. Tidak lama kemudian ia telah memiliki dirham. Lalu ia menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada dirinya bekas warna kuning, lalu bersabda, "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Kemudian urusan perdagangannya berkembang sebagaimana yang berkembang. Kemudian wafatnya sang saudagar, Al-Mada'ini Al-Haytham bin Adi, dan sejumlah ulama sejarah menuliskan bahwa wafatnya Abdurrahman ibn Auf terjadi pada tahun 32 Hijriah. Al-Mada'ini berkata, ia dimakamkan di Baqi. Baqi merupakan tempat di mana sahabat Nabi dikuburkan. Dan Ya'qub bin Al-Mughirah berkata, ia hidup 75 tahun. Kemudian, beliau juga Abdurrahman ibn Auf merupakan orang yang kaya, namun kekayaan tersebut yang merupakan kekayaan besar tidak membutakan hati beliau. Abu Umar bin Abdul Bar berkata, ia adalah orang yang sangat beruntung dalam perdagangan. Ia meninggalkan 1.000 unta, 3.000 kambing, dan 100 kuda. Ia juga bertani di Al-Jurf dengan 20 unta penarik air. Imam Az-Zahabi berkata, inilah orang kaya yang bersyukur. Sedangkan Uwais adalah orang fakir yang sabar. Dan Abu Zar atau Abu Ubaidah adalah orang yang zuhud lagi menjaga kehormatan diri. Kemudian, poin terakhir dari biografi beliau, yaitu beliau memerdekakan puluhan ribu jiwa. Husain Al-Ju'fi meriwayatkan dari Ja'far bin Barqan. Ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Abdurrahman ibn Auf telah memerdekakan 30 ribu rumah atau 30 ribu jiwa. Dan ini merupakan salah satu kebaikan yang sangat besar di era itu, ketika perbudakan masih merupakan hal yang wajar ya di era atau zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memerdekakan banyak sekali tawanan atau budak, sehingga beliau memiliki keutamaan tersendiri dari sifat tersebut. Semoga kisah Abdurrahman ibn Auf yang merupakan sahabat Nabi, yang merupakan juga saudagar, namun beliau sangat dermawan dan kekayaan tersebut tidak menjadikan beliau buta hati atau tidak menjadikan beliau sombong dengan kekayaan tersebut, melainkan beliau menggunakan harta tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjihad di jalannya. Itulah tadi beberapa kisah dan poin dari biografi sahabat yang mulia, Abdurrahman ibn Auf. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kami bagikan di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya di program acara Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat setiap hari Ahad pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa dan stay tune terus di 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
15: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
15: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
18: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
15: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
19: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
20: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
19: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
20: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
21: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
22: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
23: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: نور من القرآن.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita nggak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali. Lu harus sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Orang yang belajar tauhid sudah lama ngaji akidah, nggak apal doa ini tuh kebangetan. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui terjadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan aib sebenarnya. Sudah ngaji lama nggak hafal doa berlindung dari syirik.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, Kota Liman, dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah kajian pagi dengan tema sebab-sebab berpalingnya Allah dari hambanya, bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Firanda Andirja MH Hafizahullah Ta'ala. Ya, penting untuk kita mengetahui sebab-sebab yang menjadi penyebab bagaimana Allah berpaling dari hambanya. Dan salah satu hal yang membuat Allah bisa berpaling dari seorang hamba yaitu ketika hamba tersebut membuat dirinya sendiri lalai, yaitu dengan cara hamba tersebut menyibukkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ini sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, inilah tanda jika Allah berpaling darimu. Yaitu termasuk tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah dia menjadikannya si hamba tersebut sibuk pada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini merupakan salah satu tanda bagaimana Allah berpaling dari seorang hamba. Tentu saja kita akan kembali mendengarkan ceramah ini ya, sehingga kita akan mengetahui apa saja sebab-sebab lainnya yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya. Untuk itu langsung saja kita dengarkan bersama ceramah pagi hari ini yang kurang lebih akan berlangsung selama 50 menit atau 1 jam ke depan. Oleh karena itu, stay tune terus dan tetapkan terus frekuensi sahabat Muat sekalian di 94,3 FM Radio Muat Binjabal.
5: 94,3 FM Radio Muat Binjabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang sebab-sebab atau tanda-tanda di mana Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari hambanya, ya. Dalam Islam dikenal dengan ada dua perkara. Yang pertama disebut dengan taufiq, yang kedua disebut dengan al-khidlan, ya. Adapun taufiq yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan kepada hambanya, membimbing hambanya sehingga hambanya menuju kepada kebaikan, dijauhkan dari keburukan-keburukan. Adapun sebaliknya al-khidlan, khadalahullah, yaitu Allah meninggalkan hambanya, maksudnya Allah tidak menolongnya, Allah membiarkannya, Allah berpaling darinya, ya. Ini dua perkara yang harus kita pahami, ya. Adapun yang pertama at-taufiq, ya, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau kita kenal dengan hidayah atau taufiq, ya, maka adalah perkara yang sangat penting bagi kita, karena kalau kita tidak dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa meraih kebaikan. Dan kalau kita tidak dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan sangat mudah terjerumus dalam penyimpangan, dalam kemaksiatan. Oleh karenanya hal ini dinyatakan oleh Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Isra, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami mengkokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh kau hampir-hampir condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Hal ini kenapa? Karena rayuan-rayuan manis dari orang-orang Quraisy kepada Nabi sangat hebat. Mereka datang berulang-ulang merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberi tawaran-tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tawaran-tawaran mereka logis, masuk akal, ya. Makanya kalau Allah tidak kasih bimbingan, Nabi akan goyang, ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walaula an tsabbatna." Kalau bukan karena kami yang mengkokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim. Sungguh kau hampir-hampir condong kepada mereka syai'an qalila, itu dengan kecondongan yang sedikit. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja butuh untuk dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan kita? Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tidak pernah merasa tidak butuh kepada Allah sekejap pun. Selalu dia merasa butuh kepada Allah dalam kondisi apapun. Makanya kita dapati Nabi mengajarkan untuk berdoa dalam segala hal. Minimal mengucapkan bismillah dengan menyebut namamu, yaitu kalimatul isti'anah. Maksudnya Allah, aku mohon pertolongan. Minimal dalam melakukan apa-apa kita mengucapkan bismillah. Belum lagi doa-doa yang Nabi mengajarkan dari keluar rumah, ya, sampai masuk rumah, sampai mau tidur. Begitu banyak doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Rasulullah SAW baca, ya, agar kita senantiasa mengharapkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam satu doa Nabi SAW mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, kemudian ya hayyu ya qayyum yaitu zat yang maha tegak dengan sendirinya dan juga menegakkan yang lainnya, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Fa aslih li sya'ni kullah. Apa pertolongan yang diharapkan oleh Nabi? Fa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku seluruhnya tanpa terkecuali. Wala takilni nafsi tarfatain, dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Wala aqalla min dzalik, dan lebih kurang dari pun tidak, ya. Pokoknya sedikit pun, sekejap pun, ya, sekejap mata pun jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri, tapi ambillah urusanku dan luruskanlah segala urusanku. Dan ini menunjukkan kalimat yang benar-benar mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dalam segala hal, ya. Makanya kata Nabi, fa aslih li sya'ni kullah. Ya, perbaikilah urusanku seluruhnya. Nah, kita urusan kita banyak. Urusan kita dalam menuntut ilmu, urusan kita dalam berdakwah, urusan kita dengan anak-anak kita, urusan kita dengan istri kita, urusan kita dengan suami kita, urusan kita dengan orang tua kita, ya, dengan kakak dan adik kita, dengan tetangga kita, dengan pegawai kita, dengan bos kita. Kita butuh bimbingan. Kita enggak tahu mana yang terbaik buat kita. Makanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, fa aslih li sya'ni kullah. Luruskan segala urusanku. Wala takilni nafsi tarfatan. Jangan kau biarkan aku berserandar kepada diriku. Siapa yang dibuat bersandar kepada dirinya, pede dengan dirinya, maka dia telah bersandar kepada sesuatu yang sangat lemah. Ya, kita manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kelalaian, ya, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan keteledoran. Ya. Mau serahkan urusan kepada kita, kita ini siapa? Oleh karenanya, taufik adalah seorang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang bersandar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat taufik Allah kepadanya, semakin kuat Allah membimbingnya, ya. Semakin kuat Allah membimbingnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya disyariatkan zikir dan doa, dan juga disyariatkan salat istikharah, ya. Kenapa? Karena kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Astakhiruka bi'ilmik wa astakhiruka bi'kudratik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka anta alamul ghuyub. Ya Allah, aku menyerahkan urusanku kepada ilmumu, aku menyerahkan urusanku kepada kekuatanmu, ya, aku mohon pertolonganmu. Sesungguhnya kau yang berkuasa, aku tidak berkuasa apa-apa. Engkau yang mengetahui, aku tidak mengetahui apa-apa. Innaka anta alamul ghuyub, engkau yang mengetahui hal yang ghaib. Itu benar-benar penyerahan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara agar Allah senantiasa membimbing kita, yaitu kita berusaha senantiasa melaksanakan perkara-perkara sunnah, ya, melaksanakan perkara-perkara sunnah sampai Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan bimbing dia dalam segala urusan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis al-Qudsi, dalam hadis Qudsi dalam Sahih Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali, hadis tentang wali. Allah menyebut tentang sifat-sifat wali, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hamba-hambaku, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Ya, perkara wajib sudah dikerjakan. Namun sang hamba tidak cukup dengan perkara wajib. Dia ingin, kalau bahasa kita, cari muka kepada Allah, ingin diperhatikan oleh Allah. Ya. Ingin diperhatikan oleh Allah, maka dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Wala yazalu abdu, senantiasa terus menerus dia dekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia dengar dengan pendengarannya tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu lati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia memukul dengan tangannya tersebut, atau dia memegang dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu lati yamshi alaiha, aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi kalbunya yang dia berfikir dengan kalbunya tersebut. Para ulama mengatakan sepakat maksud dari hadis ini, yaitu Allah membimbing dia sehingga pandangannya terbimbing karena Allah menjadi pandangannya, pendengarannya terbimbing karena Allah menjadi pendengarannya, gerakannya terbimbing, langkah kakinya terbimbing, lisannya terbimbing ketika ingin berucap, berkata-kata, hatinya terbimbing ketika ingin berfikir, tidak sembarang dia berfikir, ya. Karena dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang sempurna dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya jika seorang kemudian tidak betah kalau mendengar hal yang haram, tanda Allah telah beri bimbingan kepada dia. Kalau seorang merasa gelisah melihat yang haram, dia tidak merasa lezat, dia merasa gelisah. Ya, melihat aurat wanita yang tidak halal baginya, ini tanda dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia tidak berbicara sembarang, tidak asal ngomong. Dia selalu berpikir apa yang hendak dia ucapkan. Ya, dia berpikir berkali-kali apakah ini maslahat atau tidak dalam ucapannya. Tidak asal mengeluarkan apa yang terbetik dalam hatinya, berarti Allah telah membimbing lisannya. Walisanahu alladhi yantiqu bihi, Allah menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Kalau hatinya tidak sembarang berpikir, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang kebaikan, berpikir tentang bagaimana cara berdakwah, berpikir bagaimana berbakti kepada orang tua, berpikir bagaimana mendidik anak, berpikir bagaimana mendidik istri, bagaimana caranya menyenangkan suami, ya. Yang dia pikirkan selalu kebaikan, berarti hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanian, sungguh bahagia orang yang seperti ini, dia selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia semangat dan dia bahagia, menunjukkan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, itu Allah bimbing dia, Allah beri taufik kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya menjadi lapang untuk Islam. Kebaikan hatinya lapang. Dia lapang kalau pengajian, dia lapang kalau baca Quran, dia lapang kalau ada membantu orang susah, hatinya tidak berat. Ini tanda bahwasanya dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita bosan-bosan tadi membaca doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiits fa asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfa'a ain. Ya Allah, janganlah kau biarkan luluskan segala urusanku, dan jangan kau biarkan aku berserah diri kepada kau, serahkan diriku kepada diriku sendiri, ya. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, karena diriku sangat lemah, kita tahu bagaimana lemahnya diri kita. Dan jangan lupa terus berdoa, doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang bolak-balikkan hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Baik. Itu yang disebut dengan taufik dan tanda-tanda seorang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak sembarang melihat, dia tidak sembarang mendengar, dia tidak sembarang berucap, tidak ceplos-ceplos mulutnya, ya. Dia tidak sembarang melangkahkan kakinya, ya. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya lawan dari taufik adalah al-khizlan. Al-khizlan yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hambanya, atau al-i'rad, Allah berpaling dari hambanya, yaitu Allah tidak menolong dia saat dia memerlukan pertolongan, Allah tidak membimbing dia, Allah biarkan dia, ya, tenggelam dalam kemaksiatan, ya. Allah biarkan dia, ya. Kalau diantara sebab untuk meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersandar kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebaliknya, sebab daripada al-khidlan, sebab Allah berpaling dari kita, Allah meninggalkan kita, adalah kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab utama. Akan saya sebutkan beberapa sebab-sebab yang menunjukkan bahwasanya seorang telah ditinggalkan oleh Allah atau sebab Allah meninggalkan dia. Namun sebab-sebab tersebut bisa kita simpulkan pada satu, yaitu ketika hati kita tidak bergantung kepada Allah, maka saat itulah kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi."

bahkan dibuat hatinya terikat kepada benda tersebut. Padahal tidak punya pengaruh apa-apa. Makanya lihat orang pas pakai jimat, kecanduan. Kalau dia tidak bawa jimat, dia tidak pede. Misalnya dia mau dagang. Kalau jimat pelaris yang ketinggalan, dia akan pulang. Beda dengan orang yang soleh. Kalau orang soleh keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Doa yang sangat indah. Dengan nama Allah, aku menahan pertolongan. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Aku ini siapa? Di depan kita, di keluar rumah, banyak sekali hal yang tidak kita duga. Ada keburukan, ada kejahatan, ada penipuan. Di depan kita banyak. Maka kita mengatakan, bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah lupakan doa ini. Keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bertawakal kepada Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali dengan Allah. Apa itu haul? Haul itu perubahan dari satu kondisi-kondisi yang lain. Namanya haul. Tahawul. Berpindah dari keburukan menjadi kebaikan, dari ketakutan menjadi keamanan, menjadi dari sakit menjadi sehat. Semua perubahan tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwah, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang sangat agung yang menunjukkan tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebab taufik. Kalau orang baca itu, baca doa keluar rumah, maka dikatakan hudita, ya, wukita, kau akan diberi petunjuk, kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan kalau orang keluar bawa jimat. Tawakalnya yang ada sama jimat. Kalau dia enggak bawa jimat, dia enggak pede. Dan subhanallah, Allah bikin dia bertawakal kepada jimat. Makanya betapa banyak orang kalau sudah bertawakal kepada suatu, kita mau jelasin mau susah. Kenapa? Hatinya sudah terpikat pada suatu tersebut. Kenapa? Sebagai balasan dari Allah kepada dia. Ketika dia meninggalkan Allah, maka dia dijadikan terpikat kepada sebab yang lemah tersebut. Sudah terbukti. Siapa yang terikat dengan dukun, sudah dia gandrung dukun tersebut. Meskipun dukun tersebut sering salah, tapi dia menggandrungi dukun tersebut. Mau diapain? Hatinya sudah terkena hukuman. Wukila ilaihi. Menjadi tawakal kepada hal tersebut. Dan makanya di antara sebab seorang ditinggal oleh Allah ketika dia bertawakal, hatinya dia gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita bicara misalnya zaman sekarang di masa pandemi, ya, kita ada ikhtiar, ya. Oleh karenanya di antara kesalahan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika seorang berusaha melakukan sebab ikhtiar tetapi tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kadang menimpa sebagian kita, ya. Contoh sederhana, misalnya dia ke dokter, dia berobat, dia lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, sehingga tawakalnya kepada dokter tersebut. Ini ada nilai syirik kecil seperti ini, ya. Ini berarti dia lupa kepada Allah. Dia dibuat bersandar kepada dokter tersebut. Sama ketika seorang bekerja pada atasan. Dia bersandar seakan-akan rezeki dia berasal dari bosnya. Padahal enggak. Bos itu hanya perantara. Allah yang kasih rezeki kepada kita lewat bos tersebut. Sebagaimana anak kita dapat rezeki lewat kita. Bukan kita penentu rezekinya. Kita hanya sebab. Yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan di masa pandemi kita ikhtiar. Kita berusaha semaksimal mungkin, pakai masker misalnya, jaga jarak, ya, berusaha menjauhi tempat kerumunan misalnya, ya. Segala kita lakukan, tapi jangan sampai kita bertawakal kepada sebab-sebab, ya, ikhtiar tersebut. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada katanya ada obat, ada vaksin dan yang lainnya. Ingat, jangan bertawakal kepada vaksin tersebut. Jangan kita menganggap ada vaksin selesai, jangan. Enggak. Ya, boleh begitu, benar. Meskipun nanti benar gara-gara vaksin semua selesai, tidak. Tapi kita bilang yang menyelesaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita bersandar kepada sebab. Kapan kita bersandar kepada sebab, berpaling dari Allah, Allah akan meninggalkan kita. Tapi ini sangat jelas contoh bagaimana gara-gara seorang mengikatkan hatinya kepada selain Allah, maka dia akan dihukum dengan terikat kepada sesuatu makhluk, sesuatu benda tersebut, ya. Apalagi kalau sudah terjerumus dalam syirik akbar. Dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam fataq'uda maluman makhdhula. Kata Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kau jadikan bersama Allah sembahan yang lain, fataq'uda maluman makhdhula. Kau akan menjadi tercela, makhdhula, dan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab terbesar yang buat orang ditinggal oleh Allah karena kesyirikan yang dia lakukan. Bayangkan orang pergi kemudian minta kepada penghuni kubur.

0: hatinya benar-benar terikat kepada penghuni kubur tersebut sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan analogi ini agar dipahami oleh kawan-kawan. Misalnya, saya sering sampaikan hal ini. Misalnya ada seorang ingin minta kepada presiden, dia tahu presiden ini sulit. Ada seorang presiden sulit untuk ditemui. Kalau minta mungkin presidennya galak, tidak dikabulkan. Tapi kalau lewat menterinya, kalau menterinya oke, presidennya akan ACC. Sehingga keputusan presiden dipengaruhi oleh menteri ini. Karena menteri punya hubungan baik sama presiden. Karena seorang tahu kalau presiden langsung susah, maka dia pergi kepada menteri. Ketika datang kepada menteri yang dia rayu menterinya, Pak Menteri tolong dong Pak Menteri, kata menteri enggak Pak Menteri, karena dia tahu kalau menteri bilang oke, maka oke. Dia tolong, dia merengek-rengek, dia menangis-nangis, mohon kepada menteri. Ketika itu lihat hatinya sebenarnya tidak bertawakal kepada presiden, tapi kepada menteri hatinya dia bertawakal. Seakan-akan menteri memegang kunci, kapan menterinya oke, presiden tinggal ACC. Dan itu gambaran kesyirikan sederhana. Ketika seorang pergi ke kuburan, kemudian minta kepada kuburan wali, minta kepada kuburan sunan, atau kuburan nabi, maka hati mereka terpikat kepada sebab tersebut. Seakan-akan semua keputusan di tangan wali. Sehingga bisa jadi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kesyirikan. Ya, menjadikan wasilah-wasilah yang tidak syar'i antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar hatinya terpikat bukan kepada Allah, bahkan kepada menteri tersebut atau kepada wali tersebut, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar." Jangan kau menjadikan sesembahan selain Allah. Fataq'uda maluman madhura, maka kau akan tercela dan kau akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab seorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riya, ya. Orang riya ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia beramal soleh, bukan karena Allah. Dia melakukan amal soleh karena bagaimana penilaian masyarakat kepada dia. Bukan karena penilaian Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, ya, dibuat dia terbuai dengan seperti itu, riya. Menjadi berlezat-lezat dengan riya. Mau dinasihati sulit. Dia lezat, dia tenteram, dia bahagia. Syahwat tersembunyi dalam dirinya terpuaskan. Ya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan riya dan semisal dengan syahwatun khafiyah, syahwat tersembunyi. Terpuaskan dia. Dan dia terbawa terus ke situ. Ya, terbawa. Hatinya benar-benar condong dengan, suka dengan riya. Dia nyaman, tenteram dengan riya. Ya, Allah tinggalkan dia. Allah tinggalkan dia. Makanya hati-hati ikhwan, kalau kita beramal soleh, jangan kita sengaja untuk riya. Kalau ternyata terbetik dalam hati kita riya, segera kita lawan. Jangan kita tenteram dengan riya tersebut. Adapun kita sengaja pencitraan, sengaja riya, sengaja memamerkan, sengaja, benar-benar kita cari pengakuan masyarakat, pengakuan manusia, maka bisa jadi hati kita dipalingkan dan Allah meninggalkan kita. Waliyadzubillah. Ya, ini kenapa? Karena riya adalah bentuk ketidakpedulian kepada Allah, kepedulian terhadap sebab, ketergantungan kepada sebab. Dia beramal soleh kalau dipuji, kalau enggak dia berhenti, kalau pujiannya berkurang dia malah mutung, ya. Berarti orientasinya, ketergantungannya kepada pujian masyarakat, bukan kepada Allah. Maka dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda seorang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebab seorang bisa ditinggal oleh Allah, Allah berpaling darinya, adalah ujub, ya. Ujub. Seharusnya ketika seorang diberi karunia, maka dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman, ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku, aku ini bersyukur atau aku kufur, ya. Dan itu Nabi Sulaiman ucapkan ketika didatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat dihadirkan di hadapan dia, ya. Istaqarra indahu, tatkala sudah hadir di hadapan Nabi Sulaiman memuji Allah, berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua dari karunia Allah. Ya, bisa terhadirkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat bukan karena kehebatanku, bukan karena kehebatan anak buahku, itu semua sebab. Langsung dia sandarkan segala kenikmatan kepada Allah. "Hadza min fadli Rabbi." Ini dari karunia Rabbku. Bahkan dia ingatkan, "Liya beluwa nih, karunia ini untuk mengujiku. Asykuru am akfur, aku berterima kasih, bersyukur atau aku kufur." Sebaliknya, lihat Qarun. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan dalam banyak kisah. Qarun ketika ditanya tentang nikmat yang dia dapatkan dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia mengatakan, ya, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku ini mendapatkan karunia ini karena ilmu yang aku miliki. Karena ilmu yang aku miliki. Orang yang ujub, sungguhnya dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia meninggalkan Allah? Seharusnya dia tahu hanya Allah yang buat dia berhasil, Allah yang buat dia bisa sukses, kemudian dia bilang enggak, itu karena saya. Dia sandarkan keberhasilannya, kesuksesannya kepada dirinya, berarti dia meninggalkan Allah dan itu sebab Allah meninggalkan dia. Makanya orang kalau ujub, berkembang ujub tersebut, ujub jadi sombong. Sombong semakin parah. Semakin parah. Dan Allah kasih istidraj tanpa dia sadari. Kata Allah, sanastadriju min haitsu la ya'lamun. Kami ulur dia, membuat dia semakin parah tanpa dia sadari. Betapa banyak orang terjerumus dalam kesesatan demi kesesatan demi kesesatan tanpa dia sadari. Awalnya apa? Dengan ujub. Sombong, angkuh, terus dia terbawa tanpa dia, semakin dia terpuruk tanpa dia sadari. Semakin terpuruk, dia merasa sesuatu yang natural. Padahal ini skenario dari Allah membuat dia semakin jauh tanpa dia sadari. Kadang kita lihat orang, kenapa dia semakin parah ya? Kenapa kok tambah tahun tambah parah? Ya, kenapa? Dia dijulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijulurkan Allah dan susah dia mau sadar ini teguran, enggak terbetik dalam benaknya itu teguran. Kenapa dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, biarkan dia semakin parah? Allah tinggalkan semakin parah. Makanya Allah mengatakan di antara nama-nama Allah Latif. Latif itu apa? Allah Maha lembut. Maha lembut dalam mengantarkan kebaikan kepada seorang hamba, dan juga Allah lembut tatkala menggiring seorang hamba kepada keburukan. Allah biarkan dia. Tidak bisa dilihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibawa dari kebaikan satu kebaikan berikutnya, pelan-pelan dari dilempar dalam sumur, kemudian begini, pelan-pelan terus dipenjara, dirayu, dipenjara, sampai akhirnya jadi bangsawan Mesir. Yusuf mengatakan, inna rabbi latif. Sungguhnya Rabbku maha lembut. Ya. Maka hati-hati ikhwan, kapan antum ujub, antum siap-siap ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera istighfar. Kita ini siapa ya? Kita ini siapa yang kita banggakan? Ya. Maka kalau kita sadar kita ini penuh dengan kekurangan, semuanya karunia Allah, maka kita istighfar. Kita bilang hadza min fadli rabbi, semuanya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bilang Masya Allah antum kok bisa begini? Hadza min fadli rabbi, langsung bilang ini dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ini siapa? Ya. Baik, ini di antara hal yang tanda atau sebab seorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara tanda seorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah ya dia tersibukkan dengan perkara yang bukan urusannya. Tersibukkan dengan perkara yang bukan urusannya. Kata Hasan Al-Basri, diriwayatkan Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi, di antara tanda bahwasanya Allah berpaling dari seorang hamba, an yaja'ala syuglahu fima la ya'ni, Allah jadikan kesibukan hamba tersebut pada perkara yang bukan urusannya. Waspada ikhwan, waspada akhwat, terutama ibu-ibu ya, yang mungkin punya banyak waktu luang, hati-hati. Ibu bisa menilai, waktu saya banyaknya buat apa? Ya. Kalau ibu-ibu ternyata waktunya berpindah dari satu kemanfaatan yang lain, dari maslahat ke maslahatan yang lain, dari berbakti kepada suami, ngurusin anak, berbakti kepada orang tua, berpindah kepada baca Quran, berpindah kepada sholat duha, berpindah kepada zikir, berpindah pada telepon teman menyenangkan hati mereka, berpindah pada sedekah, ya, berpindah pada menyiapkan makanan buat suami, pokoknya dia berpindah satu kebaikan-kebaikan yang lain, terus waktunya semua bermanfaat, berarti insya Allah itu Allah perhatian sama anti. Tapi kalau ternyata sebaliknya, waktunya dari satu waktu ke waktu yang lain ternyata tidak ada manfaatnya. Dari nonton film Korea kepada nonton film India, dan nonton film India kemudian nonton berita-berita artis, nonton berita artis kemudian lihat kabar-kabar tentang masalah ghibah dan namimah. Dari melihat kabar-kabar gosip kemudian berpindah kepada melihat tas-tas model baru. Melihat tas-tas model baru, lihat kepada apa? Jam tangan baru. Dan seperti itu. Setelah itu melihat berita tentang artis, bagaimana selebriti ini, bagaimana apa yang dia pakai, apa yang dia jual, apa yang dia bicarakan, bagaimana perjalanan, aduh subhanallah, waktu habis. Nanti ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan hari-hari kita. Mana lebih banyak kita untuk beribadah kepada Allah atau untuk perkara-perkara yang tidak manfaat? Tanda kata sebelas tanda seorang ditinggal oleh Allah, dia disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Dan ini sunnatullah, sunnatullah. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat padahal dia bisa mengambil manfaat tersebut, dia akan dihukum oleh Allah tersibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ini sunnatullah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Ketika beliau menafsirkan dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum rasulun aw kullama ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, dan seterusnya. Yaitu kata Allah tentang orang-orang Yahudi, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, rasul ini mengajarkan tidak sesuai dengan keinginan kalian, nabadahu fariqun minhum, maka ditolak, tidak diterima, ya. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim, maka kitabullah yang sudah di tangan mereka, mereka buang. Ketika mereka membuang kitabullah padahal mereka bisa ambil manfaat dari kitabullah, Allah hukum mereka dengan mengikuti cara-cara sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin, mereka membuang kitabullah, Taurat mereka buang atau Al-Qur'an mereka tidak terima. Wattaba'u ma tatlu syayatin, akhirnya mereka mengikuti ajaran-ajaran syaitan. Dan ini sudah sunnatullah yang berlaku. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di sangat indah. Beliau berkata dalam tafsirnya, walamma kana minal awaidil qadariyah wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu lintifa'u bihi falam yantafi' ubutiliya bil istighal bima yadurruhu. Tatkala merupakan sunanil ilahiyah, aturan-aturan baku, aturan yang berlanjut, yang berjalan dalam aturan ilahi, ya, sunnatullah. Anna man taraka ma yanfa'u, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya padahal dia mampu untuk mengambil manfaat dari sesuatu tersebut dan dia tidak mengambil manfaat, ubutuliya bil istighal bima yadurru, maka dia akan disibukkan dengan perkara yang memberi kemudaratan kepadanya. Perhatikan sini, kemudian beliau beri contoh, faman taraka ibadatur rahman, barang siapa meninggalkan beribadah kepada Allah, ubutuliya bi abadatil ausan, maka akan terkena musibah dengan beribadah kepada berhala. Tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada makhluk. Otomatis ini sunnah, sunnatullah berlaku. Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu, barang siapa meninggalkan cinta kepada Allah, barang siapa meninggalkan rasa takut kepada Allah, barang siapa meninggalkan rasa berharap kepada Allah, ubtuliya bi mahabbati ghairillahi wa khaufi wa raja'i, maka dia akan diberi balasan atau diberi musibah dengan mencintai selain Allah dan takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Kapan kita benar-benar meninggalkan cinta kepada Allah, kita akan diuji dengan atau diberi musibah dengan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi. Wa man lam yunfiq malahu fi taatillah anfaqahu fi taati syaitan. Menakjubkan kata beliau, barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya jalan Allah, mau tidak mau dia akan infakkan jalannya jalan syaitan. Ini sudah sunnatullah berlaku. Wa man taraka dhulla li rabbih ubtuliya bi dhulli lil abid, barang siapa yang meninggalkan ketundukan kepada Allah, dia akan dibalas oleh Allah dengan ketundukan kepada makhluk, sesama makhluk menjadi terhina. Dia tidak menghina, barang siapa tidak menghinakan dirinya di hadapan Allah, dia akan dijadikan terhina di hadapan makhluk. Wa man taraka al haqqo ubtuliya bil batil, barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan diberi musibah dengan kebatilan, sibuk dengan kebatilan. Ya. Ini contoh, ya, yang apa namanya, yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya di antara sebab Allah meninggalkan atau di antara tanda dan sebab Allah meninggalkan seorang, yaitu dia meninggalkan perkara yang bermanfaat baginya. Ketika dia meninggalkan perkara yang bermanfaat baginya, maka otomatis dia akan terjerumus pada perkara yang tidak bermanfaat. Dan demikianlah sebagaimana perkataan salaf, al-waqtu kasayf. Perhatikan, al-waqtu kasayf. Illam taqta'hu qata'aka. Diriwayatkan suatu pepatah mengatakan, al-waqtu kasayf, bahwasanya pedang itu seperti waktu seperti pedang. Kalau kau tidak memotongnya, dia akan memotong. Artinya apa? Kalau waktu tersebut tidak kau gunakan untuk kebaikan, otomatis kau akan dikasih musibah dengan sibuk pada perkara yang tidak baik. Makanya orang kalau sudah tidak sibuk dengan kebaikan, ya, apa dia waktu luang, bagaimana caranya? Ya sudah, nonton hiburan, ya, hiburan-hiburan yang haram, ya, dengar-dengar yang haram, nonton film-film yang auratnya terbuka, mendengar, tidak tersibukkan mendengar Al-Quran dan ceramah, sibuk dengan mendengar musik-musik, seperti itu. Karena dia gunakan waktunya, ya, harusnya untuk Allah dia tinggalkan akhirnya waktunya untuk yang tidak bermanfaat, dan ini sunnatullah yang berlaku. Maka ikhwan dan akhwat, ibu-ibu ini rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jebak diri kita pada kegiatan yang bermanfaat, jebak. Bikin paguyuban untuk bantu anak-anak yatim, bikin, yang penting kita waktunya bermanfaat. Kalau di rumah habiskan waktu untuk menyenangkan suami, ya, ini ladang pahala bagi ibu-ibu. Nggak usah cari pahala jauh-jauh, di rumah banyak pahala besar. Berbakti kepada suami, taat kepada suami, masuk surga langsung. Sangat mudah, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya, jaga kehormatan, taat sama suami, sudah masuk surga lewat pintu mana saja, ya. Jangan meninggalkan perkara yang sangat mudahkan anti untuk masuk surga, ya. Taat kepada kepada suami. Tapi di antara sebab yang meninggalkan, yang menjadikan seorang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggalkan temannya yang membutuhkan pertolongannya padahal dia mampu. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim akhul muslim." Seorang muslim adalah teman bagi muslim yang lainnya. "La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim tidak boleh menzalimi saudara yang lain, tidak boleh meninggalkan yakhdhuluhu, tidak berbuat khidlan kepada saudaranya. Ya, wa la yahqiru, jangan merendahkan saudaranya. Ataqwa hahuna, ketakwaan di hati, kata Nabi, sampai Nabi tunjuk 3 kali. Bi'asbimri'im minasyari an yahkira akhahul muslim. Cukup seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya. Di antaranya larangan, kata Nabi, la yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan saudaranya. Dan al-jaza' binisil amal, balasan dengan perbuatan. Ibnu Taimiyah menjelaskan, di antara bentuk seorang meninggalkan saudaranya, tatkala saudaranya butuh pertolongan, di antaranya begini. Saya perkara yang sangat dakik, sangat detail. Kata Ibnu Taimiyah, jika ada saudaramu digibah oleh temanmu, jangan kau biarkan, kau harus bela. Bela. Saatnya temanmu butuh pertolonganmu, dia lagi tidak hadir dan kau hadir. Dan kau itu gibah sedang menjatuhkan harga dirinya, maka belalah engkau. Kapan kau tidak bela, kau biarkan, malah kau ketawa-ketawa ikut bersenang-senang dengan hal tersebut, suatu hari nanti kau ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa' minisir amal, balas dengan perbuatan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah, ya, senantiasa menolong seorang hamba, ya, selama hamba senantiasa menolong saudaranya. Jangan sampai kau meninggalkan menolong saudaramu, akhirnya kau ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat kau butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita sering ada teman kita dan kita mampu. Saya bicara kepada orang yang mampu, ya. Kalau enggak mampu lain cerita. Ada orang minta tolong, ada kita tahu saudara kita sudah dan kita mampu untuk membantunya, bantu. Sudah pasti Allah akan menolongmu suatu saat, itu sudah pasti. Kau tinggalkan dia padahal kau mampu dan kau tahu tidak ada lain orang lain bisa menolong dia, kau sengaja meninggalkannya, saat-saat kau akan ditinggalkan oleh Allah cepat atau lambat. Ini masalah ketika kita ditinggal Allah, kita enggak sadar kenapa, emang saya kenapa? Kita enggak tahu banyak kesalahan-kesalahan kita dahulu yang buat kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebab seorang ditinggal oleh Allah ketika dia meninggalkan saudaranya tatkala saudaranya membutuhkan pertolongannya. Semakin kita membantu saudara kita, kita akan semakin mudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara sebab yang membuat kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cinta dunia berlebih-lebihan. Cinta dunia berlebih-lebihan. Makanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham." Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Sampai Nabi menamakan orang yang benar-benar cinta dunia dengan hamba, hamba dinar, hamba dirham. Kenapa? Karena kecintaannya kepada dunia terlalu tinggi, ya. Dia seakan-akan memiliki harta, seakan-akan dia menguasai harta. Namun pada hakikatnya dia dikuasai harta. Dia diatur oleh dolar, dia diatur oleh harta, oleh dinar dan dirham, sehingga dia menjadi budak dinar dan dirham. Ya. Hati-hati, ya. Kalau seorang terlalu tenggelam dengan dunia, ya, dia lupa dengan Allah. Ingat, hati ini apa? Ya? Maksud saya, hati ini sangat sangat lemah. Ya. Kita tidak bisa mengontrol hati. Terlalu sering kita enggak bisa mengontrol hati kita. Kita pengen begini, hati kita enggak mau. Kita mau khusyuk, hati kita enggak mau. Ya. Kita maunya tidak sombong, kita malah sombong. Maunya tidak hasad, kita hasad. Kita maunya tidak ria, kita ria. Menunjukkan hati kita sudah dikontrol. Maka ketika kita tahu hati kita sudah dikontrol, maka jangan kita memaparkan hati kita kepada perkara-perkara yang buat kita sangat cinta kepada dunia. Hati-hati. Dan itu pelan-pelan kita cinta sama dunia. Contoh, terbiasa pakai barang-barang mewah, hati-hati. Saya tahu Anda kaya raya, anti kaya raya, ya. Ya kalau ada keperluan enggak ada masalah, misalnya sebagian mengatakan Ustaz saya harus pakai begini karena kalau enggak nanti pihak bisnis saya rekan bisnis tidak percaya, itu lain cerita. Ya lain cerita kalau seperti itu, saya harus begini supaya ada kepercayaan ketika saya sedang presentasi ketika tender misalnya. Oke, silakan, nanti ada maslahatnya. Tapi kalau terbiasa hal-hal duniawi sedikit-sedikit yang mewah sedikit-sedikit, brand sedikit-sedikit ini, kita enggak sadar hati ikhwan, hati ikhwan dan akhwat, hati kita tiba-tiba berubah, kita semakin cinta, kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bukan lagi budaknya Allah tapi budaknya dinar dan dirham. Jadi budaknya dinar dan dirham. Pikiran kita itu selalu melulu. Sibukan kita itu melulu, lihat inilah, lihat barang ini, lihat barang ini, lihat terus waktu kita habis buat itu. Enggak terasa berjam-jam kita lihat medsos, itu pikiran kita dunia toh. Ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijebak dengan kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan. Oleh karena Nabi SAW dulu, saya ingin sampaikan, sederhana Rasulullah SAW memakai, naik himar, kendaraan yang paling sederhana. Rasulullah naik kuda bisa, naik unta bisa, tapi Rasulullah SAW sering naik himar. Keledai, donki. Ya. Rasulullah mau naik kuda, gampang bagi Nabi SAW. Rasulullah SAW terkadang jalan tidak pakai sendal. Ya. Supaya ya tawadhu al-badatu minal iman, agar dunia tidak masuk dalam hatinya. Tidak semua yang kita, dan itu ada perkataan salah, kalau tidak salah Umar bin Khattab kalau enggak salah, itu tidak semua yang kau inginkan dalam hatimu kau kerjakan, jangan. Sekali-sekali kita lawan. Jangan latih hawa nafsu kita, kita turuti. Jangan kita sekali-kali kita lawan hawa nafsu kita. Meskipun halal, ya sudah jangan selalu begitulah. Tapi kalau mentang-mentang kita punya segalanya, mau ini kita ikuti, mau makan ini kita ikuti, mau pergi ke sana kita ikuti, mau beli barang ini kita ikuti, mau punya ini kita ikuti. Hanya mengikuti kepuasan hawa nafsu sehingga kita melatih hawa nafsu kita menguasai diri kita. Kita tidak menguasainya, kita dikuasai oleh hawa nafsu. Padahal perkara-perkara yang biasa, yang halal, lama-lama kita terbawa akhirnya kepada perkara-perkara yang haram. Jadi jangan sampai kita menjadi budak dunia, ya. Jangan saya menjadi budak dunia, karena kalau menjadi budak dunia kita akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga di antara sebab kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita terlalu banyak maksiat. Maksiat kita lakukan, hati-hati kita. Idza adnaba abdun, jika seorang hamba bermaksiat, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka hatinya di ada titik hitam, terus bermaksiat titik hitam sampai menjadi ron. Kalau jadi ron itu hatinya semua tertutup dengan kubangan hitam, maka ini sulit, ya sulit, seperti cangkir kalau dibalik, mau kita kirim kasih air tetap aja tumpah, nggak masuk, sudah terbalik hati kita, sudah sulit. Sudah terlalu hitam, sehingga yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar. Mungkar jadi ma'ruf, ma'ruf jadi mungkar. Ketika itu Allah tinggalkan kita. Datang hidayah kita tidak pedulikan, datang kebenaran di depan mata kita, kita tidak pedulikan, ya. Maka ketika saat demikian, maka sulit bagi kita untuk bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini umum adalah ada suatu kebenaran di hadapan kita, kita sudah tahu tapi kita enggak mau kerjakan. Kita i'rad, kita tinggalkan. Bukannya kita enggak tahu, kita sudah tahu. Ini kebaikan kita tinggalkan. Ya, dan ini bahaya, ya. Sudah tahu benar kita tinggalkan. Sudah tahu benar kita lawan, ya. Sudah tahu ada dalilnya kita lawan. Beda dengan orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu mungkin uzur. Ini sudah tahu dia. Ini sangat berbahaya kepada para dai. Dia sudah tahu itu benar tapi dia sengaja lawan. Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami palingkan hatinya, kami palingkan penglihatannya, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagai hukuman karena mereka tidak beriman ketika pertama kali, tidak beriman. Ya, jadi ketika awal tidak beriman akhirnya Allah datangkan, ya, mereka semakin jauh semakin jauh gara-gara awal. Dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Waqid Al-Laitsi, Rasulullah SAW berkata, bainama Rasulullah SAW fil masjid faakbala salah satu nafarin. Ketika Rasulullah SAW sedang di masjid, tiba-tiba ada tiga orang datang. Faakbala ithnani ila Rasulillahi SAW wa dhahaba wahid. Ternyata yang dua datang masuk dalam majlis, yang satu pergi berpaling. Fa'amma ahaduma faro'a furjatan fil halqah fajalasa. Adapun salah satu dua orang datang tersebut, dia melihat ada rongga atau ada senggang, maka dia pun duduk di senggang tersebut di halaqah. Wa amal akhar fajalasa khalfahum, yang satunya lagi duduk di bagian belakang. Dia sesuai, dia tidak, dia duduk paling belakang di majelis karena dia datang terlambat. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari kajiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala ukhbirukum anin nafaris thalathah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Amma ahaduhum, kata Nabi, adapun yang pertama, fa'awa ilallah fa'awahullah. Yang pertama, maka mereka, ia menuju kepada naungan Allah, maka Allah pun menaunginya. Itu orang yang lihat senggang, kemudian dia maju, dia duduk mendekati Nabi karena semangat menuntut ilmu. Yang kedua, wa amal akhar fastahya fastahyallahu minhu. Yang kedua, dia malu-malu sehingga dia tidak maju ke depan padahal ada renggang, tapi dia duduk paling belakang karena malu, maka Allah pun malu darinya, ya. Wa amal akhar, adapun yang paling pertama, fa'arada Allahu anhu, dia berpaling maka Allah pun berpaling darinya. Ini yang bahaya, ikhwan, hati-hati, berpaling maka Allah berpaling darinya. Ini bahaya dai-dai liberal, dai-dai yang aduh dia tahu ini benar, dia pakai macam-macam alasan dia tolak. Dia tahu itu benar, dia berpaling, Allah bukan dia semakin dia berpaling. Kadang kita lihat, kok orang bisa seperti ini? Kenapa? Itu balasan dari berpalingnya dia dari awal kali. Allah tinggal dia, Allah tinggal dia, dan semakin parah, semakin parah, semakin parah. Alhamdulillah. Makanya, kalau sudah jelas, sunnah di hadapan kita sudah jelas, dalil di hadapan kita, jangan coba-coba kita melawan. Kalau kita enggak bisa kerjakan, enggak apa-apa. Kita bilang, saya belum mampu. Tapi jangan berani-berani melawan. Jangan berani-berani melawan dalil, jangan berani melawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi. Jangan kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi ketika berbicara kepada Nabi sebagaimana kalian berbicara keras di antara kalian. Kenapa? An tahbata a'malukum antum la tash'urun, bisa jadi amalan kalian gugur sementara kalian tidak sadar. Itu kalau Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah meninggal dunia, kita ngeyel. Sudah disebutkan hadis, kita ngangkat suara. Kita mau ngalahin hadis. Sudah disebutkan hadis, kita enggak nganggap hadis tersebut. Kita di berpaling dari hadis. Kita di Allah berpaling dari kita. Wa ammal akhar fa'arada anhu. Dia berpaling, maka Allah berpaling berpaling darinya. Ya. Allah berpaling darinya. Ya. Jadi, inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita melakukan kemaksiatan, kapan kita melakukan pelanggaran, segera kembali kepada Allah. Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan selalu gantungkan hati kita kepada Allah. Jangan kita pernah pede dengan diri kita. Kapan kita pede dengan diri kita, situlah Allah tinggalkan kita. Lihat, saya sampaikan ini, maksudnya ada pepatah Arab mengatakan yu'ta min haitsu ya'man. Ini pepatah Arab, ya. Atau utiya min haitsu amin. Yaitu seorang terkena dari sisi dia merasa aman. Contoh seperti seorang yang dia merasa sangat sehat, dia merasa olahragawan apa segala, dia terkadang dia meninggal dari sisi itu. Dari kesehatan ternyata dia tiba-tiba meninggal. Kenapa? Ketika dia merasa aman. Dia merasa aman, dia lupa kepada Allah. Maka seorang harusnya selalu waspada dan merasa semuanya tergantung kepada Allah. Jangan dia pede pada dirinya. Ya, sering itu pepatah Arab mengatakan seorang terkena musibah dari sisi di mana dia merasa aman di situ. Yaitu kenapa? Dia bersandar kepada dirinya pada sisi tersebut. Kita jangan pernah demikian, ya. Pada apapun, punya hubungan dengan anak kita, sudah serahkan kepada Allah. Kita sambil berusaha, tapi yang kita tahu, jangan kita bilang karena saya pintar ngajar anak saya, jangan, sudahlah. Kita ini siapa sih? Ya. Jangankan kita, Nabi Nuh saja tidak bisa beri hidayah kepada anaknya. Mau bilang kita lebih hebat daripada Nabi Nuh? Enggak, pokoknya begitu, ya. Kita apapun, urusan kita dengan istri kita sudah serahkan kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku. Selalu kita kembali kepada Allah. Urusan dalam dakwah, jangan kita merasa, oh, karena saya yang pertama, karena saya yang ini, karena saya yang... Jangan kita, karena saya pandai berorasi, karena saya banyak hafal dalil. Enggak, ya, kini kita ini siapa sih? orang pintar masih lebih banyak daripada kita. Ya. Pokoknya kapan kita ya merasa pede, hati-hati nih, merasa pede, disitulah kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segeralah kita selalu kembali kepada Allah, biasakan kita hafal doa sehingga apapun kondisinya kita selalu tergantung kepada Allah. Keluar rumah kita baca doa, masuk pasar kita baca doa, ya, masuk masjid kita baca doa, keluar masjid kita baca doa, ya, ada angin kencang kita baca doa, masuk suatu negeri kita baca doa, pergi safar kita baca doa, keluar safar baca doa, naik kendaraan kita baca doa, mau tidur kita baca doa, makan baca doa, habis makan baca doa, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, selalu kita berdoa agar bukti bahwasanya kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa bersama kita, ya, tidak meninggalkan kita, terlebih-lebih saat kita butuhkan, terlebih-lebih tatkala kita menghadapi sakaratul maut, tatkala iblis benar-benar menggoda kita, jangan sampai kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita berkhianat di saat-saat kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang istiqamah, maka di saat-saat genting seperti itu, maka Allah akan menolongnya. Tapi demikian saja Kibong ya, pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dalam ketakwaan sampai di anugerah husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki,
2: dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
1: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
5: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
4: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
6: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
4: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
1: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
7: FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Sahabat Muadz, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'ad, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
9: Radio Mu'ad bin Jabal.
10: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
9: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari buktikan. Bukti yang pertama, sudah bersalawat ke Anda. Bukti yang kedua, seberapa tahu Anda tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ketiga, seberapa banyak kelakuan Anda, hukum-hukum Anda sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
9: 94,3 FM.
12: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Jadi zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
14: Dimulai dengan pertemuan setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
1: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
2: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: كافر أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤاد من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya sahabat Mos, dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita tengah berada di penghujung bulan Zulqa'dah atau Zulkaidah, dan insya Allah besok kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mendapat keistimewaan di sisi Islam, ya. Allah bersumpah untuk 10 hari pertama Zulhijjah. Karena mungkin banyak orang yang tidak tahu keutamaan bulan Zulhijjah, bahkan merasa bulan yang satu ini adalah bulan yang biasa-biasa saja. Padahal Allah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah di dalam Al-Quran, sebagaimana di firman-Nya pada surah Al-Fajr ayat yang kedua, walaili, maksud kami walayalin ashr, demi malam yang 10. Tidaklah mungkin Allah bersumpah jika tidak ada sesuatu yang agung, maka ayo kita persiapkan diri kita berlomba-lomba dalam beribadah di 10 hari awal Zulhijjah yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah dan memperbanyak amalan soleh di bulan Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwatal iman, dimanapun Anda berada, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tidak lupa kami menyampaikan bahwa untuk hari ini di penanggalan 17 Mei 2026, waktu untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya adalah pukul 11 lewat 50 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, sembari menunggu waktu melaksanakan sholat zuhur, ya, satu jam lagi kurang lebih, kita akan kembali mengisi siang hari kita ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di program acara Murotal Pilihan.
3: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Muaz bin Jabal?
5: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Muaz. Masya Allah, alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas dikenal, bukan hanya di wilayah Kendari tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, bahkan juga perguruan tinggi, termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Muaz. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Muaz, karena selain beriklan kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Muaz ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas, banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya. Barakallahu fikum.
4: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Muaz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Muaz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat, dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas beda lah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
6: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
2: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
3: Buyutun mutmainnah.
4: Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun mutmainnah.
5: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
7: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu saf yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yu'akhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan, ini masih proses Ustaz, pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki, jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman, semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang terkadang setelah selesai sholat, dia langsung keluar dari masjid, seakan dia tidak merasa nyaman berada dalam masjid. Seakan masjid adalah bangunan yang sangat angker yang dia miliki, yang dia masuki. Sebagian orang kadang di dalam masjid tidak merasa nyaman, tidak merasa enak. Maka mudah-mudahan dengan hadis yang saya sebutkan sekarang ini, semoga kita tergugah untuk berlama-lama di masjid, untuk sering-sering duduk di dalam masjid, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza dakhala al-masjida kana fi salatin, ma kanat as-salatu tahbisuhu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika ia telah masuk ke dalam masjid, maka dia dianggap sebagai orang yang sholat selama sholat menahannya. Dan selama itu kata Rasulullah SAW, lihat saudaraku seiman, luar biasa. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat berdoa atas salah seorang dari kalian tersebut selama dia duduk di tempat di mana dia sholat tersebut. Yaqulun, para malaikat akan berdoa, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ma lam yuhdith fihi, ma lam yu'dhif fihi. Wahai Allah, ampuni si fulan yang duduk tadi di masjid. Wahai Allah, rahmati si fulan. Wahai Allah, terima taubat si fulan selama dia tidak berhadas dan selama dia tidak melakukan perbuatan yang memburukkan orang lain. Saudaraku seiman, bandingkan ketika kita duduk di tempat-tempat duduk yang tidak ada malaikat di sana mendoakannya. Bandingkan ketika kita duduk di depan televisi yang di depannya, yang darinya kita hanya melihat aurat-aurat wanita, hanya mendengar musik-musik, hanya mendengar banyolan-banyolan yang bohong dan dusta, sarana yang mendekatkan kita kepada dosa dan maksiat. Bandingkan kalau kita duduk di masjid, selama kita duduk di masjid didoakan oleh malaikat, makhluk-makhluk suci, dan tentunya doa dari makhluk-makhluk suci kepada Allah tidaklah sesuatu yang sama dengan makhluk-makhluk biasa. Malaikat yang mendoakan kita, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni si fulan, rahmati si fulan, dan berikan taubat kepada si fulan. Semoga kita makin gemar duduk di masjid, kita semakin senang berlama-lama di rumah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Baik sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita dan bersegera menuju ke masjid terdekat di area kita. Dan untuk sholat zuhur sendiri, ikhwat aliman sekalian, sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sholat sunnah yang bisa kita kerjakan ya, maksud kami, sebelum melaksanakan sholat zuhur dan setelah melaksanakan sholat zuhur. Coba kita simak baik-baik hadis berikut ini. Ya, dari Ummi Habibah radhiyallahu anha, ia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga amalan sholat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelah sholat zuhur, Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya atas neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan selainnya. Masya Allah, jikalau kita bisa merutinkan salah satu sunnah ini, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka atau dari panasnya neraka. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan salah satu sunnah yang mulia ini. Baik ikhwat aliman dimanapun Anda berada, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tetapkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Mari kita dengarkan kumandang azan yang akan lewat berikut ini.
7: 94,3 FM
10: Radio Mu'adz bin Jabal,

وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Pendengar Radio Muaz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
2: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah satu tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Pejabat goblok, siap di doa. Kita dapat BBM gratis.
9: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innama al-a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
14: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya, setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
15: قدوات نبوية.
13: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
14: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah
13: nabawiyyah. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
14: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
16: 94,3 FM.
17: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
16: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
19: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
16: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
19: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
16: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
20: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
21: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
22: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
21: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
22: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
21: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di-swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
22: Astagfirullah. Yodi,
21: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
23: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
24: Radio Muats Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
25: Ustadz menjawab.
26: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
27: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
28: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
29: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
30: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
31: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah.
0: Bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
1: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amar sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad doa, maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa'akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa bukan membaca ayat, ya. Wallahu a'lam.
2: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
3: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Faham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah sahibul jannatain. Seorang yang diberikan surga yang apa namanya taman-taman yang indah. Diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga, yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ketika ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir, Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa. Namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya. Ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallahu alam bisawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallahu alam bisawab.
2: Ustadz, bagaimana menasehati suami yang baik kepada temannya, namun buruk kepada istrinya?
4: Kalau di hadapan kawan jaim, wajar. Jadi orang sama orang lain itu, kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan ya yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidupnya. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, Masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah sang istri berusaha untuk sabar. Kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-ubah karakternya ya, tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadang-kala keluar kebun binatang. Bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
6: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Aduh, udah diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
8: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
10: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
5: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
4: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada di polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
5: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
4: Betul sekali Mito Hai.
6: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wal-Quranil Hakim.
5: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
5: Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
4: Ala siratin mustaqim.
5: Yang berada di atas jalan yang lurus.
4: Tanzilal azizir rahim.
5: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis, merugi budak-budak dinar, celaka merugi budak-budak dirham, celaka sengsara merugi budak-budak khamisah. Khamisah itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian? Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.

0: خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
1: Wahai saudari-saudariku, Anda mencintai wajahmu dan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
2: Kita mencintai istri kita.
1: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: punya banyak waktu. Entah itu mungkin karena kita merasa masih muda, kita masih sehat, masih bisa mengatakan nanti. Akhirnya taubat pun akhirnya kita tunda-tunda. Padahal tidak ada satupun dari kita yang benar-benar tahu kapan kesempatan itu selesai. Yang berbahaya bukan ternyata dosa semata, tetapi yang berbahaya juga adalah kebiasaan ketika kita merasa masih sempat. Karena hati yang awalnya gelisah saat berbuat salah, lama-lama bisa jadi biasa saja ketika terus menunda kembali, menunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tobat tidak menunggu kita sempurna. Justru ya, karena kita penuh salah lah, maka kita perlu segera untuk bertobat. Tidak menunggu harus datang dulu Ramadan. Tidak harus menunggu hidup kemudian hancur betul baru kita menjadi orang yang bertobat. Tidak harus menunggu dulu kita jadi orang baik baru kita mau untuk bertobat. Sebab bisa jadi satu istighfar saja yang tulus kita lakukan hari ini di saat ini itu boleh jadi berharga, lebih berharga daripada rencana hijrah yang terus kita rencanakan ya, tapi tidak kita lakukan. Kita tidak lakukan. Kita yang terus berangan-angan, kita rencanakan, saya akan tobat, saya akan lakukan ini dan itu, tapi kita tidak lakukan. Maka sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selama ya kita masih memiliki waktu untuk bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan waktu itu, jangan kemudian kita tunggu nanti. Ini tentunya pengingat bagi saya pribadi dan juga untuk sahabat Muas sekalian dimanapun Anda berada. Dan menemani waktu siang sahabat Muas di kesempatan siang hari ini, bersama-sama akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muas, program Kisah Menawan Sang Teladan, di mana kembali kita akan belajar dari kisah sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Oleh karena itu, tetapkan terus radio Sahabat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu
3: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
4: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
0: Khotbah sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dalam program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Di mana di kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan kisah dari salah seorang sahabat, salah satu yang terkenal adalah dari sahabat ini karena keberaniannya. Beliau dikenal tidak takut menghadapi yang namanya kematian. Bahkan selalu berada di barisan paling depan dalam pertempuran, perjuangan dalam membela agama ini. Dan kalau dipikir-pikir ya, sahabat Mas, keberanian seperti itu lahir karena mereka benar-benar mungkin sadar bahwa hidup di dunia ini memang sementara. Mereka betul-betul paham akan hakikat kehidupan ini. Akhirnya kemudian hati mereka tidak bergantung lagi pada dunia, sehingga yang paling mereka takutkan bukan kehilangan harta atau jabatan, tapi kehilangan kesempatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan banyak dari kita saat ini. Kita yang hidup saat ini kadang-kadang bukan karena tidak tahu mana yang benar, tapi karena terlalu sering menunda juga karena kita juga terlalu cinta dengan kehidupan dunia ini. Akhirnya kemudian karena kecintaan kita menghalangi kita daripada menghalangi kita daripada

0: keberanian, ya, menunjukkan keberanian kita dalam menegakkan yang namanya kebenaran dan juga menghilangkan perasaan-perasaan atau kecintaan dunia yang berlebihan, yang kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat umat dimanapun Anda berada, bersama-sama kita akan mendengarkan kisah selengkap dari sahabat yang mulia Al-Bara ibn Malik radhiyallahu anhu, seperti apa kisahnya, bagaimana keberanian beliau. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berani dan zuhud, ya, pribadi-pribadi yang tidak cinta terhadap dunia dan kemudian mengerti hakikat dunia ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muas di 94.3 FM dan mari bersama-sama kita simak kisah Al-Bara ibn Malik berikut ini.
1: Kisah Munawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan mengangkat Al-Bara sebagai panglima perang, sebab pasukannya bisa habis karena keberaniannya." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuhnya kurus, tulang-tulangnya menonjol. Orang yang melihatnya pasti tak menyangka bahwa sosok yang satu ini telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel satu lawan satu. Belum lagi mereka yang ditewaskannya dalam pertempuran bersama para prajurit muslim yang lainnya. Dia pemberani yang luar biasa. Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan berpesan kepada para pembantunya di semua wilayah agar tidak sekali-kali menyerahkan kepemimpinan militer kepada Al-Bara karena dikhawatirkan pasukannya habis karena keberaniannya. Dialah Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, saudara dari Anas ibn Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya harus menerangkan riwayat kepahlawanan Al-Bara, niscaya kisah ini akan sangat panjang. Oleh karena itu, saya hanya akan memaparkan satu atau dua saja. Kisah berikut ini dimulai setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Saat kabilah-kabilah Arab mulai keluar dari Islam secara berbondong-bondong, sebagaimana dulunya mereka masuk ke dalam agama ini dengan berbondong-bondong pula, sampai-sampai kelompok yang beriman tinggal penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa dusun yang saling terpisah. Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq menghadapi keadaan ini dengan tabah, tegar bagai gunung. Dia menyiapkan segala brigade pasukan yang berdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk dikirim ke seluruh Jazirah Arab dengan tugas mengembalikan orang-orang murtad itu ke jalan yang benar. Golongan murtad yang paling kuat posisinya dan paling banyak pendukungnya adalah Bani Hanifah, dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Pendukungnya mencapai 40 ribu orang dan rata-rata mahir berperang. Motivasi dukungan mereka dilatar belakangi oleh fanatisme kesukuan. Bahkan seseorang pendukung Musailamah berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah seorang pendusta dan Muhammad adalah seorang yang benar. Namun pendusta dari keluarga Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang benar dari Bani Madar. Pasukan Musailamah berhasil memukul mundur pasukan Muslimin gelombang pertama yang dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi Jahal. Selanjutnya As-Siddiq radhiyallahu an mengirim pasukan gelombang yang kedua dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Di dalamnya terkumpul para sahabat Nabi yang terkemuka dari golongan Ansar maupun Muhajirin. Al-Bara ibn Malik al-Ansari termasuk berada di dalamnya. Pasukan Muslimin bertemu dengan pasukan Musailamah di medan perang Yamamah di kota Najd. Dalam waktu singkat, pasukan Musailamah berhasil mendesak pasukan Muslimin. Mereka bahkan mampu mendobrak kemah panglima Khalid ibn Walid dan nyaris menewaskan istrinya, kalau saja tidak dihalangi oleh salah satu dari tentara mereka sendiri. Saat itu pasukan Muslimin sadar bahwa lawan mereka sama sekali tak boleh dianggap enteng. Bila mereka sampai kalah melawan Musailamah dan para pendukungnya, maka mungkin Islam tidak akan hidup lagi dan Allah yang Maha Tunggal tidak akan disembah lagi di Jazirah Arab. Khalid ibn Walid bangkit dan menyusun strategi baru. Kali ini pasukan diatur sedemikian rupa berdasarkan golongan masing-masing. Golongan Muhajirin berkumpul dalam satu brigade, golongan Ansar dalam satu brigade lain. Demikian pula dengan suku-suku dari pegunungan. Putra-putra dari satu ayah dihimpun di bawah satu panji. Dengan begitu, bisa diketahui sumbangsi setiap brigade dalam peperangan ini dan dapat pula dideteksi di mana letak kelemahan pasukan Muslimin. Perang pun berkecamuk dengan kedahsyatan yang belum pernah dialami oleh kaum Muslimin sebelumnya. Pasukan Musailamah terus merangsek tanpa menyadari perubahan yang sedang berlangsung karena banyaknya korban. Pasukan Muslim telah menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa. Kalau dihimpun dan dituliskan dalam suatu syair, tentulah akan terlihat keindahannya. Thabit ibn Qais memegang panji-panji golongan Ansar. Dia mengoleksi sekujur tubuhnya dengan cairan pengawet, kemudian mengenakan kafan dan menanam separuh tubuhnya di tanah. Dia tegak mempertahankan panji-panji Ansar hingga mati syahid. Zaid ibn Khattab, saudara Umar ibn Khattab radhiyallahu an, membakar semangat pasukan. Wahai saudara-saudara, gigitlah gigimu, gempurlah musuhmu. Demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan berbicara sampai Musailamah berhasil kita hancurkan atau aku menghadap Ilahi dan menyampaikan hujahku kepadanya. Kemudian dia menerjang ke depan, mengayunkan pedangnya dengan ganas, menebas batang-batang leher musuh. Demikian tiada terhenti sampai mendapatkan syahadah. Adapun Salim, budak Abu Hudzaifah, membawa panji-panji golongan Muhajirin. Orang-orang akan khawatir dia akan surut karena gentar, sehingga mereka berkata, kami khawatir akan mendapatkan serangan gencar dari arahmu. Spontan Salim menukas, kalau kalian diserang dari arahku, maka aku adalah seburuk-buruk manusia pengemban Al-Quran. Lalu dia maju ke barisan musuh dengan keberanian penuh sampai tak terhitung luka-luka yang ada di tubuhnya. Namun kepahlawanan mereka semua pudar di depan Al-Bara ibn Malik. Syahdan melihat peran makin mengganas. Panglima Khalid ibn Walid berpaling kepada Al-Bara seraya berkata, wahai saudara Ansor, gempur mereka. Al-Bara radhiyallahu an menoleh ke arah kaumnya dan berseru dengan lantang, wahai saudara-saudara Ansor, jangan ada seorang dari kalian yang berpikiran akan kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah bagimu sekarang. Tidak ada kecuali Allah dan surga. Tanpa menunda-nunda lagi, dia menerjang barisan musyrikin dan menebas batang leher musuh-musuh Allah itu. Pasukan Musailamah mulai goyah. Mereka akhirnya mundur ke sebuah kebun yang setelah peristiwa ini dikenal dengan sebutan Kebun Maut karena banyaknya korban yang tewas di dalamnya. Kebun tersebut luas dan dipagari dinding-dinding tinggi. Musailamah dan pendukungnya berlindung di dalam dan mengunci pintu gerbangnya rapat-rapat. Dari dalam kebun itu, mereka dengan leluasa menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Akhirnya, majulah pahlawan muslim nan perkasa, Al-Bara ibn Malik radhiyallahu an. Ia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku akan duduk di atas perisai. Tugas kalian adalah menopang perisai itu tinggi-tinggi, kemudian melontarkannya ke dalam kebun. Aku punya dua pilihan, mati syahid atau membuka pintu kebun itu agar kalian semua bisa masuk dan menghancurkan Musailamah dan kawan-kawannya. Al-Bara ibn Malik segera memulai rencana nekat itu. Dia duduk di atas sebuah perisai. Tubuhnya yang kurus menguntungkan dalam hal ini. Kemudian dengan ditopang oleh puluhan tombak, dia dilontarkan ke dalam kebun maut. Di tengah-tengah ribuan pasukan Musailamah, begitu menjejak tanah, Al-Bara lalu membabatkan pedangnya dengan lincah sambil berusaha mendekati pintu kebun. Akhirnya dia berhasil membukanya setelah menewaskan 10 prajurit Musailamah. Tapi tak urung dia sendiri terluka parah kena tusukan tombak, panah dan pedang. Tercatat ada setidaknya 80 luka pada tubuhnya. Pengorbanan Al-Bara ibn Malik tidaklah sia-sia. Dengan terbukanya pintu kebun, pasukan muslimin mampu menyerbu ke dalam dan menewaskan 20 ribu orang murtad itu. Mereka juga berhasil menemukan tempat persembunyian Musailamah dan menghabisinya sekalian. Sementara itu, Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an digotong ke kemah untuk menjalani perawatan. Sebulan penuh Khalid ibn Walid mengobatinya sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kesembuhan. Dia telah menjadi pintu pembuka kemenangan bagi kaum muslimin. Al-Bara ibn Malik al-Ansari radhiyallahu an tetap merindukan kematian sebagai syahid. Dia telah gagal mendapatkannya di kebun maut. Maka begitu sembuh dia mulai turun ke medan perang lagi. Kerinduannya untuk segera menyusul Nabi tak tertahankan. Dalam kesempatan penaklukan kota Tustur di Persia, pasukan muslimin juga mendapat perlawanan tangguh. Orang-orang Persia berlindung dengan aman di dalam benteng mereka yang tinggi lagi kokoh. Pasukan muslimin kemudian mengepung mereka dengan rapat, serapat lingkaran gelang di tangan. Pengepungan berlangsung cukup lama, sehingga sedikit demi sedikit pihak Persia mulai mengalami kesulitan. Mereka lalu menerapkan siasat keji, yaitu memanaskan sampai membara kait-kait besi yang diikat dengan rantai. Dari atas tembok benteng yang tinggi, kait besi membara itu digunakan untuk memancing prajurit-prajurit muslimin yang berada di bawah. Mereka yang terkait kemudian disentakkan ke atas dalam keadaan hidup atau mati. Pancing besar membara ini berhasil mengait Anas ibn Malik radhiyallahu an, saudara Al-Bara. Demi menyaksikannya, saudaranya diperlakukan demikian. Tanpa pikir panjang, Al-Bara melompat dan menarik rantai pancing itu kuat-kuat. Pada akhirnya, dia berhasil membebaskan Anas ibn Malik. Walaupun itu, daging tangannya hangus terbakar dan tinggal tulang belulang. Dalam peperangan ini, juga setelah peristiwa yang menimpa Anas, Al-Bara berdoa sungguh-sungguh agar dikaruniai syahadah. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Al-Bara ibn Malik radhiyallahu an akhirnya gugur sebagai syahid dan menghadap Rabb-nya dengan sukacita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah Al-Bara di dalam surga dan menyejukkan mata karena bisa kembali mendampingi nabinya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
4: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
5: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
1: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya, betul.
8: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
10: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buruin mau pilih kantor.
0: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
11: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
10: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjua kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
12: Assalamualaikum, kawanan.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
12: apa kita bikin?
14: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
13: Oh, begitu kah? Sini Mimpale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
14: Baru bagaimana motorku?
12: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
14: Oh iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
12: Masya Allah.
13: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
14: Yang di mana itu?
13: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
14: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
15: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
16: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
17: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Minjabal Kendari masih bersama sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini, dan bersama-sama kembali kita akan belajar dalam program Quran for Kids. Oleh karena itu, sahabat Muaz dan juga adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Quran for Kids.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali berjumpa dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini, di mana kembali kita akan belajar bersama di pembahasan surah Al-Insyirah. Kalau kemarin bersama-sama kita sudah belajar di ayat pertama sampai dengan ayat keempat, adik-adik masih ingat tidak? Kemarin kita di ayat pertama sampai dengan ayat keempat di surah Al-Insyirah itu kita belajar apa? Jadi buat yang baru bergabung ya, atau mungkin yang sudah lupa, maka kita murojaah sedikit, kita review singkat apa yang kemarin kita telah pelajari. Jadi kemarin di surah Al-Insyirah ayat pertama sampai dengan ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan, ditinggikan namanya. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan belajar di lanjutan ayatnya di ayat kelima sampai dengan ayat keenam. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu morotal dari surah Al-Insyirah ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM dan tetaplah bersama kami dalam program Quran for Kids.
4: Quran for Kids.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Alam nashrah laka sadrak

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-soleha masih menemani adik-adik sekalian serta sahabat muas dimanapun anda berada dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan langsung masuk di pembahasan ayat di surah Al-Insyirah di siang hari ini, yaitu di ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al 'usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian di ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, inna ma'al 'usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang susah ya, kita sedang mengalami yang namanya masalah, kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sulit yang membuat kemudian kita sedih atau kita merasa berat hati kita, maka ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menyertakan kemudahan di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulangnya 2 kali melalui ayat yang tadi telah kita sebutkan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Supaya kenapa diulang ya terus-terus? Supaya adik-adik kita benar-benar yakin. Ini menjadi penekanan. Kalau betul-betul ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan para ulama, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saleh-saleha, para ulama menjelaskan kesulitan itu disebut 1 kali. Tapi kemudahan itu disebutkan 2 kali. Tapi ya, kemudahan itu disebut berkali-kali maknanya. Artinya, adik-adik, satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan banyaknya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini. Kesulitan itu hanya sebagian kecil dari cerita kita. Sedangkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih jauh, lebih besar dan akan datang menyusul. Bisa jadi kita belum bisa langsung melihat kemudahan itu, tapi ketahui bahwa yang harus kita ingat bahwa ketika datang kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kemudahan itu. Makanya ketika kita menghadapi apapun itu kesulitan yang sedang mungkin membuat kita sedih, membuat kemudian hati kita berat, membuat pikiran kita sakit ya, maka jalani kehidupan ini, kita berusaha, kita terus berdoa, dan kita harus yakin bahwa dalam kesulitan itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di sana. Jadi kalau hari ini adik-adik sedang susah ya, maka ingat, jangan menyerah, karena di balik itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kemudahan yang begitu indah. Hanya saja kadang-kadang memang kita suka tidak optimis, kita pesimis. Kita kadang-kadang cepat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita cepat menyerah. Maka melalui ayat ini, ayat surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, kita dimotivasi untuk dikuatkan lagi, untuk diingatkan ya, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang cepat menyerah. Kemudian juga kita supaya paham bahwa di tengah kesulitan itu ada kemudahan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleha, sahabat semua dimanapun anda berada, Kita akan masih melanjutkan pembahasan surah Al-Insyura di ayat kelima sampai dengan enam ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Untuk itu tetapkan terus radio adik-adik, sahabat umat dimanapun Anda berada, di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.

0: natabra maki. Eh, kita pala para mang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para mang.
1: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede. Rantasak na kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
2: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
10: Quran for Kids.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama-sama dalam program Quran for Kids di kesempatan kali ini. Dan kita alhamdulillah sudah belajar di ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-6 di surah Al-Insyirah. Jadi dari ayat ini kita jadi tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ya meninggalkan kita ketika kita berada dalam kesulitan. Setiap kesusahan yang datang, maka kita harus tahu, kita jadi paham, kita jadi tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertakan kemudahan juga di dalam kesulitan itu. Meskipun mungkin kadang-kadang ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan, kita menghadapi yang namanya kesusahan, kemudahan itu kadang-kadang belum terlihat saat itu. Tetapi kita harus yakin bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan tunjukkan jalan keluarnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemudahannya di sana. Maka hadapi saja ya. Kita harus hadapi dan harus selalu jadi anak-anak yang optimis, tidak gampang menyerah, tidak gampang patah. Kesulitan itu adik-adik, ibaratnya seperti awan yang begitu gelap, yang kemudian menutupi langit, menutupi cahaya matahari yang terang benderang. Sehingga kemudian ketika awan itu menutupi langit, kadang-kadang kita jadi takut dan merasa semuanya terlihat, ini akan sulit, ini akan berat. Tapi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus, kalau kita sudah belajar di ayat ini, kita seharusnya tahu bahwa di balik awan yang gelap itu, yang menakutkan itu, yang membuat kita takut itu, bahwa di balik awan itu ada matahari yang tidak pernah hilang cahayanya, yang selalu terang benderang dan akan memberikan kita penerangan. Ia tetap ada, hanya saja cahaya itu sedang menunggu waktunya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersinar. Begitu juga dengan kesulitan yang kita sedang hadapi ya adik-adik. Jadi di balik setiap kesulitan yang kita rasakan, selalu ada cahaya kemudahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Hanya saja belum waktunya mungkin dia kembali bersinar. Maka tugas kita adalah tetap menjalani kehidupan ini. Kita harus face, kita harus hadapi masalah kesulitan itu apapun bentuknya. Dan kita harus ingat bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleha, alhamdulillah telah bersama-sama kita belajar di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini bisa membuahkan keimanan ya, keilmuan dan kecintaan kita untuk semakin semangat belajar Al-Qur'an. Tidak hanya menghafalkannya, tetapi juga kita harus mempelajari isinya agar kita mendapatkan petunjuk demi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muda dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan program Quran for Kids lainnya yang insyaallah taala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian serta sahabat muda di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hanya di Radio Mas Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
11: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Astagfirullah.
14: Kenapa, Bro?
13: Itu, Bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
14: Mana?
13: Itu sana, lihat tuh. buang sampahnya sembarangan.
14: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
13: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
9: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV. Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'ad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
15: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
16: Min, ini kok pandangan jelek ya?
15: Ada yang bisa dibantu, Pak?
16: Min, ini benernya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
15: Halo, Pak.
16: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
15: Halo? Iya, halo?
17: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, urusannya, ya Allah.
18: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
17: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
18: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear, pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
9: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'ad bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
18: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
15: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
18: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
15: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita, pokoknya mantap.
19: Tapi antum kapan pi?
20: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: perdagangan yang Anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah Anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وتعالى وحفتهم الملائكة, para malaikat mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man inda, serta Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Dan semoga kehadiran kita di sini senantiasa juga dibarengi dengan niat kita yang ikhlas lillahi taala, karena segala bentuk kebaikan dan amal yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan bermanfaat bila tidak diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali pembacaan kita dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Al-Hafiz Diyauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan Fadlu Yawmil Jumu'ati wa Fadlul Rawahi wa Dhikrus Sa'ati Allati Fiha, yaitu fadilah yang ada pada hari Jumat serta keutamaan berangkat menuju salat Jumat, dan juga menyebut tentang suatu waktu, satu waktu dari hari Jumat yang di mana waktu itu adalah waktu yang diijabahnya doa-doa kita. Dalam pembahasan ini Al-Hafidz Diyauddin membawakan 11 hadis, mulai dari berbicara tentang keutamaan salat hari Jumat, kemudian keutamaan ibadah Jumat itu, dan yang terakhir adalah tentang keutamaan waktu yang di situ adalah waktu yang sangat diijabahnya doa-doa kita. Hadis yang pertama dalam bab ini. Qala Al-Hafidz Diyauddin rahimahullahu taala, أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi asy-syamsu yawmal atau yaumul jum'ati, sebaik-baik hari tempat terbitnya matahari, atau sebaik-baik hari yang disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Fihi khuliqa Adam, karena pada hari Jumat itulah hari diciptakannya Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam terusir dari surga itu. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati, dan hari kiamat tidaklah terjadi melainkan pada hari Jumat. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis ini tentang keutamaan hari Jumat, di mana beliau mengatakan sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Itulah hari yang paling baik, yang di mana matahari terbit pada hari itu. Kenapa demikian? Karena pada hari itu terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, disitulah hari diciptakannya Adam. Hari diciptakannya bapaknya para manusia, Nabi Adam alaihissalam. Maka ini adalah hari yang baik tentunya, karena disitulah awal munculnya umat manusia ini. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari ini pula kemudian Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Ini juga suatu yang positif dimasukkannya Nabi Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari ini Nabi Adam juga dikeluarkan oleh Allah dari surga. Mendengar Nabi Adam dikeluarkan dari surga, tentu ini bukan suatu hal yang bagus, karena ini menunjukkan apa, bahwa Nabi Adam mengalami hal yang tidak menyenangkan, dikeluarkannya, diusirnya beliau dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fil yaumil jum'ah. Dan yang keempat, bahwa hari kiamat terjadinya pada hari Jumat. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 4 alasan. 4 kenapa hari Jumat itu menjadi hari terbaik. Yang pertama tadi, disitulah Nabi Adam diciptakan. Yang kedua, Nabi Adam juga pada hari Jumat itu dimasukkan ke dalam surga. Namun kemudian yang ketiga dan keempat tidak begitu mengenakkan, karena hari itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan hari Jumat terjadinya hari kiamat. Sebagian menjelaskan bahwa pada dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bukan hal-hal yang enak saja, tetapi Rasul menyebutkan perkara-perkara besar yang terjadi. Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan ke surga, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kemudian hari itu terjadi hari kiamat. Namun kalau kita perhatikan dari atas, Rasul mengatakan khairu yaumin tatlu'u au tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Maka seharusnya makna-makna di situ adalah makna-makna yang baik, karena ini adalah hari yang baik. Nah, ini kemudian diberikan jawabannya oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki rahimahullah. Beliau mengatakan betul, 4 hal ini semua disebutkan oleh Rasulullah SAW, semuanya baik. Yang pertama, diciptakannya Adam baik. Yang kedua, dimasukkannya Adam ke dalam surga juga baik. Nah, yang ketiga, ukhrija minha, ketika Adam dikeluarkan dari surga, ini pun baik. Karena dengan dikeluarkannya Adam dari surga, itulah kemudian permulaan kehidupan di dunia dimulai. Disitulah kemudian Adam memiliki keturunan, munculnya para anbiya, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan awliya Allah yang banyak di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan permulaan dikeluarkannya Adam dari surga. Maka ini adalah hal-hal yang baik. Wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Tapi yang keempat, Rasul mengatakan bahwa tidaklah hari Jumat terjadi melainkan pada hari, tidaklah hari kiamat terjadi melainkan pada hari Jumat. Ini pun baik, kata beliau. Karena dengan terjadinya hari kiamat pada hari Jumat itu, artinya itu pertanda dipercepatnya pembalasan untuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan balasan yang baik. Para syuhada akan mendapatkan balasannya, para anbiya, para rasul, para orang-orang saleh, siddiqin, semuanya akan segera mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun merupakan pertanda yang baik. Jadi semuanya adalah pertanda-pertanda yang baik, hal-hal yang baik semua. Diciptakannya Adam, dimasukkannya Adam ke surga, dikeluarkannya Adam, dan terjadinya hari kiamat pada hari Jumat, ini semua adalah perkara-perkara yang baik. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Bahwa sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Sementara di hadis yang lain kita mendapati sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Bagaimanakah cara kemudian untuk mengkompromikan teks hadis yang berbeda? Maka ini pun dijelaskan oleh para ulama kita dengan menyebutkan al-jum'atu afdalu ayyam fil usbu', bahwa sebaik-baik hari Jumat maksudnya adalah sebaik-baik hari dalam hitungan minggu, dalam hitungan pekan. Maka rajanya adalah hari Jumat. Adapun hitungan tahun, sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Adalah hari Arafah. Itu yang dijelaskan oleh syurah hadis ini, di antaranya Al-Imam As-Saffarini rahimahullahu taala. Baik, itu hadis pertama yang menunjukkan tentang keutamaan hari Jumat. Hadis kedua juga menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari itu. Menyebutkan lebih dari apa yang disebutkan pada hadis pertama. Pada hadis pertama Rasulullah sebutkan empat hal. Disitulah diciptakannya Adam. Disitulah dimasukkan Adam ke surga. Di situ atau pada hari itu Adam dikeluarkan, dan pada hari itu pula kiamat terjadi. Nah, di dalam hadis yang kedua ini terdapat tambahan kenapa hari Jumat itu menjadi hari yang mulia dan terbaik. An Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati, sesungguhnya di antara hari-hari paling mulia dari hari-hari yang kalian miliki adalah hari Jumat. Kenapa? Pertama, fihi khuliqa Adam wa fihi qubid, pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi qubid, dan pada hari itu Adam meninggal dunia. Wa fihi nafkhah, pada hari itulah, pada hari kiamat ditiupkannya trompet. Wa fihi saqqah, dan pada hari itu pula terjadinya trompet yang kedua, yaitu yang membuat orang binasa. Karena trompet itu ada tiga ya, Pak. Trompet yang membuat orang terkaget seluruhnya. Yang kedua adalah membuat orang mati seluruhnya. Dan yang ketiga adalah trompet pembangkitan. Pada hari itu kata Rasul diciptakannya Adam. Pada hari Jumat pula di meninggalnya Adam. Dan pada hari Jumat ditiupkannya trompet yang pertama, dan hari Jumat pula trompet as-saqqah, yaitu tempat trompet yang mematikan seluruh makhluk. Di sini disebutkan empat pula, yang satu sudah disebutkan, berarti tambahannya tiga. Empat tambah tiga jadi tujuh. Tujuh hal yang menjadi alasan hari Jumat ini terbaik. Fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka perbanyaklah kepadaku, perbanyaklah salawat untukku, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan ditampilkan kepadaku, akan disampaikan kepadaku. Qalu ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana mungkin, bagaimana caranya salawat-salawat kami akan disampaikan kepadamu padahal engkau telah menjadi tanah, artinya jasad engkau telah hilang dimakan tanah. Qal yaqul faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, Nabi menjawab, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasad atau tubuh para anbiya. Wa qala ba'dhum an ta'kula ajsadahum. Allah mengharamkan bagi tanah jasad-jasad para anbiya, yakni memakan jasad-jasad tersebut, sehingga jasad-jasad para anbiya tidak rusak, dia tetap utuh, karena Allah telah haramkan bagi tanah dan penghuni tanah itu untuk merusak jasad-jasad manusia-manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Baik. Nah, ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Nah, kalau kita gabung dengan yang pertama, maka jumlahnya menjadi tujuh. Hari Jumat hari diciptakannya Adam. Hari Jumat dimasukkannya Adam ke dalam surga. Hari Jumat meninggalnya Adam. Hari Jumat dikeluarkannya Adam dari surga. Atau keluar dulu dari surga baru meninggal, supaya urut. Hari Jumat hari diciptakannya Adam, hari Jumat hari dimasukkan ke dalam surga, hari Jumat hari dikeluarkan dari surga, hari Jumat hari meninggalnya Adam. Dan pada hari Jumat itu terjadinya hari kiamat. 5. Ditambah bahwa pada hari Jumat pula ya, trompet itu terjadi. Maka trompet itu terjadi, artinya 3 macam trompet itu terjadi pada hari Jumat. Trompet untuk membuat orang terkaget seluruhnya, semua orang terkaget-kaget sampai ya, orang hamil pun akan melahirkan anaknya, nah, saking kagetnya. Nah, itu belum meninggal. Baru kemudian kedua yang itu saqah, kayak orang kestrum, nah, itu meninggalnya, matinya seluruh makhluk ini. Dan yang ketiga adalah ketika trompet pembangkitan, untuk dibangkitkannya seluruh manusia setelah terjadinya kiamat tersebut. Itu 7 jadinya. Fa'akthiru alayya minas salati, maka perbanyaklah solawat kepadaku. Sesungguhnya solawat kalian itu akan ditampilkan kepadaku. Dalam hadis lain, fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, karena selawat kalian akan sampai kepadaku. Kalian muselawat dekat dari Madinah, jauh dari Madinah, akan sampai kepadaku, kata Rasulullah SAW. Karena ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan selawat tersebut dari seorang umat ketika dia bersalawat, kemudian diantarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu bersalawat kepada Nabi sangatlah utama, terutama pada hari Jumat dan tanpa melihat tempat. Apakah ia berada di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun jauh, maka bersalawatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada kurir khusus yang mengirimnya. Itu para malaikat yang telah ditugaskan untuk menyampaikan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu menunggu Anda itu bersempatan umrah atau bersempatan haji baru Anda akan berselawat. Berselawatlah sebanyak-banyaknya dari sekarang. Dan tidak perlu pula untuk kita mengatakan sampaikan salam dan selawatku kepada Rasul. Nitip salam, nitip selawat dari orang yang akan haji atau umrah untuk kita titipkan kepada Rasul. Tidak perlu. Dari sini pun nanti ada yang mengirimnya, para malaikat. Enggak perlu jamaah haji atau jamaah umrah. Maka kita diberikan jalan yang pintas, yang tol langsung. Kenapa kita mencari jalan-jalan tikus, perantara-perantara? Allah Subhanahu wa taala permudah kita ini. Berselawatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau kita berselawat atau memberi salam di dekat makam Rasul, maka itu akan didengar langsung oleh Rasulullah SAW. Adapun dari jauh, maka disampaikan oleh para malaikat. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Nah, ini keutamaan hari Jumat, bahwa kita juga disuruh memperbanyak solawat pada hari tersebut. Maka ini juga di antara amalan yang dianjurkan pada hari Jumat, selain membaca surat Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Maka perbanyaklah salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara ulama ada yang memberikan batasan banyaknya salawat. Baru dikatakan banyak orang itu bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia bersalawat pada hari itu 300 kali. 300 kali salawat. Kalau kurang dari itu, kata beliau, maka itu belum dikatakan banyak. Tapi Allah taala alam, tidak ada dalil yang mendasari hal tersebut. Perbanyaklah semampu kita. Isi hari-hari itu dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis ini pula bahwa menyebutkan bahwa para anbiya itu jasadnya utuh. Dia jasadnya utuh dan tidak dimakan oleh rayap, sebagai tidak dimakan oleh tanah. Ini adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari karangan para anbiya, yang di mana mereka semua telah menyiapkan hidup mereka, mengorbankan hidup mereka untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan ini kepada hambanya yang lain, seperti para syuhada dan orang-orang saleh yang kemudian jasad-jasad mereka tetap utuh meskipun telah berlalu bertahun-tahun lamanya. Maka itu di antara kemuliaan yang didapat oleh seorang hamba di dunia ini, ketika ia menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, maka Allah jaga ia setelah ia meninggal, bahkan jasadnya pun dijaga oleh Allah dari hal-hal yang akan merusak jasad tersebut. Nah, ini keutamaan hari Jumat. Keutamaan pada hari Jumat itu. Baik. Sekarang hadis ketiga. Kita akan mulai berbicara tentang keutamaan apa yang bisa dilakukan pada hari Jumat. Oh, tadi salah satunya disebutkan bersolawat. Nah, sekarang dalam hadis ini lebih kepada keutamaan yang amal pada hari itu. An Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari Salman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman al-Farisi, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasala aw man taghassala yawm al-jumu'ati wa tatahhara bimastata'a min tuhrin thumma dahana aw massa min tibin, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa tatahhara bimastata'a min tuhrin, kemudian ia bersuci dengan apa yang bisa ia lakukan dari cara-cara bersuci, thumma dahana aw massa min tibin, kemudian dia mengambil minyak, minyak rambut atau minyak wangi, thumma roha, kemudian ia pun berjalan menuju masjid, falam yufarriq bainatnain, ia pun tidak memisah antara dua orang yang duduk di dalam masjid itu, artinya tidak memaksakan dirinya untuk lewat atau duduk sementara orang sudah penuh, wa sallama kutiba lahu, kemudian ia pun salat. Sebelum datangnya imam, ia pun salat dengan salat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Artinya semampunya ia melakukan salat sunnah. Wa sallama kutiba lahu thumma idza kharaja al-imamu ansata. Hingga imam keluar, hingga khatib datang, ia pun kemudian duduk tenang mendengarkan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Maka apabila demikian, dia akan mendapatkan ampunan. Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara hari itu dengan Jumat yang akan datang. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Baik. Di sini ada beberapa amal, beberapa tahap yang kita lakukan pada hari Jumat, yang dengan itu kita akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan itu berlangsung selama satu pekan lamanya. Yang pertama adalah manigtasala yaumal jum'ah, mandi pada hari Jumat. Disebutkan nanti dalam hadis yang lain, mandi yang dimaksud adalah mandi total, mandi wajib. Ya, seperti mandi wajib, seperti mandi junub. Ghuslul janabah, seperti mandinya orang yang junub. Ya, jadi bukan sekedar mandi biasa. Dan para ulama sampai ada yang mengatakan wajibnya mandi Jumat. Kalau di sini manigtasala secara umum. Dalam hadis lain disebutkan bahwa mandi Jumat wajib ala kulli muhtalim. Wajib untuk setiap orang yang telah balig. Wa tatahhara bimastata'a min tuhrin. Dan kemudian setelah ia mandi, ia pun bersuci dengan hal-hal yang bisa dilakukan dari perkara-perkara bersuci, atau dia membersihkan dirinya sebersih-bersihnya. Ya, karena mandi itu sendiri sebenarnya sudah bersuci. Tetapi bersuci berikutnya adalah seperti wudu, ya, seperti mungkin dari hadas dan seterusnya. Ya, disebutkan dua unsur bersuci di sini. Thumma dahana. Setelah itu ia pun menggunakan minyak, minyak wangi, au massa min tibi ahlihi. Ditekankan dalam hadis yang lain, ya massa min tibi ma yaqdiru alaih, semampunya. Menunjukkan di sini adalah dianjurkannya seseorang dengan anjuran yang sangat ditekankan untuk bisa menggunakan minyak wangi ketika akan pergi sholat. Semampunya. Di sini disebutkan semampunya dalam arti sebisa mungkin atau bahkan sebanyak yang ia bisa untuk bisa hadir dalam sholat Jumat dengan bau yang harum. Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW pernah mengeluh karena apa? Karena bau keringat orang-orang yang hadir di dalam masjid. Karena mereka hadir ke dalam sholat itu dalam kondisi keringatan dengan baju seadanya saat itu. Maka kemudian Rasulullah SAW perintahkan mereka sebelum datang ke masjid untuk mandi, kemudian untuk juga menggunakan parfum. Thumma roha. Setelah itu, setelah ia mandi dan bersuci, setelah menggunakan parfum, maka ia pun kemudian berangkat menuju masjid. Di dalam masjid ia pun menjaga adab-adab dalam masjid. Salah satunya adalah ia tidak memisah antara orang-orang yang telah duduk lebih dahulu. Ini adalah sifat yang menunjukkan ketawaduan seseorang. Meskipun ia adalah seorang yang memiliki posisi, memiliki nama, maka tidak sepatut dan sepantasnya ketika ia datang ke masjid kemudian mendorong atau mencari tempat yang sudah ditempati oleh orang. Karena masjid ini adalah mutahun lil jami', terbuka untuk semua orang. Siapa yang dulu, dialah yang lebih utama untuk duduk di tempat itu. Maka orang yang belakangan, tempatnya di belakang. Ya, maka kita disuruh lomba-lomba untuk mengejar saf pertama di dalam solat ini. Wasallama kutiba lahu. Kemudian ia solat. Setelah sampai di masjid, ia pun solat. Solat tahiyatul masjid, ya tentunya. Kemudian solat sunat, apalagi solat sunat mutlak. Maka dianjurkan solat sunnah sebanyak-banyaknya sebelum keluarnya imam, sebelum datangnya khatib. Selama penungguan itu, maka diantara amalan yang fadil adalah solat. Lakukan solat selama menunggu imam datang. Tidak perlu menunggu qobliyah. Nah, qobliyah Jumat yang banyak dilakukan. Maka solat yang utama pada hari Jumat adalah solat yang dilakukan seorang sambil menunggu datangnya imam. Thumma idza kharajal imamu ansata. Kemudian ketika imam datang, ia pun duduk dengan manis, tenang, tidak ribut. Ia mendengarkan khutbah itu. Bila demikian, ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya antara hari itu hingga Jumat berikutnya. Ya. Nah, ini keutamaan amal-amal tersebut. Mandi, kemudian bersuci, menggunakan parfum. Di masjid ia tidak memisah antara dua orang, ya, mau dua orang atau tiga orang, yang penting jangan diganggu orang yang telah duduk nyaman di tempatnya. Kecuali tempat itu kosong, ya silahkan. Ya. Jangan sampai nanti kosong kemudian kita duduk situ, kamu memisah antara saya dan teman saya. Kalau mau duduk merapat, ya, jangan dikosongkan. Kalau kosong, kita berhak mengisinya meskipun orang itu mengatakan dirinya dipisah. Ya, karena kekosongan harus diisi di dalam sab-sab salat. Kemudian ia salat. Salat ma kutiba lahu. Sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuknya. Sesuai dengan apa yang Allah telah tuliskan untuknya. Dari salat-salat sunnah, sunnah mutlak yang bisa ia lakukan pada hari itu. Dan kemudian ia mendengar khutbah dengan penuh, ya, kehusuan, dengan ia diam dan memperhatikan. Ini amal-amal yang mesti kita pegang, langkah-langkah, sikap-sikap yang mesti kita miliki pada hari Jumat, yang dengan sikap-sikap tersebut kita mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi seperti mandi junub, membasahi rata. Thumma raha faka'annama qarraba badanatan. Kemudian ia berangkat menuju masjid pada awal waktu, maka orang ini seperti atau seumpama ia sedang atau mengorbankan seekor unta. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. Dan barang siapa yang kemudian berangkat ke masjid di jam yang kedua, maka orang ini seperti berkurban satu ekor sapi. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرًا. Maka barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga menuju masjid pada hari Jumat, berangkatnya pada waktu yang ketiga, orang ini seperti berkurban dengan satu ekor domba yang besar. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. Barang siapa yang berangkat pada hari Jumat menuju masjid pada waktu yang keempat, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً, maka ia seperti seumpama orang yang berkurban satu ekor ayam. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka ia seperti orang yang berkurban dengan sebutir telur. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. Bila imam telah keluar, bila khatib telah keluar ke atas mimbarnya, maka para malaikat pun masuk hadir untuk mendengarkan zikir, mendengarkan khutbah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini kelebihan dan keutamaan lain yang bisa kita capai, yang bisa kita peroleh pada hari Jumat, yaitu dengan bersegera datang ke masjid pada hari Jumat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tingkatan-tingkatan orang tersebut. Tingkatan yang pertama adalah orang yang datang paling awal, yang di mana ini seperti berkurban dengan satu ekor unta. Siapa di antara kita di Indonesia ini atau di masjid jamaah di sini yang pernah berkurban dengan unta? Enggak pernah. Kalau enggak pernah, paling tidak kita bisa berkurban pahala berkurban dengan unta. Bagaimana caranya? Ini dalam hadis ini ada resepnya. Dengan kita bersegera datang ke Jumat, ke masjid pada hari Jumat. Kemudian Rasul sebutkan yang kedua, itu seperti orang berkurban dengan sapi. Yang ketiga seperti berkurban dengan domba. Yang keempat seperti berkurban dengan apa? Dengan ayam. Enggak ada orang berkorban dengan ayam, enggak diterima. Tapi begitulah keutamaan yang akan masih diperoleh oleh orang yang datang pada jam yang keempat, masih dapat seperti orang yang berkorban dengan ayam. Nah, yang kelima, ini orang yang terakhir, dia mendapatkan keutamaan seperti berkorban dengan sebutir telur. Ini pun tidak ada orang berkorban seperti telur. Di hari Idul Adha enggak ada orang berkorban dengan misa kurban dengan sebutir telur. Namun demikian, ketika orang ini melakukan atau datang ke masjid untuk salat Jumat, ia pun tetap mendapatkan keutamaan ini seperti berkorban dengan sebutir telur. Dengan catatan sebelum keluarnya imam, sebelum mulainya khutbah. Bila imam sudah duduk di mimbarnya, Ah, di sini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan peluang berkurban dengan hal-hal tadi. Kenapa? Karena para malaikat masuk sudah. Disebutkan dalam hadis yang lain, idza kana yaumul jumu'ah waqafatil malaikatu ala babil masjid. Pada hari Jumat itu para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid. Seperti petugas sudah mencatat siapa yang datang hari ini. Yaktubunal awwala fal awwala. Beliau, para malaikat ini mencatat setiap orang yang datang, yang pertama, kemudian kedua dan seterusnya. Fa idza kharajal imamu taw suhufahum yastami'una adz-dzikr. Bila imam telah naik ke mimbarnya, maka para malaikat menutup buku catatan tersebut karena mereka ikut masuk untuk mendengarkan khutbah pada hari Jumat tersebut. Maka orang-orang yang datang setelah imam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini orang yang tidak masuk dalam daftar orang-orang yang berkurban, mendapatkan pahala kurban pada hari Jumat. Maka bersegeralah. Bahkan bila bisa, kita datang pada yang paling awal, jam-jam pertama. Pertanyaan, kapan jam pertama itu? Apakah jam 7, jam 8, 9, 11? Datang jam 11 masih kosong, berarti saya jam pertama dong. Nah, nisbi. Sebagian ulama mengatakan nisbi, relatif. Tetapi banyak para ulama menjelaskan maksud daripada jam pertama ini adalah memang pembagian waktu. Karena memang waktu itu telah terbagi dari zaman dulu. Dalam hadis yang lain Rasul sebutkan dalam sehari itu ada 12 jam. Meskipun jam yang seperti kita ini belum ada, tetapi pembagian waktu itu sudah ada. Sehari itu Rasul katakan 12 jam. Maka kalau begitu memang bentuknya, tidak akan mungkin tidak akan sama persis dengan jam kita. Karena tentunya waktu itu ada waktu-waktu dia cepat, ada waktu dia agak lambat. Terutama di musim panas dan musim dingin, itu berbeda waktunya di sana itu. Musim panas itu siang yang siangnya panjang, siangnya pendek. Nah, musim dingin itu malam itu panjang, musim dingin, siangnya yang pendek. Nah, di musim panas sebaliknya. Artinya bahwa meskipun dia pendek harinya, maka tetap dibagi menjadi 12. Kalau kita akan bergeser, ya bergeser, jamnya tidak bergeser, waktunya tetap mengerucut. Waktu siang agak mengerucut, tapi jam kita tetap. Kalau di situ itu tidak. Dengan dikatakan sehari itu 12 jam, maka tetap meskipun hari itu panjang atau berkurang, tetap hitungannya 12 jam. Nah, di sini disebutkan 5 jam. Pada jam pertama, fisaatil ula, fisaatil tania, jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima. Kapan mulainya? Sebagian mengatakan bahwa mulainya adalah setelah subuh. Setelah subuh, setelah fajar yang kedua. Di sini ada 3 pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah matahari terbit. Dan yang ketiga adalah setelah matahari condong ke barat. Itulah pendapatnya Imam Malik. Dan ini pendapat yang paling lemah, yang menyebutkan setelah condong. Karena kalau waktu ini dimulai setelah condong matahari, berarti begitu sempit sekali waktu itu. Karena waktu sudah masuk waktu Jumat, bisa jadi imam itu naik pada waktu itu. Kapan waktu pertama, kedua dan ketiganya? Kenapa beliau berpendapat demikian? Karena beliau memperhatikan, berpegang dengan kata-kata roha, man roha. Barang siapa yang berjalan menggunakan kata-kata roha menuju masjid, ini roha ini kalau secara bahasanya itu setelah matahari tergelincir ke barat dan ke atas, dari waktu itu terus ke arah sore, itu kalimat roha. Kalau pagi disebut goda yaqdu. Nah, berpegang dengan makna ini, maka beliau kemudian mengatakan itu maksudnya ketika matahari tergelincir, itulah mulai hitungan pertamanya. Tetapi dijawab juga oleh para ulama, kata-kata roha juga bermakna berjalan secara umum tanpa memandang waktu. Dan ini yang lebih pas dengan hadis ini, bahwa berjalan di sini tidak menunjukkan harus setelah condongnya waktu, condongnya matahari. Karena kalau demikian maka tidak ada kesempatan kita untuk mengejar waktu tersebut. Dan yang raji wallahu ta'ala alam adalah ketika matahari terbit. Mulai dihitung ketika matahari terbit. Karena disitulah kemudian waktu sholat dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya tidak boleh waktu sholat. Dari habis subuh sampai terbitnya matahari seukuran satu tombak, itu kan waktu dilarang sholat. Sementara dalam hadis ini, orang sampai ke masjid kemudian dia sholat dan seterusnya, nah ini kesempatan untuk sholat. Sementara habis subuh sampai terbitnya matahari itu waktu yang dilarang untuk sholat. Maka yang kuat wallahu a'lam adalah dihitungnya mulai dari terbitnya matahari terus sampai imam itu naik. Bagi dia menjadi lima, maka itulah dia jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرُ. Dan apabila imam telah datang, telah duduk mulai khutbah, para malaikat pun masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbah tersebut. Maka yang datang setelah itu, ia tidak mendapatkan fadilah ini, tetapi dia tetap kena dengan Jumat. Bukan artinya orang yang datang setelah ini Jumatnya tidak dicatat atau sia-sia, tidak. Tetap dia kena wajib Jumat dan hadir untuk sholat Jumat. Namun ia tidak mendapatkan fadilah yang disebutkan tadi, yang bisa berkorban dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, dengan ayam, atau yang paling rendah adalah dengan telur. Nah, maka hadis ini harusnya menjadi motivasi besar bagi kita semua untuk bersegera datang ke masjid, untuk bisa hadir di masjid sesegera mungkin. Kalau bisa kejar jam pertama. Kalau kita enggak ada kerjaan, kalau kita terutama ya bapak-bapak kita yang sudah berumur, ngapain lagi di rumah? Di Arab sana kalau kita tahu itu masya Allah, orang-orang yang sudah betul-betul mengabdikan dirinya untuk masjid, terutama mereka yang telah pensiun itu, ya, mereka datang ke masjid, itulah tempat hidup mereka. Kalau enggak ada di rumah, cari di masjid. Sehingga bahkan mereka itu bisa memiliki satu mushaf di masjid, satu mushaf di rumah. Dan itu beda-beda. Makanya dalam hataman, hatam di rumah itu beda, hataman di masjid itu beda. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat melekat dengan masjid. Terlebih dengan keutamaan-keutamaan yang mereka ketahui tentang keutamaan berada di dalam masjid. Telah lewat pada hadis-hadis yang lalu bahwa orang yang ada di masjid menunggu waktu sholat, itu terhitung sholat. Luar biasa. Lebih-lebih pada hari Jumat, seperti dalam hadis ini, ketika dia datang di awal-awal waktu, maka dialah orang yang akan mendapatkan kurban seperti orang yang berkurban dengan satu ekor unta. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali kita cukupkan dengan hadis yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian antum. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
5: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
4: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
5: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
6: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Tiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksana.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dengan menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksa

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih ada.'"

guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran?

0: untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha.
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
0: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
0: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Hadirati sada. Yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella. Oh iya betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
12: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
11: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
13: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heamoko Dompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Moko Dompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
12: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
6: Radio Muad bin Jabal.
14: Qudwatun, qudwatun nabawiyah.
15: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
16: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma
8: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
19: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
17: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
19: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
17: Bah, adakah rezeki yang gurih?
19: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
20: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
21: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
22: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
21: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
22: Iya sih, ya mungkin nanti tahun depan lah.
21: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
22: Astagfirullah, Yodi.
21: Jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini, sini mi, kita pergi sama-sama.
23: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
24: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
25: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
24: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
26: A few moments later.
25: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
24: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
20: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
27: 94,3 FM.
28: Adhkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Sombe bikin taman, setiap tahu bikin.
5: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
1: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren.

0: tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih apa? Tinggi. Karena dorongan apa? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua apa? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
1: ...94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita.

kami telah menzalimi diri kami ya Rabb dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi. Tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa tidak ada manfaatnya, sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu, muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah, apa ucapan yang layak untuknya, apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pembina membakar satu presiden. Tapi juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayuhal ladina amanu, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

أن أرسل معنا بني إسرائيل.

0: Dengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: 94.3 FM Radio Mu'az Min Jabar Kendari. Sahabat Mu'az dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Mu'az sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan di kesempatan sore hari ini, kembali kita akan mendengarkan program kajian, yaitu kajian keluarga muslim, yang mana kajian ini diselenggarakan setiap bulannya di pekan ketiga hari Ahad. Dan saat ini kajian ini berlangsung di Masjid Mu'az bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari, di mana tema kajian di kesempatan sore hari ini yaitu Hari Terbaik Dunia. Dan bersama-sama guru kita, Al-Ustaz Zaidin Zainal Mursalin, LC MPD, Hafizahullah Ta'ala, kita akan mendengarkan kajian berikut ini. Oleh karena itu, sahabat Mu'az dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak kajian yang akan kita dengarkan ini. Dan tetapkan terus Radio Sahabat Mu'az di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'az bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Waktu, maka kita akan langsung beralih ke sesi tanya-jawab. Untuk itu, bagi pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-5550943. Untuk itu, mari langsung saja kita bersama-sama mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan, dan kepada guru kita kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Amsayna wa amsa mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian musim-musim kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Dan di antara bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah membuka bagi kita sekalian pintu-pintu pahala pada waktu-waktu tertentu yang bisa kita gunakan sebagai momen untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sekalian kembali termotivasi, agar kita yang lalai dapat kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang yang bertaubat, agar orang yang berdosa bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar semua orang-orang yang beriman semakin bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan di antara musim ibadah terbesar di dalam agama kita adalah 10 hari awal dari bulan Zulhijjah, yang akan kita masuki beberapa menit yang akan datang. Hari ini kita sekalian berada di penghujung tanggal 30 Zulqa'dah, dan hanya kurang lebih 90 menit yang akan datang kita akan memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa 10 hari awal dari bulan Zulhijjah adalah merupakan sebaik-baik hari dunia sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini adalah merupakan hari-hari yang sangat agung. Bukan merupakan sekedar pergantian tanggal dalam kalender Hijriah. Namun 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah merupakan hari-hari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang dipenuhi dengan rahmat, dengan ampunan, zikir, takbir, ibadah dan pengorbanan kita sekalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan betapa banyak manusia yang menyia-nyiakan hari-hari yang mulia ini. Bahkan tidak jarang sebagian besar dari umat Islam juga tidak mengetahui akan fadilah dan keutamaannya. Padahal para ulama rahimahumullah mereka menyebutkan bahwa 10 hari awal dari bulan Zulhijjah itu lebih baik dan lebih utama daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Hanya saja yang lebih dikenal oleh masyarakat bahwa 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu lebih baik daripada 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu kita dapatkan mereka semangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk beriktikaf, untuk berumrah, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Padahal manakala kita mau mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari awal dari bulan Zulhijjah, maka akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa 10 hari awal dari bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan keutamaannya ada pada apa? Ada pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan itu hanya satu malam. Dibatasi dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tetapi 10 hari awal dari bulan Zulhijjah keutamaannya meliputi 10 malam itu, dari mulai terbenamnya matahari di penghujung bulan Zulqa'dah sampai terbenamnya matahari di tanggal 10 dari bulan Zulhijjah bertepatan dengan hari Idul Adha. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fajr. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Mayoritas para ulama tafsir rahimahumullahu ta'ala dari kalangan ulama-ulama salaf, dari ulama-ulama terdahulu seperti sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian juga dengan murid beliau Mujahid ibn Jabr, demikian juga dengan al-imam Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi, mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, siangnya dan malamnya. Jadi keutamaannya bukan hanya pada satu malam saja, ya, tetapi meliputi siang dan malam dan selama 10 hari itu. Ya, ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan hari-hari tersebut di sisi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut, wal fajri walayalin ashr. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui, adalah maha mulia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu yang dijadikan sebagai media sumpah itu memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah di dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam Sahih Bukhari, ya ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal saleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini, di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Ya, sekalipun amalan itu dilakukan pada malam Lailatul Qadar, pada malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, atau pada misalnya tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai, kata Nabi SAW, daripada amalan soleh yang dilakukan di 10 hari ini. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dirwatu sanamil Islam, puncak amalan tertinggi dalam Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Iya, bahkan jihad di jalan Allah tidak lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini. Hanya satu memang, kata Nabi, yang tidak bisa dikalahkan adalah rajulun kharaja binafsihi wa malih thumma lam yarji min dzalika bisyai. Yang tidak bisa dikalahkan hanya dalam satu kondisi saja, yaitu orang yang pergi berperang dengan jiwa raganya, harta bendanya semuanya dia bawa, dirinya juga dia libatkan langsung dalam berperang dan berjihad di jalan Allah, lalu kemudian dia mati syahid, dia gugur di medan pertempuran itu, itu memang tidak bisa dikalahkan. Tapi amalan-amalan yang lain, ya, mau i'tikaf, saum, membaca Al-Quran, atau apa saja yang dilakukan pada waktu-waktu yang utama lain selain 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini, tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan secara mutlak bahwa amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini tidak bisa dikalahkan dengan amal soleh serupa atau bahkan lebih baik yang dilakukan di luar 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka berusaha untuk mencari rahasia di balik mengapa amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu lebih utama bila dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Mengapa 10 hari awal dari bulan Zulhijjah lebih utama di sisi Allah? Para ulama rahimahumullah, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan 10 hari awal di bulan Zulhijjah itu lebih mulia daripada hari-hari yang lain, bahkan lebih mulia daripada 10 hari awal dari bulan Muharram, atau lebih baik daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena kata beliau, di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah di dalamnya terdapat ummahatul ibadah, induk-induk ibadah, pokok-pokok ibadah tidaklah berkumpul pada satu waktu kecuali pada 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Di dalamnya ada apa saja? Coba di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ada apa, mengapa mereka, mengapa 10 hari akhir bulan Ramadan bisa memiliki keutamaan? Di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada saum, di dalamnya ada zakat, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada takbir, di dalamnya ada tilawatul Quran, ya, di dalamnya ada taubat, ada istighfar, ada qiyamul lail, ada semua, ada. Tapi apakah di dalamnya ada haji? Apakah di dalamnya ada wukuf di Arafah? Apakah di dalamnya ada mabit di Mina dan Muzdalifah? Apakah di dalamnya ada ibadah kurban? Jawabannya tidak ada. Sedangkan apa yang disebutkan semua tadi ada kita dapatkan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Inilah rahasianya mengapa 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini menjadi waktu yang paling utama. Bahkan Nabi SAW mengatakan khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari dunia itu ada di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Karena di dalamnya tergabung semua ibadah-ibadah induk, semuanya bisa dikerjakan di situ. Ya, di dalamnya ada sholat, ada saum, ada zikir, ada takbir, ada tilawatul Quran, ada haji, ada umroh, ada ibadah kurban yang tidak bisa dilakukan kecuali pada 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak keutamaan 10 hari awal dari bulan Zulhijjah itu terdapat pada hari Arafah. Ya, tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam pada tanggal berapa? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, karena tanggal 9 dari bulan Zulhijjah inilah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah di ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini. Ya, pada hari ini kata Allah Azza wa Jal, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah rela, telah ridha Islam itu sebagai agama kalian. Ada seorang Yahudi, ya, orang Yahudi yang beleng-beleng datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan, wahai Umar, ya, ada satu ayat di dalam kitab suci kalian, andaikan ayat tersebut diturunkan kepada kami, segenap bangsa Yahudi pasti akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya kami. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, ayat yang mana yang kau maksud? Akhirnya dia mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sungguh aku mengetahui kapan dan di mana ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut turun pada hari Arafah, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf pada waktu haji wada, dan alhamdulillah hari itu merupakan salah satu hari raya di antara hari-hari yang kami agungkan oleh segenap umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu melaksanakan saum pada hari Arafah juga memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu alallahi ayyukaffiru sanata allati qablahu wasanata allati ba'dahu. Ya, saum pada hari Arafah aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Saum satu hari dapat menghapuskan, subhanallah, dosa dua tahun. Satu tahun ke belakang dan satu tahun ke depan. Betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian sebagai hamba-hambanya. Oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi kita sekalian tidak melewatkan saum pada hari Arafah. Walaupun tentu memperbanyak saum di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini dianjurkan. Ya, dari mulai besok kita saum. Apalagi besok juga bertepatan dengan hari Senin misalkan. Dan memperbanyak saum di hari atau di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, misalnya kita mau saum selama 9 hari juga bagus, diperbolehkan. Ya, adapun hari ke-10-nya tentu tidak diperbolehkan karena itu adalah bertepatan dengan hari Idul Adha. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ya, keutamaannya sangat besar. Anda dapat bayangkan hanya dengan satu hari kita berpuasa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dua tahun. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah juga kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan takbir. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj di ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar supaya manusia berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Mayoritas para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan, mereka mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu para ulama salaf berusaha untuk menghidupkan 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini dengan banyak berzikir, bertakbir. Bahkan Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, keduanya pergi ke pasar di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah hanya sekedar untuk bertakbir, bukan untuk berbelanja dan shopping. Keluar ke pasar hanya untuk melantunkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ini yang dinamakan dengan takbir apa? Mutlak. Takbir mutlak, takbir mutlak itu diawali dari sejak kita memasuki 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Dari sejak nanti matahari sebentar lagi terbenam, dari sejak itu kita sudah disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Ketika kita berada di masjid, di jalan, di rumah, di pasar, di kantor, perbanyak mengucapkan takbir. Sampai ketika Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma datang ke pasar, orang yang semula sibuk melakukan transaksi jual beli, tawar menawar, seketika itu pasar di Madinah berubah nuansanya, ya, sehingga kemudian hanya dipenuhi dengan suara takbir. Mereka mengikuti takbir yang dikumandangkan oleh Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Atau mereka mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wasubhanallahi bukratan wa asila. Atau redaksi takbir yang lain, ya, sehingga nuansa 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini benar-benar terasa. Dan ini patut untuk kita sosialisasikan. Walaupun mungkin sebagian orang akan menganggap ini lain-lain nih. Lebaran masih 10 hari. Ya, pernah kita pergi dengan santri pakai bis ke Konawe Selatan waktu itu. Akhirnya kemudian sepanjang jalan santri kayak takbiran keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lewat ke pasar-pasar, ke kampung-kampung. Orang semua menoleh. Katanya kenapa ini takbiran? Ya. Bahkan jazahullah khair ada salah seorang ihwa, kebetulan anggota kepolisian di sini, ya, itu bawa megapon pergi ke pasar, ke pelelangan ikan sana, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jadi viral tuh seluruh dunia itu. Ya, karena orang tidak mengetahui fadilah dan keutamaannya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin saja orang akan mengatakan, ini orang gila kayaknya nih. Ya, teriak-teriak takbir gitu. Nabi SAW beliau bersabda, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghoroba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing di akhir zaman, dan beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amalan yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dan memerlukan adanya persiapan dari kita, terutama persiapan finansial. Di antara amalan yang paling utama untuk kita lakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini adalah berkurban, yang tentu waktu proses pelaksanaannya adalah pada tanggal 10 dari bulan Zulhijjah di hari raya Idul Adha. Allah Azza wa Jalla berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah, menyembelihlah untuk Allah Azza wa Jalla. Karena kurban adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya pada hari Idul Adha, merupakan ajaran atau amalan yang disunnahkan dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia merupakan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan contoh kepada kita sekalian berkurban pada hari raya Idul Adha dengan dua ekor kabsh, ya, dua ekor kibas, dua ekor domba yang sangat indah, lalu disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kurban ini adalah mengajarkan kepada kita sekalian makna ketauhidan. Ya. Makna ketauhidan ketika kita berkurban sangat syarat untuk kita rasakan. Oleh sebab itu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'zim dan pengagungan mereka terhadap sembahan-sembahannya. Adapun orang mukmin, orang yang beriman, maka dia tidak menyembelih kecuali karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku. Qul inna salati wa nusuki dan nusukku. Apa yang dimaksud dengan nusuk di situ? Ya, yang dimaksud dengan nusuk di situ adalah sembelihanku. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan nusukku, maksudnya sembelihanku, ya, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Di dalam berkurban di sana ada makna ketauhidan. Di sana ada makna keikhlasan. Ada makna pengorbanan. Di dalamnya aja juga terdapat makna kepedulian sosial, kedermawanan, ketaatan yang sangat total bagi Allah Subhanahu wa taala, terlebih manakala kita ya merenungkan bagaimana syariat kurban ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setiap tahun ketauladanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya yaitu Ismail alaihi masalam, ya, senantiasa kita kenang di dalam khutbah Idul Adha atau ketika kita menjelaskan tentang hikmah di balik pensyariatan kurban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya oleh sebab itu apa saja yang mesti kita lakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini? Amalan-amalan apa yang perlu kita kerjakan agar kita memakmurkan hari-hari terbaik dunia ini? Di antara amalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari kita sekalian, walaupun tadi disebutkan oleh Nabi SAW, al-amalu salihu fihi fiha ahabbu ilallahi min hadihil a'min ahabbu al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadihil ayyam. Tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari ini yang lebih baik, ya, atau tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada amalan yang dikerjakan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini. Jadi semua amal soleh apapun bentuknya harus kita usahakan untuk kita kerjakan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah, ya. Namun di sana ada amalan-amalan yang ditekankan oleh para ulama. Di antaranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya. Karena tentu taubat ini adalah membersihkan hati kita. Ketika hati kita bersih, maka akan sangat mudah bagi kita sekalian untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kemudian di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini adalah menjaga sholat 5 waktu, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau seandainya di bulan Ramadan kaum muslimin bersemangat untuk menghidupkan sholat berjamaah, memakmurkan masjid, semestinya di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini masjid semakin makmur, ya. Menjaga sholat secara berjamaah, memperbanyak sholat sunnah, menjaga sholat qobliyah dan ba'diyah, menjaga sholat duha, menjaga qiyamul lail, menjaga sholat witir, menjaga sholat tohur, sholat sunnah wudhu, dan menjaga sholat-sholat sunnah yang lain. Kemudian yang ketiga di antara amalan yang ditegaskan oleh para ulama rahimahumullah di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyak saum. Memperbanyak saum sunnah. Ya, baik itu saum Senin Kamis atau tadi 9 hari ini kita gunakan untuk melaksanakan saum sunnah dari sejak esok tanggal 1 dari bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 dari bulan yang mulia ini. Kemudian di antara amalan yang juga layak untuk kita perhatikan, amalan yang sangat mudah, tidak membutuhkan dan menuntut kita untuk mengeluarkan materi. Bahkan kita pun melakukannya tidak perlu bersuci. Yaitu apa? Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak zikir, membaca tahmid. Ya alhamdulillah tamla'ul mizan, kata Nabi SAW. Ya, alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Demikian juga membaca subhanallah, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Disebutkan oleh Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Ada dua kalimat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betapa sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan tapi berat dalam timbangan, dan kedua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi. Memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, tasbih, istighfar. Nabi SAW beliau bersabda, "Tuba liman wajada fi safahati amalihi istighfaran katsira. Betapa beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang di dalam catatan amalannya kelak didapatkan banyak sekali istighfar. Dan istighfar akan semakin utama, semakin besar pahalanya di sisi Allah Jalla wa'az apabila kita ucapkan pada 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Demikian juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadikan hari-hari ini penuh dengan tilawah dan tadabbur. Ya, baik tilawah lafziyah dengan membaca Al-Quran atau juga tilawah tadaburiyah, mengkaji dan mendalami Al-Quran, karena itu merupakan tujuan utama diturunkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini diturunkan untuk ditadaburi, liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang berakal mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan kita tidak mungkin bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kalau kita tidak pernah memahaminya. Bersedekah di 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini adalah momen yang sangat berharga. Bersedekah di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada bersedekah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Masya Allah, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan orang terkadang berlomba untuk bersedekah, berusaha untuk menjadikannya sebagai masa haul dari zakatnya. Kadang yang belum tiba masa haulnya diajukan untuk dikeluarkan di 10 hari terakhir dari bulan Zulhijjah, dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Padahal bersedekah di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang viral, sesuatu yang lebih terkenal itu tidak menjamin bahwa dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang tidak dikenal. Ya. Beribadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu dikenal, viral dia. Semua muslim mengetahui keutamaannya. Tapi tidak semua muslim mengetahui keutamaan 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Padahal 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini, kata para ulama, dia lebih baik daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Birrul walidain, menyambung tali rahim

Ya, 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Demikian diantara amalan tadi telah kita singgung adalah, ya, diantara amalan yang utama harus kita manfaatkan juga adalah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah, menghadiri kajian-kajian, mengikuti daurah-daurah. Ini juga merupakan sebaik-baik amalan. Bahkan kita ketahui bahwasannya di antara amalan yang paling baik itu adalah menuntut ilmu. Ya. Menghadiri majelis-majelis zikir. Majelis zikir itu bukan majelis hanya khusus berzikir kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh sebagian kalangan. Ya. Tetapi majelis zikir itu adalah majelis ilmu. Jadi kalau ada keutamaan disebutkan dalam hadis tentang keutamaan majelis zikir, yang dimaksud dengan majelis zikir di situ bukan majelis zikir berjamaah, enggak. Yang dimaksud dengan majelis zikir itu majelis ilmu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahli zikir. Jikalau kalian tidak mengetahui, baik kalau kita tidak mengetahui hukum sesuatu dari agama ini, kita bertanyanya kepada tukang zikir atau kepada para ulama. Kepada para ulama. Maka yang dimaksud dengan ahlu zikri di situ adalah apa? Ulama. Oleh situ Al-Quran dinamakan dengan az-zikr. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr, Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab ilmu. Ya, maka menghadiri majelis-majelis ilmu di 10 hari awal dari bulan Ramadhan, dari bulan Zulhijjah, ini merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kemudian sepatutnya di 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini mempersiapkan diri untuk bisa berkurban. Kita usahakan. Ya, karena di sana ya ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ala kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Diharuskan atas setiap keluarga setiap tahunnya berkurban. Ya, jadi seoptimal mungkin kurban ini harus kita usahakan. Sebagian orang mengatakan saya tidak mampu untuk berkurban, tapi paket data setiap bulan habis 500.000. Ya. Hanya untuk main medsos. Berkurban. Ya, harus diusahakan seoptimal mungkin. Ya, karena kita ingin meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim bahkan beliau mengorbankan sesuatu yang paling dicintai di dalam hidupnya, yaitu putranya Ismail alaihissalam. Dan karena hidup itu merupakan pengorbanan, ya, walaupun kata-kata kurban itu tidak diambilkan dari korban, tetapi orang berkurban juga berkorban. Ya, jadi orang Indonesia biasa katakan, antum berkorban atau tidak tahun ini? Sebenarnya bukan berkorban, yang lebih tepat itu berkurban, pakai qi, kurban. Kata-kata kurban, ya, ini artinya diambil kata-kata qarib. Qarib, qarib artinya dekat. Kurban, taqarrub. Apa artinya taqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhir." Ya, dan ingatlah cerita tentang dua kisah anak cucu Adam. Iz qarraba qurbanan, tatkala keduanya memberikan kurban. Ya, kalau di zaman dahulu dalam syariat mereka, berkurban itu tidak mesti dengan sembelihan, bisa dengan hasil bumi. Ya, iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, lalu diterima dari salah satu di antara keduanya, tapi tidak diterima di, ya, anak Nabi Adam yang lain. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,

0: berkurban kepada Allah Azza wa Jal, mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk sembelihan, ini juga merupakan bentuk proklamir seorang muslim dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keimanan itu tidak hanya diucapkan dengan kata-kata gitu, tapi diungkapkan dalam bentuk pengorbanan dan ibadah maliyah. Ibadah dalam bentuk harta dan materi. Kita ketahui bahwa salah satu tabiat manusia itu sangat mencintai harta, sangat mencintai dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Adiyat, innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu innahu lihubbil khair, sungguh dia mencintai al-khair. Al-khair di situ artinya harta, mencintai kebaikan dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Yang dimaksud dengan khair di situ kata ulama tafsir adalah harta. Dia sangat mencintai harta, dan seseorang itu dia tidak akan mengorbankan sesuatu yang dicintainya kecuali jika dia melakukannya untuk sesuatu yang lebih dia cintai. Maka untuk mengalahkan kecintaan kita terhadap dunia, maka kita berkurban demi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, seorang muslim dia tidak akan mengorbankan sesuatu yang dia cintainya kecuali dengan atau untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dia cintai daripada apa yang dia korbankan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini ada di hadapan mata. Sekitar 35 menit akan datang, akan menjumpai kita sekalian. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini adalah merupakan kesempatan terakhir bagi kita sekalian. Kita tidak tahu betapa banyak orang bersama dengan kita sekalian di awal bulan Zulhijjah tahun lalu. Sekarang sudah tidak lagi membersamai kita sekalian. Kini mereka sudah berada di alam kubur. Ya. Maka oleh sebab itu 10 hari awal di bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah ini merupakan momen dan kesempatan bagi kita sekalian untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang akan kita masuki beberapa saat yang akan datang ini adalah merupakan kesempatan terakhir. Ya, saya punya punya paman meninggal tepat di pekan yang lalu, di waktu seperti ini beliau meninggal. Subhanallah, sosok seorang muslim yang sangat istiqomah. Dari sejak saya mengenal dunia ini, lahir saya sudah mengenal beliau. 50 tahun lebih, setengah abad lebih saya mengenal beliau. Yang saya ingat, saya tidak pernah melihat beliau bermaksiat. Ya, tidak pernah melihat beliau atau mendengarkan beliau bermaksiat, misalnya ceritain orang atau apa gitu, enggak. Masya Allah, hidupnya istiqomah dari sejak usia muda. Biasanya orang terkadang nanti mengenal keistiqomahan atau hijrah setelah usia tua gitu kan. Ini enggak, dari sejak beliau muda kita tahu kalau beliau mau pergi kemana, sebelum beliau pergi keluar dari rumahnya, masuk dulu ke masjid, sholat dulu 2 rakaat. Nanti pulang dari mana saja, sebelum ke rumahnya pergi ke masjid. Ya, Sholat berjamaah itu bagi beliau kayaknya beliau tidak mengenal namanya rukhsah. Walaupun hujan, walaupun ini, selalu datang ke masjid, sholat berjamaah. Sholat apabila datang ke masjid, beliau orang yang pertama dan orang yang terakhir. Orang pertama kali datang dan menjadi orang yang paling terakhir. Apa meninggalkan masjid? Selalu melaksanakan sholat duha, selalu melaksanakan saum Senin Kamis. Istiqomah yang sangat luar biasa. Hari terakhir, hari Ahad pekan lalu, beliau jadwal menjadi imam di masjidnya. Ya, beliau dahulukan putranya. Putranya seorang ustaz, alumni Lipia. Beliau kedepankan, suruh menjadi imam menggantikan beliau. Beliau sholat di belakang anaknya. Nanti kemudian setelah sholat subuh, biasa ada kajian. Beliau kadang ngisi kajian. Beliau suruh juga anaknya ngisi kajian. Masya Allah, sampai syuruk. Begitu selesai syuruk, kebetulan nanti itu jam setelah zuhur, itu ada kajian lagi di masjid, kajian bulanan setiap pekan kedua. Beliau dari rumahnya pergi ke masjid. Beliau siapkan masjid, pasang karpet dan lain sebagainya untuk pengajian pada zuhur itu. Dan itu menjadi salah satu aktivitas terakhir beliau sebelum beliau wafat. Seakan-akan beliau siapkan, menyiapkan apa? Menyiapkan taman surga. Kan itu majelis ilmu, majelis taman surga begitu kan. Akhirnya sampai kemudian beliau wafat pada hari itu, jatuh. Ya, tidak sempat ikut kajian itu. Meninggal dunia. Thayyib. Cuman saya bilang kepada keluarga dan jamaah masjid yang menyolatkan beliau, saya tidak khawatir dengan beliau. Saya tidak khawatir ketika melihat sosok seorang yang soleh seperti beliau. Semua orang mengatakan iya. Ketika saya bilang saya kenal beliau walaupun tidak ketemu setiap hari, sejak 50 tahun saya kenal beliau, kayaknya tidak pernah saya melihat beliau bermaksiat. Walaupun beliau bukan orang maksum, tapi apa yang saya katakan ini diaminkan oleh tetangga-tetangganya. Iya, kita ingat-ingat juga, katanya kayaknya betul saya juga. Yang kita tahu hanya orang yang rajin ke masjid, menjaga sholat, menjaga saum, ya orangnya dermawan, selalu apa namanya menyambung tali silaturahmi. Terakhir ke ICM tahun lalu, ketika anak saya menikah, beliau datang ke sini. Ya, dulu ketika saya santri, ketika saya ke pesantren, beliau yang ngantar, beliau yang jemput kalau liburan, beliau yang jenguk ke pesantren. Sampai saya kuliah di Madinah, yang mengantar ke bandara, menjemput, itu selalu beliau. Masya Allah. Tinggal beberapa hari lagi nih, 10 hari awal bulan Zulhijjah, beliau tidak dapat. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menutup usianya dengan begitu indah. Ala kulli hal, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan in kuntum mustannan falyastanni biman qad mat. Ya, jikalau kalian hendak mengambil tauladan, maka tauladanilah orang yang sudah mati. Karena orang yang masih hidup masih memiliki potensi untuk tergelincir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan husnul khatimah kepada kita sekalian. Ya. Tetapi jamaah kita di masjid ini tahun ini sudah berapa orang? Ya, dari jamaah kita yang meninggalkan kita. Saya yakin teman-teman di TJM, tim jenazah Mu'adz, baik ikhwan atau akhwat, hampir setiap hari ya mendapatkan amanah untuk mengurus jenazah saudara-saudara kita? Kita tidak pernah tahu, ikhwah sekalian. Oleh sebab itu marilah kita manfaatkan ya momen kebaikan yang ada di hadapan kita ini untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang sangat agung, 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Ya, mari kita perbanyak berzikir kepada Allah, beristighfar, tilawah, bersedekah, melaksanakan saum, tilawah Al-Quran, dan perbanyaklah tangisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya. Ya, dan bisa jadi momen ini adalah merupakan momen terakhir bagi kita sekalian untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya bantulah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di sore hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pemaparan materi oleh guru kita dan semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu bagi para hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan terlebih dahulu kalau ada.
0: Naam. Tafadhal.
2: Baik, syukran jazakumullah khair Ustaz atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang Ustaz jelaskan tadi bahwasanya salah satu keutamaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah adalah diampuni 2 tahun dosanya, yakni 1 tahun yang telah lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana dengan mengapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih mulia daripada 10 akhir bulan Ramadan, sementara di situ ada malam Lailatul Qadar yang dalam Sahih Imam Al Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufirolahu mataqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala karena Allah SWT, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Bagaimana dengan itu Ustaz? Kemudian di ayat yang ketiga dalam Quran Surah Al-Qadr, Allah SWT berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sementara kita tahu 10 hari di bulan Dzulhijjah ini hanya 10 hari Ustaz. Sementara 10 bulan menurut para ulama tafsir seperti tafsir Al-Munyassar bahwasanya 1000 bulan itu lebih 1000 bulan itu sesungguhnya selama 83 tahun 4 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Jadi ketika orang mendapatkan malam kemuliaan, maka sesungguhnya ia telah mulia Ustaz, karena telah diampuni dosanya yang telah lalu dan juga mendapatkan amalan seperti 83 tahun 4 bulan. Itu mungkin dari saya. Syukran barakallahu fik.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan dan memilih. Maka nalahumul khiyarah. Tidak ada kekuasaan bagi mereka untuk memilih selain daripada Allah. Tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk memilih apapun. Siapa yang menciptakan, siapa yang memilih adalah Allah Azza wa Jalla. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wayakhtar. Dan Rabbulah yang menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilih yang dikehendakinya. Maka semua keutamaan-keutamaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Dan tentu untuk menentukan ini memiliki keutamaan, itu memiliki keutamaan adalah dalil. Ya. Yang menentukannya adalah dalil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna," atau di dalam riwayat yang lain sebutkan, "fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil asyr." Tidak ada amal saleh yang dilakukan yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini. Jadi apabila ada orang melaksanakan qiyam yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, misalnya man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih, barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud di malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lampau. Mana yang lebih baik sekarang? Amalan atau sholat tahajud dilakukan malam Lailatul Qadar atau tahajud yang dilakukan di 10 malam, di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah? Mana yang lebih bagus? Kalau seandainya keutamaan sholat tahajud di malam Lailatul Qadar itu dapat mengampuni dosa-dosa sebelumnya, maka kita katakan sholat tahajud di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada itu. Apa dalilnya? Hadis tadi. Tidak ada, kata Nabi, amalan, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Maksudnya di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Berarti lebih baik daripada sholat tahajud yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Kalau seandainya ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, ini bisa jadi lebih baik daripada, bukan alf syahr lagi, miliun syahr. Allah tidak sebutkan berapanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkannya secara umum, ini justru menjadi teka-teki besar. Seperti spesialnya pahala saum. Nabi SAW beliau bersabda, "Kullu amalu ibni Adam al-ashratu al-hasanatu bi ashri amsalihha ila sab'i mi'ati dhif illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi." Setiap kebaikan anak cucu Adam itu, kata Nabi, satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali shaum, itu aku biarkan untukku. Apakah lebih baik 700 kali lipat atau lebih baik dari apa, lebih baik yang dimisterikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya lebih baik yang dijadikan misteri dong. Demikian juga dengan keutamaan yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah dengan nas hadis bahwa amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan kapanpun dimanapun juga. Wallahu taala a'lam.
1: Baik, Barkofik. Kemudian kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon penjelasan tentang tata cara bertaubat sebagai amalan yang ditekankan untuk dilakukan pada 10 hari awal Zulhijjah.
0: Nah, taubat tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama itu ikhlas tentunya. Karena taubat ini adalah merupakan apa? merupakan ibadah, dan semua ibadah disyaratkan untuk dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, syarat taubat itu adanya nadam. Jadi syarat yang pertama memberikan isyarat kalau ada orang bertaubat tujuannya untuk mendapatkan kepentingan dunia. Karena sebagian orang, karena trennya sekarang misalnya ada pemuda hijrah dan semisalnya, akhirnya dia bertaubat meninggalkan kemaksiatan, tujuannya apa? Untuk mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, agar dia dibilang sebagai orang baik. Berarti kan tidak ikhlas tuh. Yang kedua syaratnya adalah diikuti dengan an-nadam. Nadam itu adalah penyesalan. Orang bertaubat itu harus menyesali perbuatan buruk yang telah ia kerjakan. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhla' anidhanb, meninggalkan dosa yang hendak ia bertaubat darinya itu secara total. Enggak setengah-setengah. Taubat itu enggak boleh setengah-setengah. Namanya juga ikhla'. Kalau dalam bahasa modern, ikhla' itu lepas landas. Ketika pesawat take off, setelah betul-betul terbang, itu namanya ikhla'. Betul-betul meninggalkan daratan. Orang yang bertaubat syaratnya juga harus al-ikhla' anidan. Dia benar-benar meninggalkan secara total dosa yang ia hendak tinggalkan. Ada orang misalnya biasa berzina setiap pekan dia berzina. Akhirnya kan saya mau bertaubat, tapi saya bertaubatnya ketimbang setiap pekan berzina, dia bilang nanti setiap bulan satu kali saja. Saya orang begitu nggak taubat tuh. Ya, atau sama orang misalnya sebagian orang ingin bertaubat dari rokok yang semula 4 bungkus sehari sekarang tinggal 1 bungkus. Itu bukan taubat namanya. Ya, taubat itu harus ikhlas, harus total. Kemudian syaratnya yang keempat adalah al-azm. Ala adamil audah. Memiliki tekad kuat untuk tidak pernah kembali terhadap dosa yang dia kerjakan itu, walaupun terkadang dia terjerumus kembali. Kapan dia terjerumus kembali? Dia bertaubat kembali, dia beristighfar kembali, dan terus dia lakukan seperti itu, Allah tidak akan bosan menerima taubatnya sampai dia itu juga yang bosan. Syarat yang kelima adalah apa? Bertaubat pada waktu yang masih diperbolehkan kita untuk bertaubat. Yani selagi kita belum sakaratul maut, maka taubat boleh untuk kita lakukan. Ya, itu syarat taubat. Ya, tidak ada syarat pengakuan taubat. Karena waktu Ustadz Abdullah Mas'ud, mantan ulama besarnya Islam Jamaah, bulan yang lalu datang ke sini, saya juga baru tahu itu. Jadi kan ada para mantan yang ikut kajian di sini, kita kumpul di atas. Saya baru diliatin, ya ternyata mereka tuh salah satu proses taubat itu ada surat pengakuan taubat. Jadi ada semacam surat baptisnya itu, ya pakai bahasa Indonesia yang ditulis pakai Arab Pegon, surat pengakuan taubat. Nah, jadi harus di depan amir desanya itu dia bertaubat, harus mengakui taubatnya apa. Nanti kemudian ditentukanlah di situ, oh yang harus Anda lakukan untuk taubat Anda diterima, ya harus Anda harus melakukan ini dan itu. Kemudian ditentukan dendanya sekian yang harus dibayar sama jamaah mereka. Wah, jadi kayak surat baptisnya itu ada itu, dan itu syarat apa namanya taubat harus seperti itu mereka. Ya, dalam Islam alhamdulillah tidak ada. Ya, cukup kita memperbanyak istighfar dan memenuhi syarat-syarat taubat tadi, maka ya biidznillah taala Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Allah azza wa jalla berfirman, "Kullil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Nah.
1: Baik, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bolehkah menggabungkan niat puasa di bulan Zulhijjah dengan utang puasa Ramadan?
0: Naam, boleh, tapi niatnya harus mengganti puasa. Niatnya harus qadha. Niat utamanya harus qadha. Qadha dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah tidak menjadi masalah. Tapi niatnya harus niat yang lebih kuat, yaitu niat apa? Niat qadha. Kapan kita melakukan niat qadha, maka kita pun berarti mendapatkan pahala ibadah melakukan amal soleh di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, manakah yang lebih utama, berkurban untuk yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Syukran.
0: Berkurban untuk yang masih hidup, dan kurban itu keutamaannya akan diperoleh oleh kita yang masih hidup dan orang dan keluarga kita yang sudah meninggal. Kapan kita niatkan? Allahumma anni wa an ali baiti, misalnya gitu. Ya Allah, aku niatkan kurban ini untuk aku dan untuk keluargaku, maka seluruh keluarga akan mendapatkan fadilan keutamaannya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Sehingga menurut pendapat yang rajih, kita tidak perlu menghususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Walaupun jika itu dilakukan juga boleh, karena masalah-masalah khilafiyah diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi kapan seseorang dia berkurban untuk dirinya dan keluarganya, maka seluruh keluarganya akan mendapatkan keutamaan kurban, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Karena kekerabatan itu kan tidak diakhiri atau tidak terputus dengan meninggalnya seseorang, kan? Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, walau dia sudah meninggal dunia, tetap statusnya sebagai orang tua kita. Oleh sebab itu, tidak diperlukan untuk menghususkan kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia. Cukup kita berkurban untuk diri kita dan keluarga kita, maka semua keluarga kita akan mendapatkan fadilah dan keutamaannya, termasuk diantaranya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam.
1: Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, manakah yang lebih utama, berkurban dengan sapi atau kambing?
0: Berkurban yang paling afdol itu mana? Yang lebih afdol, dengan sapi atau dengan kambing? Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol itu berkurban dengan unta. Ya. Jadi urutannya itu berkurban dengan unta. Kemudian yang kedua berkurban dengan sapi. Dengan satu ekor unta atau satu ekor sapi. Yang ketiga, satu ekor domba atau kambing. Di urutan berikutnya adalah bersyarikat dalam satu ekor unta atau bersyarikat dalam satu ekor sapi. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi pertanyaan, Ustaz, boleh enggak bersyarikat kurban jama'i tapi tidak cukup 7 orang? Ada yang bertanya itu kemarin. Katanya kita cuma 3 orang, boleh enggak? Kalau 7 orang saja boleh, apalagi 3 orang? Ya. Kalau 7 orang saja boleh, apalagi bersyarikat hanya berapa? 3 orang lebih boleh. Oh, begitu ya? Iya, saya bilang cuma bayaran antum akan lebih tinggi. Ya, kalau bolehnya boleh. Satu ekor sapi hanya 3 orang misalnya. Boleh. Batasan 7 itu batasan maksimal. Kurang dari itu, alhamdulillah para ulama bersepakat bahwa hal itu diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kemudian akan kami bacakan satu pertanyaan terakhir yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, mana yang lebih afdol bagi seorang muslim, membayar utang atau berkurban di bulan Zulhijjah? Syukran.
0: Nah, membayar utang yang lebih afdol. Membayar utang itu lebih wajib daripada berkurban. Berkurban menurut pendapat yang rajih hukumnya adalah, menurut pendapat jumhur, hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan membayar utang, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan hukumnya sunnah. Semua ulama sepakat mengatakan bahwa yang membayar utang itu hukumnya wajib. Maka dengan demikian, membayar utang harus lebih diprioritaskan daripada ya daripada kita berkurban. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Taib ikhwatal iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi satu pertanyaan terakhir kita yang telah dijawab oleh guru kita, dan kita ucapkan barakallahu fikum kepada guru kita atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
5: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
5: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tak ada gading yang tak retak.

Istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
1: 94,3 FM Radio Muaz Minjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum,
3: Kawan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
2: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
2: Eh, baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
2: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
2: Yang di mana itu?
3: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
2: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Radio Muad Bin Jabal,

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu'alam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
4: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10 ribu real, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10 ribu real, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi

0: cari perhiasan di tempat lain. Dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya, kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
1: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adh bin Jabal?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan Depan Variasi Mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adh bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adh bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya insyaallah. Amin.
3: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.000.

0: 38 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz Binjabal?
1: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Mu'adz. Masya Allah, Alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas, dikenal bukan hanya di wilayah Kendari, tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, Alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, wisata, bahkan juga perguruan tinggi, termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Mu'adz. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Mu'adz, karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Mu'adz ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas, banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya, barakallahu fikum.
0: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat anak kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Binjabal 94,3 FM.
9: Radio Mu'adz Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
11: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
10: ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
12: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan bersama-sama di kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan kajian ba'da salat maghrib, yaitu pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah dan Hayati Sa'idah. Di mana kesempatan malam hari ini sahabat Mu'adz, kajian yang biasa kita dengarkan dalam bentuk live yang disiarkan langsung di Masjid Al-Furqan, namun kadarullah alasan satu dan lain hal, kajian di kesempatan malam hari ini tidak dapat kita dengarkan dalam bentuk live. Oleh karena itu, kajian yang akan kita dengarkan bersama adalah kajian yang bentuknya rekaman ulang, dan semoga kendati demikian kita tetap bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adz di 94.3 FM, dan mari bersama-sama kita simak kajian berikut ini.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatal iman yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita segala nikmatnya berupa nikmat taufik dan hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama mendengarkan kajian rutin kita Hidup Bahagia karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan insyaallah seperti biasa setelah uraian materi, jika kita masih memiliki waktu, maka kita akan langsung membuka sesi tanya jawab. Untuk itu, demi mengefisienkan waktu kita di kesempatan ini, langsung saja kita simak dan dengarkan bersama uraian materi yang akan disampaikan, dan kepada guru kita kami persilahkan.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tentunya patut senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan inayahnya kita sekalian kembali dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan dari sebuah kutaib atau risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang beliau nama

menyebutkan al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah, sarana-sarana yang sangat penting guna mewujudkan kehidupan yang bahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebahagiaan ini adalah merupakan sesuatu yang dicari oleh setiap manusia. Tak ada seorang manusia pun, baik mukmin atau kafir, kecuali mereka mencari kebahagiaan. Namun kerap kali kemudian sebagian dari mereka menginginkan kebahagiaan, tetapi ternyata cara dan kiat dia mendapatkan kebahagiaan itu tidak sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, sehingga justru dia terjerumus ke dalam kehidupan yang mencelakakan dia, baik di dunia atau di kehidupan akhirat kelak. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menulis risalah ini yang disebutkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, ya, dia bagaikan rumah sakit jiwa, ya, karena memberikan resep-resep dan kiat-kiat yang selalu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Dan di antara wasilah atau kiat untuk menggapai kehidupan bahagia yang akan kita bahas di malam hari ini adalah kiat yang ke-14 yang disebutkan oleh beliau, yaitu agar kita menjadi orang yang bahagia, seyogianya kita tidak tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesedihan itu di dalam Islam sesungguhnya dia bukan merupakan tanda kebencian Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, gitu kan. Bahkan di dalam Islam bisa jadi kesedihan itu adalah merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian Allah kepada hambanya. Oleh sebab itu kita dapatkan bahwa para nabi dan rasul dalam kehidupan mereka, ya, mereka terkadang mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan manakala kita teliti atau baca dalam sirah nabawiyah, ada satu tahun yang dinamakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena dalam satu tahun yang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam musibah, ya, dari mulai istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia, demikian pula paman beliau yang mendukung dan melindungi dakwah beliau alaihi salatu wassalam, Abu Talib, meninggal dunia. Beliau pergi ke Taif untuk berhijrah, juga disambut bukan dengan tola'al badru alaina, tetapi disambut dengan tola'al hajaru alaina. Beliau beliau disambut dengan lemparan, dengan cacian dan makian, ya, oleh penduduk Taif, oleh Saqif dan Hawazin. Ya, oleh sebab itu bagaimana sih semestinya Islam mengajarkan kepada kita, atau bagaimana Islam mengajarkan kepada kita di dalam menghadapi kesedihan ini? Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kita baca dulu matan dari kitab ini. Beliau mengatakan, al-aqilu ya'lamu anna hayatahu sahihah hayatun sa'adah. Orang yang berakal, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dia akan faham bahwa, ya, hidup yang benar itu adalah hidup yang bahagia, wa tumaninah, penuh dengan ketentraman, ketenangan, wa annaha qasiratun jiddan, dan itu adalah sangat singkat. Yani hidup manusia ini sangat sangat singkat. Nah, kalau seandainya kita ditimpa oleh kesedihan, kegelisahan, lantas kemudian kita mau berlarut-larut dalam kesedihan,
dan kebahagiaan itu usia kita yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam umat beliau itu berkisar hanya usianya 60 sampai 70 tahun, ya sayang kata orang Jawa eman-eman kalau dihabiskan untuk terus berlarut-larut dalam kesedihan. Fala yambagi lahu ayyuqassiraha bilhammi walistirsali ma'al aqdar fa inna dhalika diddul hayati sa'id as-sahiha. Beliau mengatakan oleh sebab itu tidak sepatutnya bagi seorang mukmin dia berlarut-larut dalam kesedihan apabila dia ditimpa oleh musibah, karena hal itu sangat kontradiktif dengan pola kehidupan yang benar, dengan pola kehidupan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dengan kehidupan yang bahagia itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan bahwa kesedihan itu sebenarnya merupakan bagian dari fitrah manusia. Manusia tidak bisa dipisahkan dari kesedihan dan kegelisahan. Oleh sebab itulah para nabi dan rasul, mereka juga dalam hidup mereka pernah mengalami ya masa sedih, masa gelisah. Oleh sebab itu tadi kita dengarkan dalam bacaan imam di rakaat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya am hasibtum an tutraku, ya apakah kalian mengira bahwasannya kalian itu akan dibiarkan kalian mengatakan amanna, kami beriman, sedangkan kalian tidak diuji. Sedangkan orang-orang terdahulu bahkan para nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, massathumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa oleh kesempitan hidup, oleh kesulitan, oleh kesengsaraan. Ya, itu mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana saya katakan tadi bahwa kesedihan itu dalam Islam bukan merupakan sebuah tanda bahwa Allah membenci seseorang. Enggak. Bahkan bisa jadi kesedihan itu adalah merupakan bukti cinta kasih sayang Allah kepada yang bersangkutan agar derajatnya semakin tinggi, keimanannya semakin naik, derajatnya juga demikian. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Ya, oleh sebab itu kita pahami bahwa kesedihan yang ditimpa dan dialami oleh seseorang merupakan fitrah. Dia bukan merupakan sebuah keaiban dalam keimanan seseorang. Ya, ini tidak berarti kalau orang itu sedih, oh berarti ini imannya kurang. Enggak seperti itu. Ya, bahkan bisa jadi ya kesedihan itu berujung pada apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya. Yang dikhawatirkan kalau kita tidak memahami bab ini, orang itu ditimpa oleh kesedihan lantas kemudian dia protes terhadap takdir. Nah, ini kalau seandainya kesedihan itu kita pelihara terus, kita tidak segera bangkit, tidak segera menyadarinya dengan keimanan terhadap takdir, wah ini sangat berbahaya. Bisa menjadikan seorang mukmin protes terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam surat Al-An'am di ayat 33, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, katanya gitu. Sungguh kami telah mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu telah menyedihkanmu wahai Muhammad. Ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh musuh-musuh dakwah beliau itu menyedihkan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tidak pernah kemudian futur dan berhenti atau apalagi berputus asa di dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu bersedih gitu. Sebagaimana juga tadi saya sebutkan dalam kehidupan Nabi SAW di saat Rasulullah ditinggalkan wafat oleh istrinya, oleh pamannya, ketika juga Rasulullah SAW ditinggalkan wafat oleh siapa? Ditinggalkan wafat oleh putranya yang bernama Ibrahim. Oleh itu ketika Rasulullah SAW menggendong Ibrahim yang baru meninggal putranya itu dan hendak menguburkannya, beliau menguburkannya langsung
dengan tangan beliau alaihi salatu wasallam sendiri, beliau mengatakan innal aina tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika la mahzununa ya Ibrahim. Mata ini berlinang, hati ini bersedih, dan sungguh kami sangat bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa kesedihan yang beliau alami ini tidak melalaikan beliau dari ketaatan. Ya. Tidak berubah menjadi keputusasaan. Tetapi justru semakin dia diuji, semakin dia bersedih, semakin dia bersabar, semakin kuat keimanannya kepada qada dan qadar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang berlarut-larut dalam kesedihan itu adalah merupakan akibat lemahnya keimanan dia terhadap takdir. Orang yang berlarut-larut dalam kesedihan sesungguhnya itu adalah menggambarkan lemahnya keimanan yang bersangkutan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berlarutnya dia dalam kesedihan sesungguhnya merupakan gambaran penolakan batin dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lari dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin fa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah." Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan seizin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Orang kalau dia memiliki keimanan yang kokoh terhadap Allah, terhadap putusan-putusan Allah, maka Allah akan memberikan keteguhan terhadap hatinya. Ya, oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengomentari ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, ya, yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, ia mengetahui bahwa itu dari Allah, maka hatinya itu menjadi tenang. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Oleh sebab itu kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu beliau mendapatkan musibah, beliau bukan hanya sabar, beliau bukan hanya ridha, beliau sampai kepada tingkatan tertinggi, yaitu tingkatan apa? Syukur. Begitu dapat musibah beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ya. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa di balik ujian, di balik kesedihan itu sesungguhnya ada pahala yang menunggu, yang jauh lebih besar daripada sakitnya musibah itu. Sehingga besarnya pahala dapat keyakinan besarnya pahala dapat mengalahkan sakitnya hati dalam menghadapi kesedihan tersebut. Lalu bagaimana seseorang agar hatinya kokoh, kuat, teguh, tegar di dalam menghadapi kesedihan? Seseorang dia akan teguh dalam menghadapi musibah, menghadapi kesedihan dengan banyak berzikir kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita sekalian di saat beliau menghadapi kesusahan, kesempitan dalam hidup. Beliau berkata, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astagis." Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Maha Mengurus, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Dan ini dibaca oleh Nabi SAW setiap pagi dan petang, gitu kan? Ya. Dan Nabi SAW selain berzikir kepada Allah, bertawakal kepadanya, juga beliau SAW berdoa. Dan doa ini kemudian diajarkan kepada kita, doa yang sangat dahsyat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita
sebuah doa yang sangat agung diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min apa? Minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Jadi ada gelisah, ada sedih, ada ham dan ada hazan. Apa bedanya? Kalau ham artinya kegelisahan untuk sesuatu yang akan datang. Terkadang sebagian orang dibayang-bayangi oleh masa depannya yang dia pandang suram. Ini humum namanya. Hazan adalah kesedihan atas masa lalu yang telah terjadi. Nabi SAW berlindung dari keduanya. Bukan berarti lari dari keduanya, tetapi Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sesungguhnya jika keduanya terjadi, kita bisa memanage hati kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal. Aku bermohon atau berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan, wal jubni wal bukhl, dan dari sifat pengecut dan kikir, wa ghalabati dain wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan penindasan manusia. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan doa ini adalah merupakan doa yang paling ampuh dalam menghadapi kesedihan. Ya, jadi kapan kita sedih, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal jubni wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal dain wa qahrir rijal. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kiatnya bagi kita sekalian di dalam menghadapi kesedihan agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan yang sangat mendalam itu? Kita sebagai seorang muslim harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwasannya setiap kesulitan dan kesedihan itu dipastikan dia mengandung hikmah. Di balik kesedihan itu ada hikmah. Di balik takdir yang mungkin buruk menurut pandangan kita, di sana ada hikmah-hikmah yang sangat besar. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena bisa jadi kita membenci sesuatu, kata Allah Azza wa Jal, sesuatu yang kita benci itu justru mengandung kebaikan di dalamnya. Ya, apa hikmah di balik kesedihan? Hikmah di balik kesedihan itu yang pertama, Allah memberikan kesedihan, kesulitan, kesusahan bagi kita sekalian agar kita mau kembali kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya. Karena seringkali manusia itu merasa dirinya cukup. Ya, dia merasa dirinya serba bisa. Merasa dirinya sombong. Maka Allah tegur agar kita mau kembali kepadanya, agar kita kembali tunduk kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am di ayat 42, "Wa laqad arsalna ila ummin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarrun." Sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami sebelummu wahai Muhammad. "Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra," lalu kami timpakan kepada mereka kesempitan dan penderitaan, la'allahum yatadarrun, agar mereka merendahkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmahnya. Ya. Kemudian yang kedua, hikmah di balik kesedihan dan kesulitan yang dialami oleh manusia agar dosa-dosa kita sebagai seorang mukmin dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Derajat kita akan ditinggikan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihain,
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma yusibul mu'minu min hammin wala hazan wala adza illa kaffarallahu bihi khotoyah. Tidak ada yang menimpa seorang muslim dalam bentuk kegelisahan, kesedihan atau gangguan apapun kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, di akhirat kelak orang yang semasa hidupnya di dunia tidak pernah ditimpa oleh kesusahan, oleh ujian, dia berangan-angan di akhirat kelak, andaikan dia semasa di dunia kulit dan dagingnya ini pernah disisir dengan menggunakan

0: Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalianlah yang fakir, yang memerlukan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba agar dia mengenal siapa dirinya, siapa Rabbnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba agar dia sadar siapa dirinya dan siapa Rabbnya. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula di antara hikmah dibalik kesedihan yang dialami oleh manusia adalah agar kita ini tidak bergantung secara berlebihan dengan dunia, dengan harta benda, dengan materi. Karena kesedihan itu merupakan warning, alarm, ya, agar supaya kita itu tidak terlalu gembira dengan pencapaian-pencapaian dan prestase atau prestise dunia yang telah kita peroleh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, ya li kaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang luput dari kalian dan tidak terlalu bergembira atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi hidup itu harus realistis. Jangan terlalu bersedih karena apa yang luput dari kita, dan juga seyogianya kita sekalian tidak terlalu tamak, tidak terlalu gembira dengan apa yang kita peroleh. Karena pada akhirnya apa yang kita capai dan kita peroleh pun akan kita tinggalkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya lagi, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kesedihan dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk musibah kepada kita sekalian, yaitu agar kita mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa kita raih kecuali manakala kita menghadapi kesedihan itu gitu. Jadi terkadang misalnya katakanlah surga itu ada ratusan tingkatan gitu kan. Katakan ada 100 tingkat misalkan gitu ya. Kita sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan kita itu ada di tingkat yang ke-90. Di derajat yang sangat tinggi, mumtaz. Tapi yang menjadi permasalahan, ilmu kita enggak sampai ke situ, tidak cukup menghantarkan kita ke sana, amalan kita juga biasa-biasa saja, ya, bakti atau ibadah sosial juga terhadap sesama biasa-biasa saja, ya, walaupun kita punya semua, tapi tidak cukup mengantarkan kita pada derajat yang mumtaz ini, kepada derajat VIP ini. Bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala mengatrol derajat hamba ini sehingga dia bisa mencapai kepada derajat itu? Allah berikan dia musibah. Oh, karena dia itu lemah dari segi ibadahnya, dia lemah dari segi ilmunya, lemah infaknya, lemah baca Qur'annya. Maka bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba? Di antaranya dengan cara apa? Dengan cara diberikannya musibah hamba tersebut. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud, innar rajula la yakuna lahu indallahil manzilah. Sesungguhnya seseorang itu memiliki kedudukan di sisi Allah, fama yablughuha bi amalihi, yang tidak bisa ia capai dengan amalnya, fayabtalihillahu bima yakrah. Lalu Allah menguji dia dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu yang dia benci. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asa antakrohu syai'an wahuwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu Ya, padahal sesuatu yang kalian benci itu ya adalah merupakan sesuatu yang baik bagi kalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang muslim dia harus menyadari itu. Setiap musibah, setiap kesulitan, kesusahan yang kita alami pasti mengandung hikmah, pasti mengandung pahala. Tidak ada yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul mu'min min hammin wala haznin, wala hazanin, wala nasabin, wala wasabin, wa hatta syauka yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang mukmin yang ditimpa oleh kegelisahan, oleh kesedihan, oleh kelelahan, oleh rasa sakit. Bahkan di saat seorang mukmin tertusuk dengan duri kecil, kecuali itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jika kita memahami hal ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala beliau mengingatkan kita sekalian. Orang yang berakal, kata beliau, ya'lamu anna hayatahu sahihah hayatus sa'adah wa tuma'nina. Orang yang berakal dia paham bahwa hidup yang benar itu adalah hidup yang diliputi oleh kebahagiaan, oleh ketentraman, dan hidup kita hanyalah sementara. Fala yambagi ayyqassiraha bil hammi wal istirsal ma'al aqdar, maka tidak sepatutnya orang manakala ditimpa oleh kesedihan, kesulitan, dia terus berlarut-larut. Ya, dalam kesedihan itu usianya dihabiskan dengan kesusahan. Oleh sebab itu sepatutnya kesedihan, kesusahan tidak membuat kita berputus asa, tidak membuat kita terhenti dalam beribadah, dalam beramal, tetapi justru semestinya kesedihan itu dapat memacu kita untuk segera bangkit, ya, untuk meraih pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian. Demikian ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, ya, wasilah yang ke-14 di antara wasail al-mufidah lil hayatis sa'idah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian kehidupan bagi bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Tayyib ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian materi yang telah disampaikan oleh guru kita, dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu kepada jamaah yang mempunyai pertanyaan dan ingin mengajukannya, kami persilakan terlebih dahulu kalau ada. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz.
0: Wa fiikum barakallah.
2: Tadi sempat dibacakan doa untuk mengatasi kesedihan yang mendalam. Kalau tidak salah, Allahumma inni a'udzubika minal hamma wal huzn. Apakah, yang ingin saya tanyakan, apakah doa ini sama derajat kesahihannya dengan doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Barakallahu.
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, sangat sulit untuk kita katakan bahwa doa ini lebih baik daripada doa ini. Sebagaimana kita sangat sulit untuk mengatakan mana yang lebih afdol, teh atau kopi. Ya, itu adalah merupakan bagian daripada keragaman di dalam berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya mengajarkan kepada kita sekalian doa yang sangat variatif untuk tidak membuat kita bosan. Dan karena jiwa kita ini memiliki ruang untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan atau yang kita khawatirkan. Sekarang Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan doa itu kan ada dua macam. Ya. Ada yang namanya doa ibadah dan ada yang namanya doa masalah. Doa pure ibadah hanya memuji dan mengagungkan Allah. Seperti doa Nabi Yunus tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Di situ Nabi Yunus tidak meminta, ya Allah selamatkanlah aku dari perut ikan paus ini gitu kan. Karena Nabi Yunus tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui daripada dirinya tentang apa yang menjadi kemaslahatan bagi dirinya. Sehingga Nabi Yunus hanya mengatakan, La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Allah sudah tahu apa yang diinginkan oleh Nabi Yunus. Ya, sedangkan kita saja manusia, kata orang Arab dikatakan al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu dengan hanya dia mendapatkan notifikasi saja atau apanya pemberi apa isyarat, dengan isyarat dia sudah paham. Antum lagi jalan jogging pagi, ketemu sama cleaning service di jalanan sedang nyapu. Tiba-tiba karena lihat antum pakai peci, jenggotan gitu ya, langsung dia bilang, Assalamualaikum Pak Haji. Antum tahu apa artinya itu Assalamualaikum? Hah? Selamat. Ya betul, tapi apa yang dia maksud? Ketika orang biasa, ya, ketika orang biasa yang lewat, dia tidak ucapkan salam. Tapi begitu dia melihat kita ciri-ciri orang baik, pakai peci, pakai gamis, saya bilang, Assalamualaikum Pak Haji. Maksudnya apa? Kasihlah sedekah saya. Gitu kan? Al-labibu bil isyarati yafhamu. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala faham itu. Ada doa, doa ibadah dan ada doa masalah. Doa masalah itu adalah doa permintaan. Seperti kebanyakan doa kita. Kebanyakan doa kita, Allahumma inni as'aluka, ya Allahumma rabbana atina gitu kan, itu meminta semua tuh. Dua-duanya diajarkan dalam Islam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal azzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ini namanya doa apa? Doa masalah. Ditinjau dari segi fikihnya, ya, mana yang lebih afdol? Sebagian ulama diantaranya Syekh Utsaimin misalnya mengatakan doa ibadah itu lebih baik daripada doa masalah. Kenapa doa ibadah lebih baik daripada doa masalah? Karena orang yang berdoa kepada Allah dengan doa ibadah, dia memiliki ketawakalan lebih ketimbang orang yang meminta kepada Allah dengan menyebutkan permintaannya. Ya, tetapi kan tetap jiwa manusia itu kayaknya kurang puas kalau dia belum mengucapkan apa yang diinginkannya. Oleh sebab itu ada ruang itu. Sebagai contoh misalnya sekarang, contoh lain, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, kam aj'alu salatu kam aj'alu salata alaika min du'ai. Wahai Rasulullah, kira-kira berapa persen solawat kepadamu aku sisihkan dari doa-doaku ini? Kata Rasulullah, in masyita, terserah anda. Anda mau alokasikan 10%, 20% dari doa anda itu anda jadikan solawat kepada Nabi, kata Rasulullah, terserah anda. Tapi semakin banyak semakin bagus. Akhirnya orang itu mengatakan, kalau begitu saya jadikan 1/3 dari doa saya isinya solawat. Kata Rasulullah, ya bagus, tapi jikalau kau tambah lagi itu lebih bagus lagi. Akhirnya dia katakan, kalau begitu saya jadikan 50% ya dari doa saya isinya solawat kepadamu. Kata Rasulullah, ya labas, enggak jadi masalah. In zidta fa huwa khairun lak, jika engkau tambah maka lebih bagus lagi. Akhirnya kemudian orang itu mengatakan, kalau begitu saya jadikan 2/3 doa saya semuanya salawat kepadamu. Kata Rasulullah, terserah Anda, tapi jika engkau tambah itu lebih bagus. Akhirnya kemudian orang ini mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, saya jadikan semua doa saya, semua semua isinya adalah sholawat. Kata Rasulullah, idan tukfaham muka wa yugfaru dan buka. Kalau begitu seluruh obsesimu, seluruh keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah dan dosamu akan diampuni. Kalau begitu, kalau dari segi pemahamannya berarti kan, kalau begitu tidak usah merepot-repot berdoa dengan doa yang lain, hafalkan sholawat saja. Tidak usah antum berdoa Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin dan lain sebagainya. Tidak perlu kita berdoa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tidak perlu kita mengatakan Rabbi zidni ilman. Tidak perlu kita mengatakan Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Tidak perlu, cukup antum sholawat saja semuanya. Boleh enggak? Boleh. Ada hadisnya. Tapi kurang asik kalau doa antum isinya cuma sholawat aja, karena akan membosankan. Akan membosankan. Oleh sebab itu ruang itu tetap dibuka. Sama misalnya siapa Juwairiyah, Al-Juwairiyah, Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Siapa itu? Ummul Mukminin. Iya kan? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikenal seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat rajin beribadah, banyak berdoa berzikir kepada Allah. Suatu ketika Rasulullah pulang dari masjid masuk ke rumah beliau. Setelah subuh nih, beliau masih duduk berzikir setelah sholat subuh. Udah, Rasulullah tinggalkan, keluar melakukan berbagai macam aktivitas, ya kan? Sampai menjelang duhur. Menjelang duhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk lagi ke rumah istrinya ini, Juwairiyah binti Malik radhiyallahu taala anha. Juwairiyah masih juga duduk berzikir. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai istriku, apakah dari tadi kau masih duduk dari habis subuh sampai menjelang duhur ini masih terus berzikir seperti itu?" Beliau kemudian mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." Apa yang kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah wirid 4 kalimat saja yang apabila engkau ucapkan itu lebih baik dari semua doa yang kamu baca dari awal tadi sampai akhir. Apa itu? Doa apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Maha suci Allah dengan segala pujiannya sejumlah makhluk ciptaannya. Ada yang tahu berapa jumlah makhluk ciptaan Allah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tasbih sebanyak itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Ya, wa ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Wa ridha nafsihi, dan sebanyak keridhaan Allah. Tidak ada yang mengetahui jumlah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah azza wa jal. Ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Dan seberat, ya, seberat bobot arsy Allah azza wa jal. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wa zinata arsyihi, sebanyak jumlah perhiasan yang menghiasi arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah azza wa jal. Wa midada kalimatih, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan sebanyak tinta yang dipakai untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Banyaknya seperti apa? Bayangannya disebutkan di akhir surat Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah andaikan lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka niscaya lautan itu akan habis dipakai menulis kalimat-kalimat Allah. Bahkan jika didatangkan satu lautan lagi, akan habis lagi sebelum ilmu Allah dan kalimat Allah itu habis.
3: Radio Muad bin Jabal.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
4: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuhan seharga 10 ribu real, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuhan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10 ribu real. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
2: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya
6: untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
13: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
12: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
13: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
12: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
14: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
15: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
16: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
15: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
16: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
15: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
16: Astagfirullah. Yodi,
15: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
17: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
0: Radio Muats Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
19: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
20: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
18: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
19: Al-Hadis at-Tasi'u wath-Thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma
1: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
20: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
21: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
1: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
20: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
21: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
1: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
20: Hadis 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
21: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
1: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
20: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Eh, salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
22: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
4: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
22: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
23: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
24: Hadirati sada, yurjal intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
25: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
25: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
26: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
27: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
28: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
27: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
28: Bah, adakah rezeki yang gurih?
27: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
26: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustaz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
11: Apakah kita sebagai umat muslim pasti akan ketemu Allah dan Rasulullah SAW kelak? Bagaimana dengan orang-orang yang penuh dosa? Iya, setiap muslim pelaku dosa sekalipun pasti ketemu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Pasti. Wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh di akhir surat Al-Kahfi. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertemuan yang baik antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu banyak wajah yang bersinar, berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua ahlul jannah, semua yang masuk surga dan semua umat Muhammad pasti masuk surga. Semua umat Muhammad pasti masuk surga, ulu ummati mu'afa. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb ya Karim. Ibu saya menyuruh saya cukur jenggot. Walaupun saya sudah jelaskan saya berusaha bahwa saya menjalankan sunnah, sikap saya apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan kepada ibu Anda kalau Anda pakai jenggot tambah ganteng. Iya. Artinya kalau pakai dalil enggak bisa, pakai perasaan. Karena ibu biasanya pakai perasaan. Iya. Bilang, "Bu, ternyata setelah saya pakai jenggot semakin laku." Iya. Iya, kalau enggak pakai dalil, sudah pakai dalil enggak bisa, pakai perasaan. Biasanya ibu-ibu pakai seperti itu. Apakah dibolehkan mendoakan kejelekan bagi penguasa? Haram. Dan ini bukan sifatnya ahlus sunnah mendoakan kejelekan bagi penguasa. Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam syarhus sunnah, bahwa di antara ciri ahlus sunnah mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendoakan kebaikan bagi penguasa. Terlebih lagi penguasa kita adalah penguasa muslim. Sehingga kita harus mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan keburukan penguasa, keburukan kita. Kebaikan mereka, kebaikan kita juga. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai mengatakan, jika aku memiliki satu doa yang mustajab, doa ini aku akan doakan kebaikan bagi pemerintahanku. Kenapa? Karena kebaikan pemerintahan akan menjadi kebaikan bagi masyarakat, bagi negara ini. Ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan seperti haram mendoakan keburukan bagi pemerintah, itu haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.
13: Jika ada orang yang tidak mengakui perbuatan zalimnya kepada korban, lalu korban tidak mengambil jalur hukum, tetapi malah memilih untuk memaafkan. Akan tetapi orang yang zalim tersebut tidak berinisiatif untuk mengakui, apalagi meminta maaf. Apakah perbuatannya akan dibalas oleh Allah secara langsung, atau nanti di akhirat urusannya diselesaikan di pengadilan Allah?
29: Wallahu a'lam bishawab, terkait dengan ketika seorang berbuat zalim, dia melakukan dua dosa. Dosa pertama, dia melanggar perintah Allah yang melarang kezaliman. Yang kedua, terkait dengan orang yang dia zalimi. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang orang yang bunuh orang lain, dia terkait pada dia tiga hak. Hak Allah, hak waliil maqtul, hak wali yang orang yang terbunuh, dan hak al-maqtul, hak orang yang terbunuh. Hak Allah yaitu dia melanggar. Allah melarang membunuh, dia melanggar. Yang kedua, hak walinya, ya, karena walinya bisa menuntut kepada dia, apakah dibunuh atau bayar diat. Kemudian hak orang yang terbunuh. Jadi pada dia ada tiga hak yang harus dia tunaikan. Demikian juga orang berbuat zalim, dia ambil harta atau dia menjelekkan orang lain, maka terkait pada dia dua hak. Hak pertama, hak Allah. Allah melarang dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Yang kedua, hak terkait dengan orang yang dizalimi. Nah, kalau orang yang dizalimi memaafkan, ya sudah selesai hak tersebut, karena itu hak dia. Dia sudah maafkan, dia rela, ya sudah. Dia enggak orang meskipun orang tersebut tidak merasa salah. Mungkin ibunya sendiri, terkadang dia dizalimi ibunya, dizalimi oleh temannya, dizalimi oleh kakaknya, dizalimi oleh saudaranya, dizalimi tetangganya. Jadi kasihan, ya sudahlah, biarlah. Kadang-kadang seperti itu, seseorang dizalimi oleh orang bodoh misalnya. Dia mau ngapain, kasihan mereka enggak ngerti. Dia maafkan. Seperti Nabi SAW, apa namanya, menyampaikan tentang seorang Nabi yang admahu qawmuhu, kaumnya melemparinya sampai wajahnya berdarah. Bahwa ia yamsahuddam, kemudian Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya, kemudian berkata, Rabbi gufirli qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak ngerti. Ya. Jadi dia maafkan orang yang mendoliminya. Jadi dalam kasus tadi ditanyakan, berarti ketika si A mendolimi si B, maka terkait pada A dua hak, hak Allah dan hak si B. Ketika si B memaafkan si A, selesai berarti. Harusnya tidak ada lagi kaitannya di akhirat. Dia maafkan. Tetapi hak Allah belum, kalau dia tidak merasa bersalah, dia tidak minta ampun kepada Allah, berarti dia masih ada hak Allah yang tidak dia penuhi, berarti dia berbuat maksiat. Apakah Allah balas dunia atau akhirat? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Bolehkah kita percaya kepada seorang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian dia menyampaikan ada zikir yang diajarkan, begitu mungkin dia mendapatkan dalam mimpinya, kemudian dia amalkan. Ya, bolehkah hal demikian itu? Pertama, yang perlu dipahami, bahwa mungkinkah kita atau seorang bermimpi ketemu Nabi, kalau hanya hal itu secara hukum aslinya ya, mungkin. Ya, mungkin seorang bisa bertemu dalam mimpinya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk rupa Nabi SAW. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap orang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi, lalu dia mengatakan saya ketemu Nabi, diajarkannya zikir begini, ini yang tidak bisa langsung dibenarkan, apalagi di zaman yang banyak kebohongan di zaman sekarang ini. Kita melihat siapa yang menyampaikan hal itu. Kita tanyakan kepada yang melihat benar, lalu tanyakan kepada dia, kamu mengenal bagaimana sifat-sifat Nabi, bentuk rupanya? Kalau dia orang yang kenal kepada sifat-sifat Nabi dan bentuk rupanya, dia orang yang paham tentang hal itu, maka kemungkinan besar mimpi tersebut benar. Tapi kalau orang yang jauh dari sunnah Nabi, tidak belajar tentang syama'il Muhammadiyah, tentang sifat fisik, dan juga tidak mengetahui bagaimana fisik Nabi dan juga akhlak dan akhlaknya dan sunnah-sunnahnya, kemudian dia mengatakan saya bermimpi ketemu Nabi, maka kita, anda bohong. Jangan-jangan anda lihat itu syaitan. Betapa banyak ya orang-orang yang kata mereka ya ingin mengelabui orang awam, ya membodoh-bodohi orang awam, orang-orang ya jahil. Dan kita lihat dari mereka tidak tampak dalam kehidupannya. Dia orang yang paham dengan sunnah. Kerjanya, amalannya, amalan-amalan yang tidak benar. Kemudian bagaimana seorang kalau mengajarkan atau zikir tersebut, bolehkah diamalkan? Kita katakan agama telah sempurna. Kalau yang diajarkan zikir tersebut bertentangan dengan zikir-zikir yang telah sahih dari Nabi, berarti dia dusta. Ya. Karena tidak ada lagi zikir yang sempurna dari zikir Nabi yang telah diajarkan pada waktu beliau masih hidup. Kemudian telah sempurna. Adapun jika terbukti betul-betul dia orang yang soleh, orang yang baik, kenal pada sunnah Nabi dan ahli sunnah, paham dia sunnah Nabi, kenal dengan ya bentuk rupa fisik Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, dia mendapatkan hal yang seperti itu ya bisa dia jadikan sebagai motivasi ya untuk beramal. Tapi tidak bisa digeneralkan mengajak orang untuk mengamalkan, karena apa yang telah tetap dari Nabi SAW telah sahih, itulah sunnah beliau, agama telah sempurna. Maka para ulama sepakat bahwa mimpi tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Imam Nawawi dan yang lain mengatakan bahwa mimpi, ahli sunnah sepakat, mimpi bukanlah landasan beragama. Ya, mimpi bukan landasan beragama. Landasan beragama jelas qala Allah wa qala Rasul. Tapi mimpi yang baik tadi itu kabar gembira bagi seorang mukmin, yang mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan sesuatu yang telah tetap dan sahih dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu, ya. Sikap kita terhadap orang yang mengatakan ketemu Nabi, begitu katanya dalam mimpinya. Nah,
5: pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
14: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
15: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
16: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
15: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
16: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
15: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
17: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
18: Radio Mu'ad bin Jabal.
19: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Radio Mu'adz bin Jabal.
20: Radio Mu'adz bin Jabal. 94.3 FM.
4: 94.3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
21: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Aduh, nggak diangkat.
1: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
0: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
1: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
1: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Masih bersama kami di Radio Mu'adh Menjabat dari 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:16. Baru saja tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran di Quran Surah Maryam oleh Syekh Yasir Al-Dosari. Semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan kita dan juga dapat menambah semangat kita untuk selalu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Sahabat Mu'adh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini dan juga mungkin sampai saat ini Kota Kendari masih diguyur hujan sahabat Mu'adh. Dan tak lupa musim hujan seperti ini terkadang membawa ataupun juga mengakibatkan kita mudah terserang penyakit. Apalagi nih misalnya kalau kita sedang berkendara, terutama bagi pengendara roda 2, kemudian tidak sempat membawa mantel hujan, tahu-taunya kehujanan di perjalanan. Terkadang apabila sistem imun tubuh kita lemah, maka kita akan mudah terserang penyakit. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga asupan makanan dari tubuh kita, sahabat Mu'adh. Nah, berbicara terkait dengan makanan nih, sahabat Mu'adh, mungkin bagi sahabat Mu'adh yang sedang mencari tempat makan yang berbeda dan mungkin juga yang rasanya khas Timur Tengah tetapi tetap ramah di kantong, ada rekomendasi nih, sahabat Mu'adh. Namanya Almas Fried Chicken. Ini sahabat Muat bukan sekedar ayam goreng biasa. Mereka punya ayam rempah crispy khas Timur Tengah dan bestsellernya itu adalah ayam Saudi hot dan juga ayam Saudi original. Wih, masya Allah. Dan yang bikin spesial sahabat Muat, kita bisa pilih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan tentu saja jangan lupa terkait dengan sambal saus garliknya yang luar biasa. Dan juga hal yang penting adalah gratis ST kualitas nomor 1 karena branded nih sahabat Muat. Nah mungkin bagi sahabat Muat yang ingin mengadakan acara bareng keluarga besar atau mungkin acara kantor, di Almas juga ada 2 jenis VIP room. Kapasitasnya bisa sampai 30 orang. Jadi insya Allah bisa lebih nyaman dan juga private. Dan free day is free day. Spesial hari Jumat bisa beli 1 gratis 1. Ih, masya Allah. Dan tentu saja sahabat Muat yang bikin hati kita adem, setiap hasil penjualan 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah kita bisa makan enak sekaligus berbagi. Dan ini penting, harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Wih, masya Allah. Mari mengajak keluarga dan kerabat kita. Mungkin bagi sahabat Muat yang mau reservasi atau sekedar tanya-tanya dulu, bisa langsung menghubungi nomor 0895-3339-2373. 0895-3339-2373. Atau datang langsung ke outletnya di Jalan Sao-Sao nomor 22 area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Wih, masya Allah. Dan juga sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pukul 20:30 sekitar 10 menit lagi kembali lagi akan kita dengarkan bersama program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday. Jadi sembari menunggu program ini, mari bersama-sama kita dengarkan pesan dakwah berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, dengarkan terus Radio Muat Minjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: كافر أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih bersama kami di Radio Muad Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang telah masuk pukul 20.31 menit di mana kita akan bersama-sama mendengarkan program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan di malam hari ini akan kita dengarkan bersama program ini di pertemuan yang kedua. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
4: Ini bukan PDF ya kemarin. Nah, sambil menunggu slide-nya, tafadhol silakan dilihat hiwarnya. Hiwar awal. Nah, al-hiwar awal antara siapa? Khalid dan Khalil. Nah, yang sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Sebelumnya lagi. Nah. Sebelumnya. Jet, kita baca sama-sama antara Khalid dan Khalil. Nah. Naqra sawian, kita baca sama. Wahid Isnain Salasa. Assalamualaikum. Ismi Khalid. Bikhairin walhamdulillah. Nah, sekarang tafadhol silahkan bersama pasangannya, tapi menggunakan namanya pribadi. Ismi bukan lagi Khalid, tetapi namanya antum masing-masing. Tafadhol silahkan berdua, siapa pasangan-pasangannya. Nah, tafadhol mau ke depan sini boleh, sambil untuk perhatikan. Fadal, mikrofonnya. Nah, yang ini. Nah, Fadal, menggunakan nama pribadi ya, masya Allah.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ismi Abu Hatim, masmuk.
6: Ismi Darul, kaifa haluk.
5: Bikhair, walhamdulillah, wa kaifa haluk anta.
6: Bikhairin, walhamdulillah.
4: Masya Allah, coba gantian, boleh, bisa? Gantian. Antum pertama.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Ismi Darul, masmuka?
5: Ismi Abu Hatim. Kaifa haluk?
6: Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa hauluka anta?
5: Bi khairin walhamdulillah.
4: Masyaallah, bi khairin walhamdulillah. Tafadhal, masyaallah. Siapa yang selanjutnya? Tafadhal, masyaallah. Sebelum kita ini lanjut ke yang berikutnya. Tafadhal.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Ismi Mahmud. Maismuka?
5: Ismi Afruddin.
7: Kaifa haluka anta?
5: Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta?
7: Bi khairin walhamdulillah.
4: Bi khairin walhamdulillah. Nah, coba gantian. Gantian ini yang pertama.
5: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Naam.
5: Ismi Afruddin. Masmuk?
7: Ismi Mahmud.
5: Kaifa haluk?
7: Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta?
5: Bi khairin walhamdulillah.
4: Naam, masyaallah. Naam. Yang terakhir, pasangan terakhir mungkin, atau semuanya boleh, masya Allah. Fadal. Jadi saya ingatkan kembali, di pelajaran kita ini, memang mu'alif menyuruh kita untuk rajin berbicara. Karena untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan untuk berbicara. Kebanyakan orang belajar bahasa Arab cuma tahu, tapi tidak bisa berbicara. Nah, beliau ini datang dengan metode yang baru. Fadal.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ismi Abu Ahmad.
4: Ismi?
8: Ismi Abu Ahmad.
4: Abu Ahmad. Naam.
8: Mas muka?
9: Ismi Nurlan.
4: Ismi Nurlan. Kaifa?
8: Kaifa haluka anta?
4: Mumtaz.
9: Alhamdulillah bi khairin.
4: Wa kaifa?
9: Wa kaifa haluka anta?
4: Mumtaz. Bikhairin walhamdulillah. Nam.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Ismi Nurlan, kaifa haluk?
4: Mas Muka.
9: Nam. Mas Muka.
4: Nam.
8: Ismi Abu Ahmad. Wa kaifa anta?
4: Kaifa haluk? Bikhairin
8: alhamdulillah.
4: Wa kaifa anta?
8: Haluka anta?
4: Muntas.
9: Bikhairin alhamdulillah.
4: Nam. Masyaallah. Ada lagi terakhir? Bismillah. Naam. Masya Allah. Naam. Fadal.
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
10: Naam. Ismi Yudi.
4: Yudi. Naam.
10: Mas. Kaifa haluka?
4: Mas Muka. Naam.
11: Ismi Watham.
4: Kaifa
10: haluka?
11: Bi khairin. Bil khairin.
4: Enggak pakai langsung. Bi khair.
11: Bil khair.
4: Naam.
11: Bil khair.
4: Walhamdulillah.
11: Wa kaifa haluk anta?
4: Naam, mantap.
10: Bi khairi walhamdulillah.
4: Masyaallah. Gantian.
11: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
4: Naam.
11: Ismi Watham. Mas Muka.
10: Ismi Yudi.
11: Kaifah.
10: Bi khairi walhamdulillah wa kaifahaluka anta.
4: Muntas. Bi khairin.
11: Walhamdulillah.
4: Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Jadi, kita baca sama-sama ya. Sebelum kita pindah ke bab selanjutnya. Nah, dan bagi ikhwah semua yang hadir, kita baca sama-sama kembali. Naam. Khalid wa Khalil. Naam. Wahid Isnin Salasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Naam, masyaallah, mumtaz. Naam, kita pindah selanjutnya. Nah, ini untuk perempuan, jadi para ibu-ibu, akhwat, ummahat bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Dan juga ini bisa diterapkan kepada yang memiliki saudari perempuan ataupun istri ataupun keluarga atau ibu di rumah. Nah, kita baca sama-sama sebagai muroja'ah sebelum kita pindah. Nah, tafadhal. Khawla dan Khadijah. Nah, Wahid Isnin Salasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Ismi Khadijah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa? Muntas. Bi khairin walhamdulillah. Naam. Fadal. Jadi saya anggap sudah selesai ya bab yang untuk pertama ini. Masya Allah. Naam, kita pindah berikutnya. Di percakapan yang berikutnya. Naam. Percakapan kedua. Naam. Saya akan baca pertama dan antum ikut semua bareng-bareng ya. Naam. Al-hiwarusani. Apa artinya al-hiwar kemarin? Percakapan, mumtaz. Unzur wastami' wa'aid. Unzur wastami' wa'aid. Apa artinya unzur? Kemarin, mata gitu kan? Melihat. Berarti kita disuruh perhatikan. Wastami' telinga. Berarti disuruh mendengarkan, perhatikan. Istami' nam. Wa'aid. Apa? Mengulang. Nah, mumtaz. Kita disuruh untuk mengulang. Jadi ketika saya baca, diperhatikan terus diulang bareng-bareng. Naam. Muhammad. Naam, sama-sama Muhammad.
12: Muhammad.
4: Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum.
4: Syarif.
12: Waalaikumsalam.
4: Muhammad.
12: Muhammad.
4: Min aina anta?
12: Min aina anta?
4: Syarif. Ana min Pakistan. Naam. Muhammad. Hal anta Pakistani? Syarif. Naam. Ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta?
12: Wama jinsiyatuka anta?
4: Wama jinsiyatuka anta?
12: Wama jinsiyatuka anta?
4: Muhammad.
12: Muhammad.
4: Ana Turki.
12: Ana Turki.
4: Ana min Turkiya.
12: Ana min Turkiya.
4: Syarif.
12: Syarif.
4: Ahlan wa sahlan.
12: Ahlan wa sahlan.
4: Nah, kita baca sama-sama dari Muhammad sampai akhir Syarif. Tafadhal, bisa dipegang mic-nya satu orang perwakilan untuk didengarkan. Yet Muhammad dan Syarif. Naam. Naqra sawian. Kita baca sama-sama. Wahid Isnain Salasa.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta?
4: Naam.
13: Ana min Pakistan.
14: Hal anta Pakistani?
4: Naam.
13: Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan.
4: Nah, muntas. Sekarang saya bagi. Di sini yang di sini tafadhal ikhwah Muhammad. Naam, di sini Syarif. Naam. Fadhal Wahid Isnain Salasa.
14: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
4: Muntas.
14: Min aina anta?
13: Ana min Pakistan.
4: Kasan.
14: Hal anta Pakistani?
13: Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta?
14: Ana Turki. Ana min Turkiya.
13: Ahlan wa sahlan.
4: Coba ulang. Ana Turki.
14: Ana Turki.
4: Naam. Ana min Turkiya.
14: Ana min Turkiya.
4: Entas. Ya. Sekarang gantian. Di sini siapa tadi? Muhammad di sini? Syarif. Naam. Tafadhal Muhammad Wahid Isnain Salasa.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Min aina anta?
14: Ana min Pakistan.
13: Hal anta Pakistani?
14: Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta?
13: Ana Turki. Ana min Turkiya.
14: Ahlan wa sahlan.
4: Nah, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Nah, nanti kita, setelah ini kita akan ambil mufradatnya insya Allah. Kosa katanya. Nah, mungkin sebagian dari kita, apa artinya gitu kan? Mungkin sebagian ada sudah tahu. Nah, tafadhal kita pindah ke slide berikutnya. Kita akan kembali ke sini insya Allah. Nah. Sekarang ini untuk perempuan, jadi ini bisa ditanyakan untuk ummahat, akhwat, saudari perempuannya di rumah. Nah, dan pemirsa juga bisa mengikuti bersama di rumah untuk mengikuti percakapan ini. Nah, ini antara Maryam dan Zainab, untuk perempuan ya, tapi bisa kita gunakan. Nah, Maryam. Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum.
4: Zainab.
12: Zainab.
4: Waalaikumsalam.
12: Maryam.
4: Min aina anti?
12: Min aina anti?
4: Zainab.
12: Zainab.
4: Ana min Misr.
12: Ana min Misr.
4: Maryam.
12: Maryam.
4: Hal anti Misriyah?
12: Hal anti Misriyah?
4: Zainab.
12: Zainab.
4: Naam.
12: Naam.
4: Ana Misriyah.
12: Ana Misriyah.
4: Wa ma jinsiyatuki anti?
12: Wa ma jinsiyatuki anti?
4: Maryam.
12: Maryam.
4: Ana Suriyah.
12: Ana Suriyah.
4: Ana min Suriyah.
12: Ana min Suriyah.
4: Zainab.
12: Zainab.
4: Ahlan wa sahlan.
12: Ahlan wa sahlan.
4: Nah, tafadhal ikhwah yang tadi sudah pegang berikan ke temannya yang lain untuk kita baca sama-sama ini baru kita pindah ke mufradatnya. Nah, tafadhal antara Maryam dan Zainab. Tafadhal Wahid Isnain Salasa.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti?
4: Tas.
14: Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan.
4: Ahlan wa sahlan. Naam. Ini untuk perempuan ya. Jadi bisa untuk perbedaannya adalah min aina anti dan min aina anta. Kalau untuk perempuan anti, kalau untuk laki-laki anta. Mumtaz. Nah, kita pindah di slide berikutnya. Nah, majin ini mufrad ya. Apa artinya mufrad kemarin? Kosakata, muntas. Nah, kosakatanya. Unzur wastami' wa'id. Jadi sudah kita perhatikan kembali dan juga mendengarkan dan diulang a'id, mengulang kembali. Saya baca dan antum ikut semua. Nah, majin siyatuka. Ma jinsiyatuka?
12: Ma jinsiyatuka?
4: Naam, apa artinya jinsiyah? Ada yang tahu? kewarganegaraan. Entas. Ma jinsiyatukah? Nam, padam. Tapi untuk tuka laki-laki, laki-laki. Nam, lir rajul. Ma jinsiyatuki?
12: Ma jinsiyatuki?
4: Ma jinsiyatuki? Nam. Apa artinya? Apa keluarga negaraanmu? Tapi untuk perempuan, jinsiyatuki lil mar'ah. Lil, nah. Ana.
12: Ana.
4: Ana.
12: Ana.
4: Ana. Ana. Ini juga ana. Jadi itu ana saya bisa untuk laki-laki dan perempuan. Naam. Pakistan.
12: Pakistan.
4: Pakistani.
12: Pakistani.
4: Coba perhatikan ada perbedaan yang jelas antara Pakistan dan Pakistani. Tafadhal Abang Ikhwan, mungkin ada yang tahu? Ada? Naam. Kalau Pakistani yang ini ada tasydid di ujung menunjukkan kewarganegaraan. Saya orang Pakistan, Pakistan. Tapi kalau Pakistan tanpa ada tasydid di ujungnya di akhirnya menunjukkan negara, mumtaz. Oleh karena itu di hiwarnya tadi kita kembali sedikit. Mana ya? Mana hiwarnya? Ini ya. Naam. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Ya. Min aina anta? Kamu dari mana? Saya dari Pakistan, negara Pakistan. Naam. Apakah kamu seorang orang Pakistan? Ah, gitu kan? Naam, saya adalah orang Pakistan. Jadi memang keturunan dari negara Pakistan. Naam. Sampai sini ada pertanyaan? Naam. Jadi perbedaan yang sangat jelas adalah Pakistani yang memiliki tasydid di akhirnya merupakan kewarganegaraannya. Nah, kalau Pakistan adalah negara, mentas, negaranya. Nah. Turkiya.
12: Turkiya.
4: Sama-sama. Turkiya.
12: Turkiya.
4: Nah, apa Turkiya? Negara Turki, mentas. Turki.
12: Turki.
4: Ini ada tasydidnya ya, tapi lupa ditulis. Turki.
12: Turki.
4: Naam, Turki. Naam. Misr. Naam. Misriyah. Naam, ini untuk perempuan ditambahkan setelah tasdidnya juga di ujung ditambahkan lagi tamar butoh. Yang apa namanya? Tas seperti ini. Yang disebutkan tamar butoh, ya. Misriyah. Naam, kalau laki-laki orang Misr berarti Misri, seperti ini saja. Misri. Sama-sama Misriyah.
12: Misriyah.
4: Naam. Suria.
12: Suria.
4: Mana Suria? Negara Suria. Naam. Suria. Naam. Mana Suria? Orang Suria tapi perempuan, mumtaz. Naam. Jadi kalau untuk laki-lakinya apa? Suri, mumtaz. Bukan mati suri, Pak ya. Naam, tapi Suri. Naam. Misri, Misriyah berarti kalau laki-lakinya Misri, mumtaz. Turki untuk laki-laki. Untuk perempuan? Turkiyah, mumtaz. Pakistani laki-laki untuk perempuan? Pakistaniyah, mumtaz. Kalau Indonesia?
12: Indonesia.
4: Mumtaz. Indonesia. Ana Indonesi. Nah, saya orang Indonesia. Ana min Indonesia. Karena tidak pakai tasdidnya lagi. Saya ulang. Ana Indonesi. Ana min Indonesia. Tidak pakai tasdidnya. Kalau perempuan berarti Indonesia, Indonesia, mumtaz. Fadl, mungkin ada yang mau kasih contoh negara lain? Malaysia. Ana, laki-laki? Malaysia. Naam. Ana, kalau perempuan? Malaysia. Naam. Kalau Saudi. Ana, laki-laki? Ana, mumtaz. Ana, Saudi. Untuk laki-laki. Kalau perempuan? Ana, Saudiyah. Mumtaz, Masya Allah. Ana, min? Mamlakatil Arabiyah itu kan kalau untuk Arab. Dan ini juga bisa digunakan untuk daerah masing-masing. Sebagai contoh suku. Ini boleh bisa digunakan. Sebagai contoh Tolaki. Nah, ana Tolaki. Nah, gitu kan. Atau ana apalagi Bugisi. Ana Makassari. Ana Butoni, mumtaz. Ana Munawi. Nah, ana Sundawi, Mumtaz. Dan lain sebagainya. Boleh, tinggal ditambahkan. Berarti kalau itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, ana tolakiyah, ana makassariyah, ana bugisiyah, ana sundawiyah, ana munawiyah. Jadi bisa ditambahkan seperti itu. Oleh karena itu Imam Nawawi itu kan dari daerah yang bernama Nawa. Imam An Nawawi, nah itu kan dari daerah Nawa namanya. Sebagian ulama mengambil dari situ. Oleh karena itu jangan ini adalah manfaat, satu manfaatnya juga kita mengatakan, oh berarti ada daerah sana, nah itu kan. Kita kembali, jadi untuk mufradnya sudah hafal semua. Coba kita sama-sama ulang. Ma jinsiyatuka? Artinya apa? Apa keluarga negaraanmu? Mentas, untuk laki-laki. Ma jinsiyatuki? Apa keluarga negaraanmu untuk? Tafadol.
15: Ana.
4: Turkiya. Mesir. Misriya. Laki-laki? Mumtaz, Misri. Suriya. Laki-laki? Suri. Li rajul. Kalau laki-laki bahasa Arabnya rajul. Kalau perempuan mar'ah. Sekarang kita kembali di hiwarnya. Mana hiwarnya? Kita baca sama-sama kembali sebelum kita pindah ke selanjutnya. Muhammad dan Syarif. Wahid Isnain Salasa.
16: Waalaikumsalam.
4: Mumtaz, ahlan wa sahlan. Jet. Ada yang sudah hafal? Masya Allah, ada? Tafadol, mungkin ada yang mau maju di sini, enggak apa, lihat ini. Dua orang, Fadol, Masya Allah. Abu Hatim. Dengan siapa lagi yang mau maju? Fadol, silakan. Masya Allah, Sebelum itu, min aina anta apa artinya? Min aina? Dari mana, Mumtaz? Min aina anta, dari mana kamu? Gitu kan, Fadol.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Min aina anta?
18: Ana min Pakistan.
17: Hal anta Pakistani?
18: Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta?
17: Ana Turkiyun. Ana min Turki.
18: Ahlan wa sahlan.
4: Ana min
17: Turkiya.
4: Ana min Turkiya. Mentas, laisa ana min Turkiya. Naam, fadal. Gantian.
18: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
18: Min aina anta?
17: Ana min Pakistan.
18: Hal anta Pakistani?
17: Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta?
18: Ana Turki. Ana min Turkiya.
4: Ana min Turkiya.
17: Ahlan wa sahlan.
4: Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Mumtaz. Fadol, ada lagi yang mau maju? Bismillah. Kurangi kegugupan grogi untuk menghilangkan rasa bercakap. Fadol. Masya Allah. Bismillah. Fadol.
19: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
19: Min aina anta?
4: Ana min

0: Ana min Pakistani.
1: Ana min Pakistan.
0: Ana min Pakistan. Tas.
2: Hal ai hal ain
1: hal anta.
2: Al anta Pakistani.
1: Naam.
0: Naam, ana Pakistani wa ma jinsia tuka anta.
1: Tas.
2: Ana
1: Turki.
2: Ana Turki ya.
1: Ana Turki.
2: Ana Turki. Ana min Turki ya.
1: Muntas.
0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan wa sahlan. Nah, sekarang gantian.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Min aina anta?
2: Ana min Pakistan.
1: Naam.
0: Hal anta Pakistani?
2: Naam. Ana Pakistani.
1: Naam.
2: Wa ma jinsiyatuka anta. No.
0: Ana Turki. Ana min Turkiya.
2: Ahlan wa salam.
1: Anam. Ahlan wa sahlan. Naam. Masyaallah.
2: Ahlan wa sahlan.
1: Masyaallah. Barakallahu fik. Tafadhal, mungkin ada lagi? Masyaallah, Pak. Salah seorang tua, masya Allah. Tafadhal, Pak. Tafadhal.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Min aina anta?
4: Ana min Pakistan.
3: Hal anta Pakistan?
1: Pakistani?
3: Hal anta Pakistani?
1: Naam.
4: Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta?
3: Ana Turki.
1: Apa?
3: Ana min Turki.
1: Turki ya?
3: Ana min Turki ya?
1: Muntas.
4: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan wa sahlan, masya Allah. Fadal, Pak, gantian.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Min aina anta?
3: Ana min Pakistani.
1: Muntas.
4: Hal anta Pakistani?
3: Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta?
1: Muntas.
4: Ana Turki.
3: Ahlan wa sahlan.
4: Ana min Turki ya? Ya. Belum bisa selesai.
1: Naam, kan Pak, ana Turki? Naam, ana Turki?
4: Ana Turki. Ana min Turki ya?
1: Naam.
3: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan wa sahlan, masyaallah. Naam, barakallahu fik. Naam. Naam, ada lagi yang lain mungkin? Masyaallah. Abu? Naam, setelah ini. Masyaallah. Fadal.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Min aina anta?
4: Ana min Pakistan.
5: Hal anta Pakistani?
4: Naam, ana Pakistani. Wa ma min aina anta?
1: Wa ma jinsi?
4: Wa ma jinsia tuka anta?
5: Ana Turki. Ana Turkiya.
1: Ana min. Ana min.
5: Ana min Turkiya.
1: Turkiya.
5: Ana min Turkiya.
1: Mudas. Ana min Turkiya.
4: Ahlan wa sahlan.
1: Naam. Gantian. Tabadulan.
4: Saya dulu. Yeah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Man aina anta?
1: Min.
4: Min aina anta?
5: Ana min Pakistan.
4: Hal anta Pakistani?
5: Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta?
4: Ana Turki. Ana min Turkiya.
5: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Barakallahu fik. Naam. Fadal, Abu.
5: Cek.
1: Fadal. Naam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Min aina anta?
0: Ana min Pakistan.
6: Hal anta Pakistani?
1: Hal anta Pakistani?
6: Hal anta Pakistani?
0: Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta?
6: Ana Turki.
1: Mumtaz.
6: Ana min Turkiya.
1: Mumtaz.
0: Ahlan wa sahlan.
1: Masya Allah. Tabadulan. Fadal, gantian.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Min aina anta?
6: Ana min Pakistan.
0: Hal anta Pakistani?
6: Naam. Ana Pakistan. Wa ma
1: ana Pakistani.
6: Wa ma jinsiyatuka anta?
0: Ana Turkiyun. Ana min Turkiya.
6: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Naam. Kayaknya sudah hafal semua. Nah, sekarang kita sama-sama ganti, ya. Nah, Ana min Pakistan menjadi ana min Indonesia. Naam. Nah, hal anta Indonesia bisa? Coba untuk Turkiyanya enggak apa? Ini Pakistan. Jadi yang kita ganti adalah Pakistannya menjadi Indonesia. Hal anta Indonesia mutas. Kita ganti. Naam. Nakasawian. Kita baca sama-sama. Wahid Isnin Selasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana min Indonesia. Indonesia. Naam. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Naam. Jadi sudah bisa untuk luar negeri. Min aina anta? Ana min Indonesia. Ana Indonesia. Naam. Naam. Jadi untuk ini kita anggap sudah bisa dikuasai. Padahal kita pindah ke latihannya. Naam. Tadrib sil bainal kalimah wa suratil munasibah. Apa mana tadrib? Apa artinya tadrib? Latihan. Naam. Ini Naam. Naam. Tadrib latihan. Sil bainal kalimah wa suratil munasibah. Mana sil? Kemarin hubungkan. Sil silaturahmi. Hubungkan silaturahim. Naam, sil hubungkan. Bainal kalimah antara kata atau kalimat itu bahasa Indonesianya kata ya, kalimat. Wa surah, apa artinya surah? Gambar. Al-munasibah, yang cocok. Nah, ini sudah terjawab ya. Nah, walaupun jawabannya tidak tahu benar atau salah. Kita jawab sama-sama. Nah. Jadi sudah ada kalimat di sini, tinggal kita cocokkan. Apakah ini negara atau orangnya, warga negaraannya. Nah, di sini ada Pakistan. Nah, berarti yang cocok yang ini atau yang ini? Yang ini, yang ini ya, sudah benar ya? Nah, sudah benar. Ini. Nah. Ah, ini enggak ada jawabannya. Nah, tafadhal, siapa yang mau menjawab? Ah, ini lebih interaktif lagi gitu kan. Tafadhal. Ini sebagai contoh tadi. Kalian sudah terjawab Pakistan. Karena ini adalah negara. Negara. Fadal. Siapa yang mau maju? Masya Allah. Fadal. Nah, penguasaan adalah penguasaan mufradat tadi. Nah, saya. Mumtaz. Betul? Kenapa? Karena adalah orangnya. Ya. Nah, Pakistani. Nah, Fadal. Man yurid. Siapa yang mau lagi? Man yurid. Ayat al-Qadam. Masya Allah. Nah. Sahih, betul? Saya khata, benar atau salah? Sahih. Kenapa? Karena ini adalah orangnya ya. Nah. Fadal, langsung maju. Maju langsung dua. Nah, Fadal, silakan. Boleh, boleh. Langsung jawab. Yang penting jangan semuanya. Kesempatan yang lain. Nah, Fadal, langsung. Ikhwah. Nah. Satu lagi terakhir, Fadal, man yurid, langsung maju, Fadal. Nanti kita akan koreksi, siapa tahu ada yang salah, gitu kan, Fadal. Masya Allah. Langsung Pak, satu kali lagi Pak. Ada yang maju? Nah, barakallah. Padahal, Masya Allah. Nah,

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahi ruju' min makruhin ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit, tetapi masuk dari pintu ghibah, coba masuk dari pintu hasad, itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari iman harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mailatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Dan akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Karena taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri, yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal, hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Minjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Orang-orang Bertaubat kembali hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan satu tema tentang air mata perpisahan. Sore hari itu, ia mendengar mereka berbincang-bincang. Hari Id kemungkinan adalah besok. Karena melihat ia ikut nimbrung bersama mereka dengan membicarakan suatu pembicaraan, mereka segera melemparkan kepadanya beban yang berat, yaitu meminta kepadanya untuk mendengar dentuman meriam yang mengisyaratkan bahwa bulan ini belum sempurna dan bahwa besok adalah hari Id, padahal ia masih sangat kecil. Ia menerima kewajiban itu dengan tekad yang kuat dan kejantanan yang tampak di masa kecilnya itu. Ia meninggalkan mainan yang ada di sekelilingnya, melupakan teman-teman bermainnya, tekun mendengarkan segalanya dan menajamkan panca inderanya, seolah-olah hari Id adalah tanggung jawabnya. Ia naik ke bagian rumahnya yang paling tinggi, lalu keluar ke halaman, dan akhirnya ia memilih jendela yang paling sepi dan paling jauh dari keramaian. Waktu-waktu berlalu untuk menunggu. Pada masa itu ia terus menunggu pulang pergi ke rumahnya. Namun beberapa saat kemudian, telinganya bergetar karena gembiranya, yakni ketika mendengar suara-suara meriam. Hal itu semakin jelas ketika imam masjid langsung berhenti untuk menunaikan sholat tarawih. Maka jelas baginya bahwa sudah diputuskan hari Id besok mulai dari malam yang gelap itu, bahwa bulan sabit Syawal sudah muncul. Ia berjalan tergesa-gesa ke rumah neneknya untuk menyampaikan kabar gembira yang ditunggu-tunggu orang banyak, yang telah ditunaikannya dengan baik-baik. Suaranya sudah lebih dahulu sampai ke segala penjuru rumahnya, mengemukakan kedatangan hari Id besok. Namun saking terkejutnya, ia segera berhenti. Secara sekilas ia melihat neneknya sedang berada dalam musolanya dalam keadaan berlinang air mata. Ia mendekati nenek itu dan berteriak mengumumkan kepadanya tentang kedatangannya dan kedatangan hari Id besok. Kedua matanya mengikuti jatuhnya air mata neneknya itu di dalam musola. Sang nenek baru menyadari kehadirannya dan mengangkat kepalanya. Ia menyembunyikan air matanya dengan tangannya serta mengelap keningnya. Ia menunjukkan kegembiraannya karena melihat cucunya itu bergembira dengan kedatangan hari Id. Beberapa tahun yang panjang berlalu dari umurnya, ia mengetahui bahwa air mata itu adalah ungkapan yang jujur dari perpisahan dengan bulan yang agung, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Itu adalah kesedihan dari orang yang bergembira dengan datangnya musim penuh kebajikan, lalu kemudian berakhir. Yang tinggal dalam dirinya adalah rasa berat untuk berpisah dengan bulan itu. Bulan kebaikan dan bulan sedekah. Yang akhirnya menjadikannya berangan-angan seandainya seluruh bulan dalam satu tahun adalah bulan Ramadan. Setelah anak itu besar dan menjadi seorang perjaka, ia melihat bahwa barometer itu telah menjadi terbalik dan persoalannya telah berubah. Situasi dan kondisi telah berganti. Ia melihat dengan bola mata kepalanya sendiri yang pernah digunakan untuk melihat tetesan air mata neneknya. Adanya orang-orang yang bergembira mendengar pengumuman Id dan berlari meninggalkan Ramadan. Ia melihat orang yang meninggalkan segala ibadah dan ketaatan seiring dengan diumumkannya waktu Id. Seolah-olah fajar hari Id adalah pengumuman untuk meninggalkan segala ketaatan dan kewajiban dan izin untuk memulai musim penuh kemaksiatan dan keharaman. Ia semakin yakin dengan hal itu ketika ia mendengar imam mengangkat suaranya di atas mimbar pada salat sholat Jumat mengakhiri bulan Ramadan. Sementara masjid tinggal berisi sedikit saja yang sholat. Ia bertanya-tanya, sementara bayangan air mata yang dia lihat di pipi neneknya dan kepahitan perpisahan tersirat di wajahnya. Apakah begini gersangnya kita meninggalkan Ramadan dan dengan terus berbuat kesalahan? Apakah masjid hanya dikenal dan Al-Quran hanya dibaca di bulan Ramadan saja? Padahal bulan Ramadan adalah ibarat sekolah yang mendidik jiwa untuk tetap memiliki tekad dan semangat yang sama sepanjang tahun tanpa mengenal lelah, bosan atau loyo. Akan tetapi apa yang kita lihat pada hari ini ketika perpisahan dengan Ramadan berarti berpisah dengan masjid hingga tahun berikutnya. Lupa lagi menunaikan ibadah sunnah dan bahkan meninggalkan yang wajib. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu hingga datangnya kepadamu yang diyakini yaitu ajal. Yang dimaksud dengan keyakinan adalah kematian, bukan meriam di hari itu. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang berlalu meninggalkan kita, Ramadan juga akan berlalu. Maka sudah sewajarnya kita mempersiapkan diri mengisi waktu-waktu yang ada dengan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
4: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka. Dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bro, sis, kamu tahu gak? Kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Ih, serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya, ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
3: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun Sewu, ada gak di antara kita yang mau dikatain kaya? Kebo kaya monyet, ada? Gak ada. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya, banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat gak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
4: ...94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.
5: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
6: Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
4: ...94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd. Hadirin ya Allah muliakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, rahmat dan pertolongannya lah amal ibadah itu bisa dilaksanakan dan bisa disempurnakan. Dan hadirin ya Allah muliakan, semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ya Allah muliakan, materi kita pada hari ini tentang seorang sosok minal fuqara. Beliau adalah salah satu ahli suffah, orang-orang yang miskin, yang fakir, yang hidup di kota Madinah di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada. Orang-orang yang gak punya rumah, makanya mereka dinamakan ahli suffah. Karena suffah adalah sebuah spot di sisi belakang dari Masjid Nabawi. Mereka tinggal di sana. Mereka tidak punya apartemen, mereka gak punya rumah kontrakan, mereka tinggal di masjid hadirin. Orang-orang fakir. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, As-Suffa makanun fi mu'akhar al-masjidin nabawi mudhallal. Suffa adalah spot di bagian belakang Masjid Nabawi yang ada atapnya. Dan sosok ini salah satu ahli suffa. Tapi jangan ditanya tentang mental beliau. Jangan ada yang meragukan spirit beliau. Jangan ada yang mempertanyakan iman beliau. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza aratta an ta'rif maratibal himam. Dan apabila engkau ingin mengetahui derajat-derajat yang tinggi dari himmah, alia, semangat juang yang besar, mental yang tinggi, mental-mental baja, fandur ila himmah, maka lihatlah

0: bos kita tuh masuk. Apa yang kita ucapkan? Dan apa planning kita malam itu? Coba jujur. Atau kita disuruh dampingi klien sama bos kita. Misalnya 3 hari berturut-turut. Pokoknya kamu jemput dia di depan kamar hotel atau di lobi hotel sampai dia naik lagi ke kamarnya baru pulang. Selama dia belum masuk kamar hotel, kamu gak boleh pulang. Itu kata bos kita. Habis sholat isya, dia masuk kamar hotel. Apa kata yang antum ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalih. Alhamdulillah. Akhirnya dimasuk juga. Saya berharap dari pada asar tadi masuknya. Alhamdulillah. Terus antum kemana? Kita kemana hadirin? Pulang. Lalu apa yang dilakukan Rabi'ah bin Ka'ab? Fa ajlisu bi babihi idza dakhala baitahu. Ternyata beliau enggak pulang. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, aku duduk di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masuk ke rumah beliau setelah mengerjakan salat isya. Belum dapat upah? Ada barang ketinggalan? Aqulu la'allaha an tahdutha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haja. Ternyata bukan itu hadirin. Aku berkata pada diriku sendiri, bisa jadi malam ini Nabi SAW membutuhkan sesuatu. Maka aku gak pulang, aku standby. Siapa tahu beliau butuh sesuatu di malam ini. Sehingga aku bisa berkhidmat dengan beliau. Atau berkhidmat untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Apa yang sudah kita berikan untuk sunnah Rasulullah SAW? Gak pulang hadirin, gak pulang. Digaji? Enggak. Dapat fee? Enggak. Gak ada. Satu-satunya penyebab beliau gak pulang ke masjid, bukan ke rumah, gak punya rumah beliau hadirin. Gak pulang ke Masjid Nabawi. Satu-satunya alasannya, kalau Rasulullah SAW punya kebutuhan di malam ini, siapa yang bantu beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam gak pernah minta. Dan kita yakin beliau sallallahu alaihi wasallam mampu mengerjakan urusannya sendiri. Beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Beliau gak berharap kepada makhluk. Tapi ini khidmat hadirin. Ini adab. Ini keberkahan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, gak ada satupun seseorang belajar ilmu agama dengan mengandalkan atau dengan sebatas mengandalkan kekuasaannya, hartanya, lalu dia beruntung dan berhasil. Gak ada. Namun orang yang menuntut ilmu bidzul, dengan tawadu, wadikil aish, dengan seadanya, wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada guru dan ulama, aflah. Ah, dia yang beruntung, kata Imam Syafi'i. Berkhidmat. Gak pulang hadirin. Padahal gak ada yang suruh. Nabi SAW gak bilang, nginep sini aja. Oh, nanti kalau saya butuh, siapa yang bantu saya? Nabi SAW gak pernah dan tidak akan mengatakan demikian. Tapi lihat para sahabat Rasulullah SAW. Cinta mereka bukan cinta lisan, bukan cinta pena dan tulisan. Cinta mereka cinta real dan kehidupan. Maka Rabi'ah bin Ka'ab standby di depan pintu Rasulullah SAW. Standby. Bayangkan, berkhidmat dari kapan? Shift malam beliau hadirin. Dari pagi, gak ada shift-shiftan. Gak ada shift-shiftan. Dari pagi, sepanjang hari. mendampingi Rasulullah SAW. Pada isya, jangan-jangan. Nanti kalau ada kebutuhan gimana Rasulullah? Gak boleh Rasulullah sendirian. Saya mau berkhidmat. Hadirin yang Allah muliakan. Maka beliau standby. Fama azalu asma'uhu yaqulu subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi. Dan kita tahu, rumah Nabi kita SAW sederhana hadirin. Saking sederhananya, apa yang beliau ucapkan itu bisa terdengar dari luar. Apalagi kalau orang itu memang siaga, memang standby, nunggu perintah sebagaimana Rabi'ah bin Ka'ab. Maka ketika beliau nunggu sampai jam berapa? Enggak ada jam. Beliau enggak mengatakan, gue tunggu deh sampai jam 9. Enggak. Bisa jadi malam ini Rasulullah SAW punya kebutuhan. Malam ini. Bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11, bisa jam 12, bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 4, bisa 5 menit sebelum subuh. Pokoknya saya harus standby. Terus berdiri depan pintu. Sambil menajamkan pendengaran beliau. Kalau-kalau ada kalimat minta tolong dari dalam. Atau ada kebutuhan yang disampaikan dengan suara yang keras. Tapi ternyata bukan kalimat minta tolong yang didengar oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Bukan panggilan Rasulullah SAW kepada beliau, ya Rabi'ah, tolong bantu aku ini. Ya Rabi'ah, tolong bantu aku itu. Tapi yang terdengar adalah subhanallah. Kalimat tasbih hadirin. Belum mendengar Nabi SAW bertasbih dari dalam subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Rasulullah SAW. Ketika semua selesai, berzikir kepada Allah. Berzikir hadir. Itu menghidupkan jiwa beliau. Kata para ulama, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma' lis samaki." Zikir untuk hati itu seperti air untuk seekor ikan. Orang tuh mati hadirin kalau gak berzikir kepada Allah. Raganya mungkin hidup, tapi jiwanya mati. Jiwanya mati. Hatta amalla fa'arji' au taglibuni aini fa'arkudu. Saya tunggu terus, tunggu yang ada tasbih lagi, tasbih lagi, tasbih lagi. Allahu Akbar. Bagaimana para sahabat gak jatuh cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam begini hadirin. Ini udah gak ada sandiwara lagi di dalam rumah. Bertasbih kepada Allah. Kalau ingin lihat orang tuh lihat di dalam rumahnya. Itu orang gak bisa sendiwara. Makanya kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga. Yang paling baik dengan istri. Dan aku yang paling baik dengan istri. Kenapa istri yang jadi parameter? Dijelaskan sebagian para ulama. Di antara sebabnya, karena istri orang rumah. Dan seseorang gak bersandiwara di dalam rumahnya. Hadirin yang Allah muliakan. Dan di dalam rumah beliau bertasbih, beliau bertasbih, beliau bertasbih, beliau bertahmid. Hatta amalla. Sampai kata Rabi'ah, sampai aku tuh jenuh sendiri. Capek. Letih. Aduh. Gak ada orderan. Orderannya adalah jika diminta oleh Rasulullah SAW. tanpa uang katanya, tanpa fulus, gratis, free, berkhidmat. Maka dalam kalau di beberapa waktu akhirnya saya pulang, baru beliau pulang. Sudah ditunggu, udah nggak ada nih, baru beliau pulang. Radhiyallahu ta'ala. Dan di sebagian waktu yang lain, taglibuni aini farukudu. Aku sampai ketiduran dan aku tidur di depan pintu beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lihat himma aliyah hadirin. Lihat semangat mental. Mungkin beliau enggak kaya. Dan memang beliau enggak kaya. Karena beliau tidak tumpahkan di bidang duniawi. Beliau tumpahkan semangat besar beliau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur di depan pintu semalaman. Enggak ada yang perintahkan. Bukan job desk beliau. Secara resmi nggak ada permintaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inisiatif, kepekaan seorang sahabat kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Makanya sebagian ulama mengatakan Rabi'ah ini berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pagi, siang, sore, malam, subuh kalau bisa. Setiap waktu, kapanpun Nabi butuh, ada beliau ini. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya begini, ketiduran, gak pulang. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kalau ini pelayanan beliau ke Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita? Sudah berapa sunnah Nabi SAW kita kerjakan hadirin? Gak usah di bulan normal, bulan Ramadan 7 hari kita sudah 7 hari. Berapa sunnah Nabi SAW yang sudah kita amalkan, yang kita sudah jalankan? Kita belum sampai pada titik begadang di depan pintu rumah orang. Dan Rabi'ah sudah lakukan itu. Hadirin yang memuliakan. Faqala li yawman, Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan suatu hari Rasulullah pernah menyampaikan sesuatu pada diriku. Lima yara min khifati wa khidmati iya. Karena beliau melihat bagaimana khidmatku kepada beliau dan upayaku untuk melayani beliau. Hadirin Nabi kita SAW sosok yang sangat luar biasa. Beliau SAW mengatakan, salni ya Rabi'ah, u'tik wa Rabi'ah, minta sesuatu kepada saya, saya akan berikan kepada engkau. Wahai Rabi'ah, minta sesuatu kepada saya akan kasih. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam riwayat Ahmad, ada proses. Kata Rabi'ah, anzur fi amri ya Rasulullah, thumma u'lima kadhalik. Aku akan pikirkan ya Rasulullah. Nanti kalau aku udah buat kesimpulan, aku akan sampaikan kepada engkau apa yang aku inginkan. Masya Allah. Coba kalau kita minta apa? Gimana? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin tertinggi. Dan kalau nggak ada, doanya diijabah sama Allah. Minta apa? Kawin, Masya Allah, bagus. Jomblo memang. Apa-apa bagus. Terus selain kawin, apa lagi? Hati-hati loh, diuji loh. Wa nablu akhbarakum, kami akan uji ucapan kalian. Lihat Rabi'ah, gak terburu-buru, kasih saya waktu, saya akan pikirkan, dan kalau dapat kesimpulan saya akan beritahu engkau ya Rasulullah. Qala fa fakartu fi nafsi, maka aku mikir terus, apa ya ini dikasih penawaran dari Nabi SAW. Orang miskin hadir, gak punya rumah. Tidurnya di masjid hadir. Ditawarkan sama yang punya kota Madinah, kamu mau apa? Minta, saya akan kasih. Dan Nabi SAW gak mungkin munafik. Idza haddatsa kadzaba, itu munafik, jika bicara bohong. Nabi SAW sampaikan, minta, saya akan kasih. Apa yang dipikirkan oleh Rabi'ah? Lihat. Kita yang lagi susah sekarang. Kita yang lagi miskin sekarang. Kita yang lagi hidup dengan kefakiran hari ini. Fa'araftu anna dunya munqati'atun za'ilah. Setelah aku pikir-pikir, aku sadar, kata beliau, dunia itu semu dan akan hilang, akan berakhir. Dunia itu semu dan akan berakhir. Wa anna li fiha rizqan sayakfini wa yatini. Lihat tauhidnya hadirin. Dan saya pun sadar, saya itu punya rizki yang akan mencukupkan saya dan akan datang ke saya. Jadi perlu berpikir, Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki. Dan kalau Allah sudah berikan rizki kepada saya, Allah sudah takdirkan itu milik saya, akan datang tuh rizki. Tinggal saya berusaha aja, rizki itu datang. Ngapain saya minta ke Rasul SAW? Oh, rizki saya akan datang. Siapa yang mikir begitu hadir? Ini gak punya duit, gak punya uang, gak punya rumah. Mikirnya begini. Oke, saya bisa aja minta uang, tapi kan uang kalau memang Allah takdirkan akan datang. Maka saya jangan minta itu. Akhirnya belum mendapatkan sebuah kesimpulan. Lalu beliau mengatakan, as'alu Rasulullah SAW li akhirati. Aku akan minta untuk akhiratku, kata beliau. Dan itu sesuai dengan manzilah, kedudukan Rasulullah SAW. Ini baru-baru. Kalau dunia itu ringan, kecil, kerdil. Ini yang nawarin Rasul. Kan begitu hadirin. Ada orang paling kaya di Jakarta nawarin antum, mas antum minta kerupuk. Jangan. Kerupuk sama ibu-ibu warung aja. Walaupun ngutang bayar besok. Ini orang paling kaya di Jakarta, jangan minta kerupuk. Minta gorengan, sama aja. Jangan minta kerupuk, jangan minta gorengan. Minta yang besar gitu. Minta. Saya tawarkan, saya ada konsep ini pak, cocok dengan proyek-proyek bapak, boleh kasih saya presentasi. Kalau bapak gak puas, gak usah bayar, gitu dong. Saya punya catering, saya bisa cover seluruh karyawan bapak. Berapa? 80 ribu orang, saya cover semua, itu permintaan saya. Masukkan saya ke, jadi jangan minta hal itu. Lihat hadirin, miskin iya, tapi lihat cerdas hadirin Rabi'ah ini. Gak sembarangan. Fajitu faqal, maka aku datang ke Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, "Ma fa'alta ya Rabi'ah?" Apa yang kau lakukan ya Rabi'ah? Gimana? Udah punya kesimpulan belum? Udah punya jawaban belum? Udah punya permintaan atau belum? Lalu Rabi'ah mengatakan, "Faqultu na'am ya Rasulullah." Sudah ya Rasulullah. "As'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar." Allahu Akbar. Ya Rasulullah, saya minta engkau memberikan syafaat kepada saya. Memberikan syafaat untuk saya ke Rabb engkau, ke Allah Subhanahu wa taala, agar Allah bebaskan aku dari api neraka. Allahu Akbar. Lihat bahasanya, bebaskan aku dari api neraka. Lihat ketawaduan. Lihat bagaimana rasa harap dan cemas. Padahal amalannya berkhidmat kepada Nabi SAW pagi, siang, sore, malam. Begadang, ketiduran depan pintu Rasulullah SAW. Tapi tidak membuat beliau ujub. Tidak membuat beliau sombong. Tidak membuat beliau besar kepala. Tidak membuat beliau merasa menjadi orang paling suci sedunia. Lihat bahasanya, tolong bebaskan aku dari api neraka. Beliau tetap merasa diri pendosa diri. Lalu kita yang beramal masih sekedarnya, yang pun kalau tahu ilmu masih di permukaan, mana rasa takut kepada Allah, mana ketawaduan, mana rasa tidak aman yang diselimuti harapan tentu saja. Atau sudah berganti dengan keangkuhan hadirin. Kesombongan. Merasa pasti masuk surga. Lihat Rabi'ah bin Ka'ab. Saya minta engkau memberikan syafaat. Agar Allah membebaskan aku dari siksa api neraka. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam riwayat lain. Yang lebih terkenal daripada riwayat yang sedang kita bahas. Apa yang dikatakan Rabi'ah bin Ka'ab? "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya meminta mendampingi engkau di surga. Allahu Akbar. Permintaan saya ingin mendampingi engkau di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan rumah, bukan unta, bukan kendaraan. Bukan properti hadirin. Bukan tanah. Saya minta, lagi susah hadirin, lagi susah. Kita yang lagi susah, mikir enggak kita ke sana hadirin. Kita yang lagi enggak punya uang sekarang. Apa yang ada di benak kita? Menyalahkan orang, mengumpat kepada orang. Lihat Rabi'ah. Saya meminta. Permintaan saya Rasul. Saya minta mendampingi engkau di surga. Kata para ulama, sebagaimana beliau mendampingi Rasul SAW di dunia, beliau ingin mendampingi Rasulnya SAW di surga kelak. Siapa yang gak ingin? Tapi bukankah keinginan butuh bukti? Oh Rasulullah SAW. Lihat betapa cintanya Rabi'ah bin Ka'ab kepada Rasulullah SAW. Dan betapa berkesannya beliau. Kita mungkin ketika minta, kita kerja sama orang pagi, siang, sore, malam. Sampai tidur di rumahnya. Terus orang itu nanya, kamu mau apa? Mungkin kita akan bilang, saya minta cuti pak. Cuti. Minta cuti. Capek pak saya pak. Dampingi bapak. Emangnya gak capek apa ngeliat bapak? Apalagi pas bapak marah-marah. Oh bapak gagal deal sama klien bapak, saya disemprot pak. Saya minta cuti. Atau kalau nggak ketika punya paling nggak cuti Lebaran, Pak. Begitu pulang kampung nggak balik lagi, hadirin. Karena susah pamitan secara gentleman, mendingan langkah 1000. Beda dengan Rabi'ah bin Ka'ab, bukannya minta cuti, bukannya minta tanggal merah, justru minta extend, hadir. Sebagaimana saya mendampingi engkau di dunia, saya pengen dampingi engkau di surga, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiur rahmah, hadir. Sosok yang luar biasa. Seringkali hadirin terlihat baik itu dari orang luar, tapi begitu orang rumah kita ditanya tentang kita, mereka ngelus dada hadirin tentang kita. Beda dengan Nabi SAW, ini yang bicara orang-orang terdekat loh, dan di bawah. Beda yang memuji orang yang cuman kenal di luar dengan orang yang kenal di dalam. Ini yang pagi, siang, sore, malam melayani dan berkhidmat kepada Nabi SAW. Yang paling rentan kena semprot kalau emosi meledak. Kalau yang paling berpeluang jadi teman curhat berjam-jam kalau sedang lagi banyak masalah. Tapi akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, keindahan beliau sallallahu alaihi wasallam membuat sosok-sosok yang ada di sisi beliau enggak ingin kebersamaannya hanya di dunia. Ingin lanjut, ingin diperpanjang sampai ke surga. Bagaimana orang enggak terpesona, hadirin? Anas bin Malik, salah satu yang melayani Nabi SAW. Contoh saja, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin wa ma kullu amri kama yuhibbu sahibi an yakuna ma qala li fiha uff wa la qala li lima fa'alta hadha wa alla fa'alta hadha. Aku tuh mendampingi berkhidmat kepada Nabi SAW 10 tahun, kata Anas. Dan singkat cerita, satu kali pun beliau tidak pernah mengatakan, "Ah, wahai Anas, gimana sih Anas? Enggak pernah." Dan beliau enggak pernah mengatakan lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan ini wahai Anas? Alla fa'alta hadza, harusnya engkau begini wahai Anas. Enggak pernah, 10 tahun. Enggak pernah dikomplain. Apa artinya Anas enggak pernah salah? Salah, hadirin. Tapi itu akhlak. Siapa yang bisa begitu? Kecuali Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat At-Tabrani, lihat baik-baik. Kata Anas, "Ma daraitu syai'an qat wafaqahu wala syai'an qat khalafahu radhiya minallahi bimakan." Allahu Akbar. Selama 10 tahun itu, tidaklah aku mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan beliau, dan tidaklah aku mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan beliau, bahkan yang berseberangan. Salah, Anas salah. Kecuali beliau ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada beliau. Allahu Akbar. Artinya kesalahan, kalau bahasa kita kesalahan ART, kesalahan bawahan, itu disikapi dengan iman dan tauhid oleh Nabi SAW. Kesalahan bawahan dan kesalahan ART itu adalah takdir yang Allah takdirkan kepada beliau, dan beliau ridho dengan takdir tersebut. Oleh karena itu, kata Anas, masih kata Anas dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Tabrani, "Wa in kana ba'du azwajihi yaqul," apabila sebagian istri-istri beliau komplain, "Lau fa'alta kadza wa kadza," kalau saja engkau melakukan ini dan ini wahai Anas, "Malaka fa'alta kadza," kenapa engkau tidak melakukan ini wahai Anas? "Fayaqul," maka beliau Rasulullah SAW akan menjawab dan akan memotong, "Da'u," biarkan dia. Jangan tegur Anas.
1: Fa innahu la yakunu illa ma arada Allah. Karena tidaklah dia melakukan itu kecuali Allah sudah takdirkan. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi marahin Anas. Ini sudah takdir. Kita seringkali bicara takdir hanya di masjid hadir. Di kajian. Di rumah lupa. Bahwa semua yang terjadi di rumah itu takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan takdir Allah pasti ada hikmah. Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Jadi kita bayangin gimana enggak jatuh hati ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak kita bekerja dengan seseorang begitu kita melakukan kesalahan, kesalahannya fatal, kata bos kita, qadarullah, ditakdir. Terus ketika kita mau dimarahin sama manajer kita, jangan ngomelin dia, qadarullah. Coba diri. Oh. Mungkin orang rela mati buat bos kayak begitu, hadirin. Iya, benar. Sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kesempatan untuk mendampingi engkau di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau di dunia begini gimana di surga hadir? Itulah yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 128. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul kita hadirin, azizun alaihi ma'anitum. Beliau merasa berat dengan apa yang dialami oleh umatnya. Harisun alaikum, sangat semangat memberikan yang terbaik untuk umatnya. Sangat semangat untuk memberikan hidayah buat umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyantun dan penyayang untuk bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, bulan Ramadan, apa yang kita minta? Bulan Ramadan, apa yang kita incar? Apa yang menjadi tujuan utama kita? Apakah keuntungan dunia? Walaupun gak ada masalah, selama halal silahkan. Tapi apakah itu puncak dari Ramadan kita tahun ini hadirin? Dan itu yang kita jadikan parameter sehingga kalau target duniawi tercapai kita senang dan kita anggap ini Ramadan berkah. Dan ketika target duniawi kita gak tercapai kita sedih dan kita merasa gak maksimal. Dan kita lupa dengan khataman-khataman Quran kita. Kita lupa dengan bacaan-bacaan wirid kita. Kita lupa dengan zikir pagi petang. Kita lupa dengan tarawih. Kita lupa dengan qiyamul lail. Kita lupa dengan memberikan makan orang yang berbuka puasa. Kita lupa dengan sedekah, infak, dan zakat. Kemana kita hadirin? Rabi'ah, miskin, fakir. As'aluka murafaqataka fil jannah. Nggak punya uang masih bisa berpikir. Kalau saya minta dunia, dunia selesai. Dunia semu. Dunia selesai. Sirna. Kalau saya minta uang, uang itu akan datang. Allahu Akbar. Kalau orang sudah sampai pada titik kebebasan finansial, menurut istilah sebagian orang, mengatakan uang pasti datang, jelas. Ada banyak orang-orang terkaya di dunia itu, per detik uang masuk ke rekeningnya, per detik. Misalnya, bahasanya demikian. Tapi kalau orang gak punya uang, gak punya rumah, gak punya onta, gak punya kuda, gak punya keledai, gak punya apa-apa, lalu mengatakan uang pasti datang. Tinggal kita berusaha aja. Yang isu terbesar, apalagi yang bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya harus minta akhirat saya. Dan gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. saya minta mendampingi engkau di surga. Itu hadirin. Itu gak heran Ibnu Qayyim mengatakan, kalau Anda ingin melihat semangat juang, lihat semangat juangnya Rabi'ah bin Ka'ab. Kalau Anda ingin melihat mental, lihat mentalnya Rabi'ah bin Ka'ab. Kalau Anda ingin melihat spirit, lihat spiritnya Rabi'ah bin Ka'ab. Okamakam. Itu. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita berikan untuk ilmu? Untuk agama? Untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat ke Rasulullah sallallahu tanpa pamrih, tanpa diminta. Aktif, tidak pasif. Orang-orang pasif itu ketinggalan kereta hadirin. Orang beriman itu aktif. Ihris ala mayanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jangan nyerah. Dan incar akhirat. Bukankah Nabi kita SAW bersabda, "Law kanat idza kanat man kanatil akhiratu hamma jama'allahu syamlah wa ja'alal ghina fi qalbi wa ta'tihi dunya wa hiya ragima." Apabila ambisi seseorang itu akhirat, Allah akan berikan dunia buat dia. Allah akan berikan dunia buat dia. Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan urai masalah-masalahnya. Dan Allah akan masukkan kekayaan di dalam hatinya, hadirin. Kekayaan Allah masukkan ke dalam hatinya. Dan dunia datang dalam kondisi hina. Dunia datang dalam kondisi kerdil. Ramadan momentum, hadirin. Mumpung masih di hari ke-7, masih banyak yang bisa kita kerjakan. Dan Ramadan adalah bulan harapan. Bulan harapan, bulan optimis, bulan spirit. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab artinya mengharapkan pahala. Berarti dia puasa dengan harapan, bukan dengan keputusasaan. Dan kita tahu bersama-sama pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan sebuah harapan besar, maka kita akan semangat. Lalu Nabi SAW bersabda tentang ibadah malamnya. Tadi ibadah siangnya puasa. Sekarang ibadah malam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang terawih, qiyamul lail dengan iman dan ihtisab, berharap, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi pagi, siang, sore, hidup itu penuh dengan harapan. Malam, harapan lagi. Gak ada waktu untuk down, jatuh, terpuruk. Ini bukan tempatnya terpuruk, hadirin. Ini tempatnya dan waktunya harapan. Semua tentang keceriaan terhadap janji-janji Allah. Nabi SAW bersabda, "Lisaimi farhatan," bagi seorang yang berpuasa dua kegembiraan. "Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Dan bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, ketika buka, hadirin, buka. Dan yang kedua, ketika bertemu dengan Allah membawa pahala puasa. Ketika buka, gembira. Kenapa, hadirin? Karena menu? Karena gratisan? Atau menggabungkan dua kebaikan tadi? Udah menunya enak, gratis pula? Bukan. Gembira karena dikasih taufik oleh Allah sehingga bisa berpuasa pada hari itu sampai sempurna. Itu kegembiraan. Jadi pagi harapan, siang harapan, sore harapan, maghrib kegembiraan, malam pas raweh harapan lagi. Ya mulai harapan lagi. terus sampai 10 malam terakhir. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan lailatul qadar iman dan ihtisab, lagi-lagi harapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mana ada peluang buat putus asa di Ramadan, hadirin? Mana ada narasi keterpurukan di Ramadan? Dan kalaupun ada air mata, itu air mata taubat. Dan air mata taubat itu positif, bukan menghancurkan. Gak ada orang taubat hancur, tuh gak ada. Taubat itu harapan. Kalau kita gak punya harapan, apa ya itu kita taubat, hadirin? Dan kisah pembunuh 99 nyawa, ketika harapannya diputus oleh rahib tersebut, taubat. Ngebunuh genap 100. Taubat itu harapan. Jadi air mata taubat itu harus ada sifat mengharap kepada Allah. Bukan terpuruk, bukan. Takut dosa, ya. Tapi harus ada harapan. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan. Lalu, apa respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menyampaikan, "Au ghairu dzalik." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, atau ada yang lain Rabi'ah? Ada yang lain apa enggak? Oke, itu poin. Ada harap, ada keinginan lain? Kalau kita di posisi Rabi'ah, apa jawaban kita? Tadi kan ada nyedot surga, udah ditampung sama, diambil. Oke, yang lain.
2: Momen ini hadir, momen. Ini waktunya minta rumah, kan udah surga. Ini waktunya minta kawin, kan bidadari udah aman. Sekarang kawin dulu nih. Minta apa kita? Nabi itu auguro zalik. Oke, yang lain.
1: Apa, coba jujur. Jujur, minta apa kita? Menjadi sultan. Ayo, menjadi sultan. Sultan. Oke, gak apa-apa, jujur. Jujur itu pahala, hadirin. Oke, selain jadi sultan, jadi apa lagi?
2: Ya Allah, gak punya harapan antum ini. Kesian hidup antum ini.
1: Apa kata Rabi'ah? Huwadzak. Itu aja ya Rasul. Allahu Akbar. Gak ada dua, gak ada tiga, gak ada empat, gak ada lima. Huwadzak. Saya hanya minta itu. Gak ada satupun harta dunia yang belum sebutkan. Saya hanya minta itu. Sekali lagi, Ibnu Qayyim menyampaikan, jika Anda ingin melihat mental, lihat mentalnya Rabi'ah. Jika Anda ingin melihat semangat juang, lihat semangat juangnya Rabi'ah. Ghairu dzalik. Apalagi Rabi'ah. Huwa dzak. Itu saja Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, fa'inni ala dzikri ala nafsika bikathrati sujud. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Rabi'ah, tolong bantu saya untuk memperjuangkan ini, untuk memperjuangkan permintaanmu ini dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, hadirin. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Tolong bantu saya dengan memperbanyak sujud. Lihat bahasa Nabi Allahu Akbar Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gak mengatakan, tapi ente sholat dong. Nabi bilang gitu. Ajar anaknya aja.
2: Nabi bilang gitu, Nabi gitu sama-sama.
1: Dan bahasa ibu berkelas. Bicara sama siapa? Alusufa. Belum. Nabi nggak bicara dengan diplomat. Nabi SAW nggak berbicara dengan penguasa. Nabi bicara dengan pelayan beliau. Orang yang dianggap kecil oleh masyarakat. Lihat bahasa Nabi SAW. Fa'inni ala nafsika bikat roti sujud. Tolong support aku juga ya. Ayo kita bareng-bareng ya. Ayo luar biasa. Nabi kita bilang begitu hadirin. Apa enggak meleleh orang itu? Jadi kita tuh ngerti gimana para sahabat itu. Kenapa mereka sampai mengatakan lebih baik saya yang mati daripada Nabi saya yang mati. Sampai. Gitu kan mereka. Lebih baik saya yang disiksa daripada Nabi disiksa. Enggak mau. Tolong begini. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong saya. Fa'inni. Tolong saya. Untuk memperjuangkan ini. Dengan cara engkau perbanyak sujud. Wahai Rabi'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Kata para ulama, kata Imam Nawawi, ini anjuran memperbanyak sholat. Dan sholat adalah pintu yang sangat luas untuk menggolkan keinginan kita masuk surga. Dan dalam konteks hadis ini bukan sebatas masuk surga, tapi murafaqah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan butuh perjuangan hadirin, butuh kerja keras. Nabi SAW nggak mengatakan pelayananmu selama ini sudah cukup untuk itu. Nabi nggak mengatakan demikian. Walaupun itu sangat luar biasa, sangat mewah. Atau Nabi SAW nggak mengatakan tenang aja Rabi'ah, kamu udah hebat kok. Kamu udah Masya Allah nih. Saya yakin. Gak bilang gitu. Bantu saya. Dengan memperbanyak sholat. Jadi berkhidmat ya. Melayani jelas harus. Tapi sholat jangan lupa hadirin. Seringkali kita punya PR di sini. Seringkali kita rajin kajian. Sibuk urusan dakwah. Tapi kurang sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sholat sunnahnya bolong-bolong. Rawatibnya gak dikerjain. Berkhidmat luar biasa. Melayani itu luar biasa. Tapi jangan lupa. Jangan lupa hadirin sekalian. Sujud. Rukuk. Sholat itu pintu yang harus kita manfaatkan. Lalu jaga rawatib, jaga qobliyah subuh, jaga qobliyah dan ba'diyah zuhur, jaga ba'diyah maghrib, jaga ba'diyah isya. Lalu tambah lagi. Jaga qobliyah asar 4 rakaat. Walaupun bukan rawatib misalnya. Jaga duha. Duha. Itu kan sedekah sendi hadirin. Kita harus tutup dengan minimum 2 rakaat duha. Salat sunnah wudu. Jaga salat kita hadirin sekarang. Ini yang bisa disampaikan. Dan semoga kita bisa meneladani Rabi'ah bin Ka'ab semampu kita. Ini levelnya beda hadirin. Tapi kalau kita belum bisa meneladani 100%, ya 99% lah hadirin. Ya kalau gak bisa turun lagi semampu kita. Niatkan untuk mencari nafkah. Lalu begitu ada waktu, fokus beribadah, kejar akhirat kita. Minta pertolongan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala misal, waktu sudah habis. Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita. Dan semoga kajian kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah zikir kepada Rabbul Alamin, dan semoga ini meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: والصافات صفا.
5: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
4: فالزاجرات زجرا.
5: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Demi rombongan yang membacakan peringatan. Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
4: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
5: Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
4: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib.
5: Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
4: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ.
5: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
4: لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.
5: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
4: Duhura, walahum adzabun wasib.
5: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
4: Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib.
5: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokan.

apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong-menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: Qala qailun minhum in kana li qarin.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un?
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qala tallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalul 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.

0: Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin
0: Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadinal mu'minin
0: Sungguh dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: ثم أغرقنا الآخرين.
0: Kemudian kami tenggelamkan yang lain.
1: وإن من شيعته لإبراهيم.
0: Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: Aifkan alihatan dunallahi turidun.
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
1: Fama dhannukum birabbil alamin.
0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang.
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
0: Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ.
0: Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, "Mengapa kamu tidak makan?"
1: Ma lakum la tantiqun.
0: Mengapa kamu tidak menjawab?
1: Faragha alaihim darban bil yamin.
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ.
0: Kemudian mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya.
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?"
1: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
0: Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.
1: Qalu banu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim.
0: Mereka berkata, "Buatlah bangunan perapian untuknya." Membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ.
0: Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ.
0: Dan dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."
1: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh.
1: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ.
0: Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail.

0: Maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar."
1: Falamma aslama watallahu liljabin.
0: Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah.
1: Wanadainahu ayya Ibrahim.
0: Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim."
1: Qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Inna hadza lahuwal bala'ul mubin.
0: Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
0: Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Ibrahim.
0: Selamat sejahtera bagi Ibrahim.
1: Kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin.
0: Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun.
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Dan kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ.
0: Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
0: Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Musa wa Harun.
0: Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahuma min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Ilyasa laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ.
0: Patutkah kamu menyembah Ba'i dan kamu tinggalkan Allah, sebaik-baik pencipta?
1: Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin.
0: Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu.
1: Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun.
0: Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas. Maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Wa tarakna alaihi fil akhirin.
0: Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Ilyasin.
0: Selamat sejahtera bagi Ilyas.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Lutan laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Ingatlah ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama-sama orang yang tinggal di kota.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
0: Kemudian, kami binasakan orang-orang yang lain.
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ.
0: Dan sesungguhnya kamu, penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi.
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
0: Dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan.
1: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
0: Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
1: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ.
0: Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah.
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
0: Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ.
0: Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
1: وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ.
0: Kemudian untuk dia, kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ.
0: Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih.
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.
0: Sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ.
0: Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka, anak laki-laki.
1: أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ.
0: Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya.
1: أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ.
0: Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya, mereka benar-benar mengatakan,
1: وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
0: Allah mempunyai anak, Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta.
1: Ashtafal banati alal banin.
0: Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki?
1: Ma lakum kaifa tahkumun.
0: Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan?
1: Afala tadhakkarun.
0: Maka mengapa kamu tidak memikirkan?
1: Am lakum sultanum mubin.
0: Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas?
1: Fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin.
0: Kalau begitu, maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar.

0: dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia, Allah, dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka.
1: Subhanallahi amma yasifun.
0: Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Fa'innakum wa ma ta'budun.
0: Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu.
1: Ma antum 'alaihi bifatinin.
0: Tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah.
1: Illa man huwa salil jahim.
0: Kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim.

0: Dan tidak satu pun di antara kami, malaikat, melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu.
1: Wa inna lanahnu saffun.
0: Dan sesungguhnya, kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah.
1: Wa inna lanahnu al-musabbihun.
0: Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah.
1: Wa in kanu layaqulun.
0: Dan sesungguhnya, mereka orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata,
1: لو أن عندنا ذكرا من الأولين.
0: Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu.
1: لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
0: Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Tetapi ternyata, mereka mengingkarinya, Al-Quran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul.
1: Innahum lahumul mansurun.
0: Yaitu, mereka itu pasti akan mendapat pertolongan.
1: Wa inna jundana lahumul ghalibun.
0: Dan sesungguhnya, bala tentara kami itulah yang pasti menang.
1: Fatawalla anhum hatta hin.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu.
1: Wa absirhum fasawfa yubsirun.
0: Dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu.
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan?
1: Fa'idha nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzarin.
0: Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu. Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat azab itu.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
0: Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa, dari sifat yang mereka katakan.
1: Wasalamun alal mursalin.
0: Dan selamat sejahtera bagi para rasul.
1: Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta.

Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusula fa haqqo 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

0: ഉണ്ട്.
1: ദിയ ദൗദ് ബർകാത്ത സുങ്കു Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Daud.
1: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alayhi, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: عذاب.
1: Dia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi.

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: وَذْكُرْ

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.

0: وذكرى لأولي الألباب.
1: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ.
0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ.
0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hada dzikr, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab.
0: Yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahannam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
0: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجِ.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah berfirman, "Wahai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqqu wal haqqa aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."

Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul. Maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.
1: فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa.

mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

0: Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih membahas awal surat Yunus, tepatnya di ayat yang ketujuh. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ketujuh dari surat yang mulia ini.

0: قال الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa wa kana arsyuhu 'alal ma dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air liyabluwakum ayyukum ahsanu amala agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut dan jika kamu bertanya kepada mereka sesungguhnya kalian akan dibangkitkan sesudah mati la yaqulannal ladina kafaru maka orang-orang kafir itu akan berkata in hadza illa sihrum mubin ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Para hadirin dan para pendengar sekalian, manakala kita melihat ayat yang mulia ini korelasinya dengan ayat sebelumnya, maka dapat tampak jelas kita lihat dengan keberadaan wawu yang dinamakan oleh para ulama nahwu dengan istilah wawu ataf atau kata penghubung yang ada di awal ayat wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kalimat dan ayat yang mulia ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan rizki kepadanya dan ini menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin mereka ragu dengan pernyataan bahwa Allah pasti akan memberikan rizki kepadanya gitu. Sehingga kemudian di dalam ayat yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemahakuasaannya dan kemahaagungannya kepada kita sekalian. Kalau kamu masih ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadamu, maka nih ada dalil yang lebih kuat lagi gitu. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Masa kalian ragu juga Allah akan memberikan rizki kepadamu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi ini dengan sangat mudah bagi Allah, apalagi hanya memberikan rizki kepadamu. Oleh sebab itulah ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga Allah Subhanahu wa taala seakan menjadikannya sebagai satu kesatuan dengan keberadaan wawu ataf yang ada di awal ayat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala وهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك ليختبركم أيكم أحسن له طاعة وعملا وهو ما كان خالصا لله موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن قلت أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك إنكم مبعوثون أحياء بعد موتكم لسارعوا إلى التكذيب وقالوا ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا سحر بين
0: قال المفسرون رحمهم الله وهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya selama 6 masa. Wa kana arsyuhu 'alal ma qabla dzalik. Dan singgasananya ada di atas air sebelum itu. liyakhtabirukum ayyukum ahsanu lahu ta'atan wa amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik ketaatan dan amalannya. Wa huwa ma kana khalisan lillah muwafiqan lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala in qulta ayyuhar rasulu li haula'il musyrikin min qaumik, dan jikalau engkau katakan wahai Rasul kepada orang-orang musyrik dari kaummu itu, innakum mab'utsuna ahya'an ba'da mautikum, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dalam keadaan hidup setelah kematian kalian, lasaru ila takdzib, niscaya mereka akan segera melakukan pendustaan. Wa qalu, dan mereka akan mengatakan, ma hadzal qur'anul ladzi tatluhu alaina illa sihrun bayyin, tidaklah Al-Qur'an yang kalian baca itu atas kami kecuali melainkan sihir yang nyata. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, ya, atau di dalam terjemahan disebutkan selama 6 masa. Ayyam, al-ayyam itu adalah jamak dari yaum yang artinya hari. Tapi maksudnya dalam ayat yang mulia ini, dia adalah masa secara mutlak. Karena hari yang Allah Subhanahu wa taala maksud di dalam ayat yang mulia ini, tidak ada yang mengetahui kadarnya, berapa lamakah hari yang dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu pandang panjang dan pendeknya waktu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di bumi saja lama dan apa panjang dan pendeknya waktu masing-masing hari itu berbeda, maka apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu hari

Kian. Kalau seandainya saja perbedaan ini terjadi, sedangkan kita di dunia, apalagi perbandingannya antara hari ini dengan hari yang akan datang atau hari sebelumnya. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayam di sini adalah waktu secara mutlak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bumi ini, langit dan bumi dan seluruh isinya dalam 6 masa. Dan tidak ada yang mengetahui tentang kadar waktunya secara pasti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya ini dalam 6 masa atau 6 hari? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk menciptakannya seketika. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala bisa menciptakan langit dan bumi dengan cukup mengatakan kun, jadilah, maka itu pun akan terwujud. Lalu mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dalam 6 masa? Salah seorang ulama sahabat Sa'id ibn Jubair, beliau mengatakan kana Allahu qadiran ala khalqi samawati wal ardi wa ma bainahuma fi lahdatin wahidah. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya hanya dengan sekejap mata. Fakhalaqahunna fi sittati ayyam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dalam 6 masa ta'liman li'ibadihi at-tasabbuta wa ta'anni fil umur, untuk memberikan pengajaran kepada hamba-hambanya agar tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru di dalam melakukan sesuatu, untuk mengajarkan kepada kita sekalian bahwa setiap segala sesuatu itu membutuhkan proses. Oleh sebab itu dalam banyak hal Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang perlunya sebuah proses. Ya, mengapa misalnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengeluarkan air zam-zam? Mengapa Hajar alaihissalam mesti berlari terlebih dahulu mencari sumber air antara Safa dan Marwah? Ini semua mengajarkan kepada kita tentang perlunya kita sekalian melakukan setiap sebab dari apa yang kita inginkan. Mengapa ketika Maryam alaihissalam, ketika Bunda Maria, beliau baru melahirkan dan saat itu ada di bawah sebuah pohon kurma, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk menggoyang pohon kurma? Padahal sebelumnya Maryam alaihissalam telah mendapatkan ya berbagai macam jenis buah-buahan sebelum beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau dapatkan di mihrabnya. Tapi setelah melahirkan dalam kondisi lemah, kemudian mengapa Allah subhanahu wa ta'ala merintahkannya untuk menggoyang pohon kurma, padahal juga cara memetik kurma tidak dengan cara menggoyangkannya. Ini juga mengisyaratkan kepada kita sekalian tentang pentingnya sebuah proses. Dan ketawakalan yang benar adalah dengan fi'lul asbab, baru setelah itu bertawakal kepada Allah. Melakukan sebab, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada nabinya untuk berjuang, untuk berjihad, menegakkan agama Allah? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk menjadikan semua manusia ini beriman kepada Allah? Namun diperintahkannya Nabi SAW untuk berdakwah, untuk berhijrah, untuk berjihad. Ketika berperang diperintahkannya Nabi SAW untuk menggunakan pakaian perang, menggunakan tameng. Ini semua mengajarkan kepada kita sekalian, bukan hanya kita harus bertawakal kepada Allah, tetapi tawakal kepada Allah harus dilakukan dengan fi'lul asbab, melakukan sebab. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Disebutkan Allah telah menciptakan langit dan bumi serta isinya selama 6 hari atau 6 masa.
Di dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam 2 hari.

0: tepatnya di dalam surat Fusilat ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang telah menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabbul Alamin." Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menciptakan bumi berapa lama? Dua masa. Dalam surat Hud ayat 7 ini Allah berfirman berapa? 6 hari. Ada kontradiksi? Tidak. Mengapa kita katakan tidak? Karena di dalam Fusilat, dalam surat Fusilat ayat 9 dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin." Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Lalu kemudian Allah memberkahinya dan menentukan pada kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Jadi di sana 6 masa, di dalam surat Fusilat disebutkan 2 hari. 2 hari plus 4 berarti 6 juga, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian berfirman, "Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'." Dan arsy Allah, singgasana Allah Subhanahu wa taala sebelum itu, sebelum penciptaan langit dan bumi, ada di atas air. Ini mengisyaratkan bahwasannya arsy itu sudah ada, arsy dan air sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala atau singgasana Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui hanyalah namanya dan beberapa sifatnya. Tetapi ya, tidak ada yang mengetahui kaifiatnya, bagaimana bentuknya dan semisalnya, kecuali apa yang telah Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita sekalian. Nabi SAW menyebutkan bahwa arsy itu adalah bagaikan kubbah yang menaungi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat membayangkannya saat ini, bagaimana bentuk alam semesta saja kita baru mengetahuinya hanya sekedar teori. Manakala kita berbicara tentang makhluk-makhluk makrokosmos yang ada di luar angkasa sana, kita kerap kali merasa bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat luar biasa, makhluk yang besar. Tetapi ternyata apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ukuran manusia itu sangat-sangat kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di luar angkasa sana. 3 hari yang lalu saya mengikuti sebuah seminar. Ada salah seorang dokter dari Irak, ahli di bidang mukjizat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan tentang bagaimana ya mukjizat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu diimani oleh para sahabat. Ya, yang diimani oleh para sahabat. Namun para sahabat saat itu hanya sebatas beriman dan mereka tidak mengetahui tentang hakikatnya. Tetapi karena Al-Qur'an ini adalah merupakan al-mu'jizatul uzma, mukjizat terbesar, Sebagian ulama menamakannya dengan al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang abadi. Maka kemudian dari masa ke masa kemukjizatan Al-Qur'an ini semakin tampak. Beberapa penemuan, ya beberapa penemuan baru ditemukan di tahun 2013 gitu ya. Tetapi kemudian penemuan itu menguatkan ya tentang kebenaran apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itulah ini semua merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan sebelum itu arsy Allah berada di atas air. Mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu semua? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kembali sebelumnya kepada masalah pembahasan seputar masalah arsy. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya beliau mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma bayyana subhanahu anna khalqal arsy wal ma kana qabla khalqil ardi was sama. Dalam ayat yang mulia ini sebagaimana diriwayatkan dari beberapa asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Qurtubi mengatakan dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan bahwa penciptaan arsy dan air sebelum penciptaan langit dan bumi. Lalu kemudian beliau mengatakan warawal Bukhari an Imran ibn Husain. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari Imran ibn Husain, qala kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku sedang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu qaumun min bani Tamim. Tiba-tiba saat itu datanglah suatu kaum dari Bani Tamim, dari penduduk Yaman. Saat itu kemudian aqbilu bushra ya Bani Tamim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bani Tamim, terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Akhirnya kemudian Bani Tamim mengatakan basyartana fa'atina, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah membuat kami senang. Oleh sebab itu berikanlah kabar gembira itu kepada kami. Saat itu fadakhala nasun min ahli Yaman. Maka datanglah sekelompok orang dari negeri Yaman faqalu, lalu kemudian mereka mengatakan ji'na linafqaha fid-din. Kami datang kepadamu wahai Rasulullah untuk mendalami ilmu agama. Wa nas'aluka an hadal din wa nas'alu an awwali hadal amr. Kami datang kemari untuk bertanya kepadamu tentang urusan agama ini dan kami ingin bertanya kepadamu tentang awal penciptaan alam semesta ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna allaha lam yakun syai'un ghairuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-awwalu wa laisa qablahu syai'. Allah itu yang maha pertama. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi bersabda, wa kana arsyuhu alal ma' dan singgasana Allah itu telah ada di atas air. Thumma khalaqas samawati wal ard. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai. Lalu Allah mencatat di Lauhil Mahfuz tentang segala sesuatu. Sementara Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini dan hadis yang lainnya sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kadar setiap makhluknya ya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan singgasananya itu berada di atas air. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Laqit ibn Amir al-Uqayli, beliau mengatakan qultu ya Rasulullah, ya Laqit ibn Amir bertanya, wahai Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ayakhluqa khalqahu, di manakah Allah berada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ciptaannya. Qala kana fi ama ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa thumma khalaqal arsha ba'da dhalik. Allah Subhanahu wa taala berada di atas awan tipis. Apa yang ada di bawahnya udara dan di atasnya udara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy setelah itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Kita tidak perlu untuk membahas tentang bagaimana arsy-Nya Allah. Karena itu adalah di luar nalar. Ya. Kemampuan berpikir akal kita. Kemarin dalam seminar ditampilkan yakni bagaimana keadaan makhluk di luar angkasa sana gitu ya. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di luar angkasa sana, tetapi itu pun baru sebatas teori. Karena manusia ya saat ini hanya mengatakan bahwa di sana ada ada solar system, ada tata surya, di sana kemudian ada galaksi Andromeda, di sana ada berbagai macam galaksi dan seterusnya. Tetapi kan itu hanya baru sebatas teori, tetapi mereka sendiri tidak bisa kemudian mengirim satelit atau kamera sampai sejauh itu, sampai jutaan ya tahun cahaya, sehingga pada akhirnya juga kita semakin membuktikan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidaklah diberikan ilmu kata Allah kecuali sedikit. Ya, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak membahas tentang arah secara detail, karena memang itu adalah di luar batas kemampuan berpikir kita. Tetapi yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa maksud dan illah dari penciptaan ini semua. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semua diciptakan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Amalan yang baik disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar ini. Apa yang dimaksud dengan amalan yang baik? Amalan yang baik adalah amalan yang memenuhi dua kriteria. Makana khalisan lillah, yaitu amalan yang ikhlas dilakukan karena Allah. Kemudian yang kedua adalah makana muwafiqan lima kana alihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan apabila dilakukan tidak ikhlas akan ditolak di sisi Allah. Demikian pula walaupun dilakukan dengan penuh keikhlasan, namun kemudian tidak dilakukan sesuai dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Abu Ali Fudail ibn Iyad ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, beliau mengatakan ma akhlasahu wa aswabah. Amalan yang baik itu adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Ikhlas karena Allah, benar artinya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan karena dalam masalah ini manusia terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok mereka, kelompok pertama adalah mereka yang beramal dengan ikhlas dan benar. Ini adalah sebaik-baik kelompok. Kelompok yang kedua adalah manusia yang beramal dengan ikhlas, tetapi amalannya tidak sesuai dengan syariat. Ikhlas, tulus, tetapi sayang, amalannya tidak sesuai petunjuk Nabi. Mereka ini ditolak. Yang ketiga adalah kelompok yang melakukan amalan yang dilakukan, yang mereka lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi, tapi mereka tidak ikhlas. Ini pun amalannya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang keempat adalah mereka orang-orang yang beramal ya tidak ikhlas, ya tidak sesuai. Ya, hanya kelompok yang pertama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan amalan dengan ikhlas dan benar. Sementara golongan yang kedua sampai golongan yang keempat, mereka adalah kelompok amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Mereka adalah kelompok yang bersusah payah hanya sekedar masuk untuk ke dalam, hanya sekedar untuk masuk ke dalam neraka. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut. Kemudian Allah menjelaskan setelah itu tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir Quraisy yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau engkau katakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy dari kaum wahai Muhammad, innakum mab'utsuna min ba'dil maut, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan setelah kematian, la yaqulanna alladziina kafaru, niscaya orang-orang kafir itu akan mengatakan, in hadza illa sihrum mubin, sesungguhnya tiada lain apa yang engkau baca dari Al-Qur'an itu hanyalah merupakan sihir yang sangat nyata. Dari mana mereka mengatakan sihir? Karena menurut mereka sihir itu salah satu fungsinya adalah untuk memisahkan antara seseorang dengan suami, antara seorang suami dengan istrinya. Ketika mereka tidak bisa mencari sifat yang tepat untuk Al-Quran, karena mereka tahu ini bukan perkataan dukun, bukan syair. Ya, sebenarnya mereka pun tahu ini bukan perkataan tukang sihir. Tapi kata mereka ada sedikit kesamaan. Apa? Karena orang kalau ikut Al-Quran di zaman dahulu itu mesti dia bercerai dengan antara suami dengan istrinya, dengan keluarganya gitu ya. Ya, yang masih dalam keadaan syirik. Kalau begitu Al-Quran ini memisahkan antara suami dengan istrinya, ah katanya cocok. Ini kita katakan sihir gitu. Ya, oleh sebab itu mereka selalu mengatakan in hadza illa sihrum mubin, sesungguhnya Al-Qur'an ini hanyalah merupakan sihir yang sangat nyata, padahal dia adalah bukan dari bentuk sihir. Bahkan Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa sihir adalah merupakan amalan kufur yang dapat membinasakan seseorang dan menjerumuskannya ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita satu ayat dari surat Hud. Allah Ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang perlu dijelaskan Ustaz, dan sangat menarik sekali. Di Hud ayat ke-7 ini dengan di Al-Mud ayat ke-2. Kalau di Al-Mud ayat ke-2 itu Allah sebelum mengatakan telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji amalmu yang paling baik. Sedangkan di Mulk ini Allah mengatakan penciptaan langit dan bumi dan ars. Terakhir dikatakan untuk menguji. Tolong dijelaskan Ustaz gimana penjelasannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-7 ini. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sementara di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tampaknya wallahu ta'ala alam korelasinya adalah karena di dalam surat Hud ayat yang ketujuh ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menepis keraguan dari sebagian orang yang kurang bertawakal kepada Allah, bahkan ragu atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan rizki tadi gitu, yang disebutkan di dalam ayat yang ke-6. Sebagian orang masih juga ragu dan masih kita dapatkan saat ini apabila kita ceramahi, kita berikan kepadanya nasihat agar bertawakal kepada Allah karena rizki itu telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang kan tidak yakin. Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang mulia ini sebagai bukti akan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki kita ini adalah bukan sesuatu yang sangat besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit dan bumi, apalagi hanya sekedar rizki. Karena permasalahannya kan permasalahan kurangnya tawakal kita kepada Allah. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair." Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala, andaikan kalian itu bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, maka niscaya, atau andaikan kalian itu bertawakal dengan sebenar-benarnya, maka niscaya kata Nabi, Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti burung yang keluar dari sarangnya di waktu pagi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut berisi. Mereka bertawakal dan berusaha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu datang seorang Arab Badui kepada Al-Asma'i. Ya, orang Arab Badui datang ke masjidnya Al-Imam Al-Asma'i dengan tanpa sengaja. Datang dengan membawa unta, ditambatkannya unta di luar masjid. Tiba-tiba saat itu orang Badui ini melihat Al-Imam Al-Asma'i, beliau sedang menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya di langitlah rizki kalian itu dan apa yang telah Allah janjikan. Dengan fitrahnya, dengan kesucian fitrah yang dimiliki oleh orang Badui itu, lalu kemudian orang Badui itu mengatakan, apakah yang kamu katakan itu benar bahwa rizki kita ada di langit? Al-Asma'i mengatakan, iya benar. Akhirnya beliau keluar dari masjid itu. Beliau sembelih unta yang dibawanya, dibagikannya kepada fuqara, saking yakinnya itu bahwa rizki itu di langit gitu. Pulang, walaupun mungkin beliau akhirnya pulang jalan kaki juga. Ya, tetapi bagaimana keyakinannya bahwa rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pulang kemudian beliau mendapatkan rizki yang melimpah ruah. Di tahun berikutnya, ya, beliau datang kembali ke masjid Imam Asma'i. Imam Asma'i saat itu juga tengah memberikan taklim di hadapan murid-muridnya. Akhirnya kemudian beliau mengatakan bahwasannya, apa yang engkau katakan itu wahai Al-Asma'i benar. Ya, sungguh aku telah membuktikan kebenarannya. Kalau begitu, kata beliau, tambahkan kepadaku ayat yang lain. Ya, tambahkan kepadaku ayat yang lain yang dapat menjadi bekal bagi kehidupanku ini. Akhirnya kemudian Al-Asma'i membaca ayat setelahnya. Ya, beliau kemudian membaca di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-22 atau ayat yang ke-23-nya. Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah sebuah kebenaran. Ya. Fawarabbis sama'i wal ard, maka demi pencipta langit dan bumi, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar seperti apa yang kalian katakan. Al-A'rabi ini langsung tersungkur jatuh. Ya. Bergetar hatinya, lalu kemudian tersungkur jatuh dan kemudian meninggal dunia. Tidak sanggup lagi mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ini. Ya. Ini tentang pentingnya sebuah ketawakalan dan keyakinan yang sangat tinggi. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam ya fi sittati ayyam wa kana 'arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sementara di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan ini, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini lebih khusus karena kalau di sana berbicara tentang masalah rizki, maka di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa seluruh kekuasaan, kewenangan, pengaturan alam semesta ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah tentang penciptaan, kematian dan kehidupan manusia. Ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah atau agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu di sini tidak disebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, wallahu taala alam, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan tentang biyadihil mulk, ya, di tangannya lah seluruh kerajaan, kewenangan, pengaturan alam, diantaranya adalah juga tentang kehidupan dan kematian yang kita lalui, wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum. Masih dari hadirin kami, persilahkan.
3: Kalau rezeki kita sudah ditentukan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin supaya mudah-mudah dihitung kita tentukan, misalnya ditentukan angkanya 5, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala 5 misalnya, Ustaz. Mungkin ya tanda petik 5. Ada orang cuma dapat 2. Karena mungkin tidak terlalu percaya dengan ayat ini. Ada yang dapat 7. Padahal cuma 5. Karena dia banyak berdoa. Apakah itu mungkin apakah hal seperti ini bisa dimungkinkan, Ustaz? Karena ada berdoa, ada doa, dan ada yang pesimis, ada yang kurang percaya. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya rizki di antara ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Dan itu telah diciptakan atau telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menulis kadar setiap makhluk, kadar kebutuhan setiap makhluk dan rizkinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Ya. Dan diantaranya adalah tentang masalah rizki. Jadi semuanya telah ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa catatan takdir itu ada tingkatannya. Dalam buku induknya adalah yang ada di Lauhul Mahfuz, itulah yang telah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu tidak berubah. Kemudian ada catatan yang kedua, adalah catatan yang ditulis ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, ketika baru berusia 4 bulan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Di sana juga telah ditetapkan tentang rizki kita dan nasib kita, apakah kita beruntung atau celaka. Kemudian berikutnya ada catatan yang ketiga, adalah catatan tahunan yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Ini juga dapat berubah, ya, baik dan buruknya, kadarnya, tetapi tidak merubah buku induk atau catatan induk yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada catatan harian yang ditulis oleh malaikat. Ya, jadi ada empat catatan. Nah, ketetapan-ketetapan itu bagaimana bisa sampai pada catatan yang ada di Lauhul Mahfuz setelah melalui proses dan dilakukan berbagai macam sebab. Tatkala seseorang misalnya rizkinya tadi telah ditetapkan 5 gitu, dia sesungguhnya tidak bisa berubah untuk jadi dapat 7 gitu. Kalau di Lauhul Mahfuznya ditulis 5, maka dia hanya akan sebatas sampai 5 saja. Lalu itu kita lihat bagaimana cuplikan-cuplikan saat ini sangat banyak di YouTube, misalnya tentang bagaimana orang bisa selamat dari kematian. Ya, ada saya lihat seorang ketiban kontainer gitu kan, semestinya dia lepes sudah, tertimpa kontainer jatuh, tapi ketika diangkat dia masih hidup gitu, kontainernya malah yang kalah. Kok bisa? Karena memang masih ada rezekinya yang belum dipenuhi gitu ya. Jadi kemudian untuk mencapai 5 ini juga ada sebabnya. Sebabnya karena dia berdoa, sebabnya karena dia menyambung tali silaturahim dan lain sebagainya. Secara zahirnya itu menambah rizki. Tetapi sesungguhnya dia tidak menambah rizki dalam artian kata melebihi batasan yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Tetapi bagaimana bisa mencapai 5 itu dengan sebab-sebab yang diantara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa, menyambung tali silaturahim dan lain sebagainya. Tetapi apa yang telah ditetapkan 5 itu ya 5. Ya, tetapi dia dapat bertambah dan berkurang. Ya, sangat bergantung juga pada amal kita. Tetapi dia tidak bisa merubah apa yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Jadi terjadinya perubahan itu hanya pada catatan harian atau catatan tahunan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah bagi ma'isyah, kehidupan mereka, bagi dalam kehidupan mereka di dunia ini. Jadi walaupun kita banting tulang seperti apapun, tetap tidak akan pernah melebihi batas rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Oleh sebab itu seseorang datang kepada Al-Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, katanya, "Wahai Imam, Anda ini kelihatan kok seakan-akan tanpa beban. Ya, tidak, kayaknya tidak pernah galau gitu." Akhirnya beliau katakan, "Mengapa saya harus galau?" Ya, karena rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi saya tidak akan pernah berkurang. Sebagaimana juga rizki yang telah dimiliki oleh orang lain juga tidak akan pindah kepada saya, dan rizki yang telah Allah tetapkan bagi saya tidak akan pindah kepada orang lain. Jadi mengapa mesti kita galau? Ya. Karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami telah bagi ma'isyah manusia dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dengan demikian kita lihat sebagian orang kerjanya santai tapi rezekinya banyak. Sebagian orang dia membanting tulang ya, penuh keringat siang dan malam, tapi juga rezekinya begitu-begitu saja. Ini menunjukkan bahwa semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditentukan dengan sebanyak apa keringat kita keluar. Tapi walau demikian bahwa kita tetap diperintahkan untuk berusaha karena rizki adalah bagian dari rahasia ilahi yang tidak kita ketahui sehingga kita memperolehnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan

Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin Fatawa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan 2 betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil
1: memakai pakaian seperti itu.

0: dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan La yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
4: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
3: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
4: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
3: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
5: الأربعون النووية.
4: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
3: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
5: الأربعون النووية.
4: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
3: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
4: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Hadis Arba'in ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustaz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
3: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan ini haid. Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
10: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi qardul hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad gharar dan itu perjudian, meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya, kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan, motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
11: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta Utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sahih. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh mazhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain, dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung, Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada? 79 kilo Ustaz? Belum. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa alaihin nas, yaitu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita, tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin mazhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo, apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
12: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya, sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi. Ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya Yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini. Mereka belum tahu, mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis. Maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka faham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
13: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallam bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulillah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya atau tentang Rasulullah atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah karena itu adalah termasuk waswasatus syaitan ya. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu ya enggak perlu. Ya enggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
16: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
3: Ya, ya, kota liman, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah sama-sama melaksanakan kembali kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Untuk itu, kembali kita berdoa agar segala amal ibadah kita lakukan itu bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, khutbah lima selanjutnya seperti biasa setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh, kita akan kembali mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar yang akan dibawakan oleh Ustaz Zezen Zalmursani LC Hafizullah. Untuk itu bagi sahabat muat yang ingin mengajukan pertanyaannya bisa langsung mengirimkan via WhatsApp di 0852 555 943. Dan alhamdulillah saat ini kita telah terhubung langsung dengan Masjid Muadz bin Jabal, dan tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung dengarkan materi yang disampaikan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
4: Pendengar sekalian, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kembali kita dapat melanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar. Dan biidznillah ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-13 dari surat Luqman. Olehnya itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 dari surat yang ke-31 ini.
5: Dari ayat berapa?
4: 12.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الشرك لظلم عظيم.
1: قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah, hei putraku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, di ayat 12 sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hikmah kepada Luqman alaihi salam. Dan puncak hikmah terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba itu tatkala dia pandai bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia hanyalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan di ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bentuk hikmah pertama yang dilakukan oleh Luqman alaihissalam ketika ia mengajarkan tauhid kepada putranya. Sehingga kalau seandainya hikmah terbesar itu sifat syukur seorang hamba kepada Allah, maka tauhid adalah merupakan puncak hikmah. Oleh sebab itulah di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana Luqman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya, ia memberikan pelajaran pertama dan terpenting kepada putranya bagaimana agar ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mereka mengatakan, wazkur ayyuhar rasulu nasihata Luqmani libnihi hina qala lahu wa'idha. Dan ingatlah wahai Rasul, nasihat Luqman kepada putranya ketika ia berkata kepadanya memberikan nasihat, ya bunayya la tusyrik billah fadzlimu nafsaka, wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah karena engkau akan menzalimi dirimu sendiri, inna syirka la a'zamul kabair wa absyaiha, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan dosa terbesar yang paling buruk. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita cermati ya di awal ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat Luqman kepada putranya dalam ayat yang mulia ini. Ini menunjukkan akan besarnya kedudukan pendidikan anak dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Luqman, bagaimana beliau menasihati putranya dan mendidik putranya kepada kita. Ini menunjukkan bahwa pendidikan anak ini membutuhkan perhatian khusus. Dan dari sini juga dapat kita tunjukkan bahwa dakwah pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim itu, dakwah yang harus diprioritaskan oleh seorang muslim itu adalah dakwah terhadap keluarga. Jadi dakwah pertama harus dimulai dari keluarga. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali beliau diangkat menjadi Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, wa anzir ashiratakal akorbin, berikanlah peringatan karib kerabatmu yang terdekat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut nasihat Luqman karena penting dan agungnya isi nasihat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, sedangkan dia memberikan mau'izah, nasihat kepadanya, ya, wa huwa ya'idhuhu. Kata-kata wa huwa ya'idhuhu, ya, al-mau'idhah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah at-tadzkir al-maqrun bi at-targhib wa tarhib. Ya, mau'idhah itu adalah memberikan peringatan yang diiringi dengan motivasi dan ancaman. Itu namanya mau'idhah. Ya. Namun kata-kata mau'izah juga di dalamnya terkandung ada kelemah lembutan. Ya, oleh sebab itu sering kita mengatakan tausiah, atau kita juga sering mengatakan mau'izah. Mau'izah itu adalah nasihat yang diiringi dengan motivasi dan juga di sana ada menakut-nakuti gitu. Itu namanya mau'izah. Tetapi dia sangat identik dengan kelemah lembutan. Ya, identik dengan nasihat yang menyentuh hati, ya, yang disertai dengan peringatan. Oleh sebab itu misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pidato di hadapan para sahabatnya dengan pidato yang sangat menyentuh hati, wajilat minhal kulub, disebutkan hadis sebelumnya, wa adzana Nabi sallallahu alaihi wasallam wajilat minhal kulub wa darifat fihal uyun, gitu. Nabi SAW memberikan mau'izah kepada kami yang membuat hati kami bergetar dan mata kami berlinang, kata para sahabat, sehingga kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi, katanya, wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan mau'izah yang terakhir, mau'izah dan nasihat perpisahan, wahai Rasulullah. Ini namanya mau'izah. Jadi mau'izah itu di sana ada kelemah lembutan, ya, nasihat yang menyentuh hati, nasihat yang diiringi dengan peringatan, ya, dengan, ya, yang diberikan dengan penuh kecintaan. Ini namanya mau'izah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ya'idhuhu, sedangkan Luqman alaihissalam memberikan mau'izah kepada putranya. Ya. Dan pengertian mau'izah tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin adalah al-mau'izah adalah at-tadzkir al-maqrun bi at-targhib wa tarhib, ya. Perintah dan larangan yang disertai dorongan dan ancaman sehingga hati menjadi lembut. Wa huwa ya'idhuhu, sedangkan Luqman memberikan mau'izah, nasihat kepadanya dengan penuh kelembutan, nasihat yang menyentuh hati, yang penuh dengan hikmah, nasihat yang sangat berbobot. Ya bunai, ya bunai, ini panggilan kasih sayang. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengutip perkataan penulis tafsir Jalalain, beliau mengatakan ini adalah tasghiru isfaq, la tasghiru tahqir. Ya, ini kata-kata ya bunayya asalnya kan ya ibni, ya, ya bni, wahai putraku. Tapi di sini menggunakan bentuk minutif. Minutif itu kata tasghir, panggilan dengan dengan apa namanya panggilan yang diiringi dengan kasih sayang. Bukan panggilan bentuk minutif dalam bentuk ejekan. Karena terkadang seseorang dalam bahasa Arab, ya misalnya seperti Rasulullah SAW ketika memanggil istrinya, kadang beliau mengatakan ya Aish, wahai Aisyah gitu. Ini bentuk menutip juga, ini menunjukkan apa? Kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Ketika kita memanggil ya Bunayya, wahai putra kecilku gitu. Walaupun saat itu bisa jadi adalah sudah dewasa putranya. Ya. Tetapi untuk menunjukkan kasih sayang, kalau kita di Sulawesi ini kita mengatakan ketika kita memanggil anak yang kita cintai, kita panggil nak, nak, sini nak gitu. Itu di dalam kata-kata nak itu asalnya kan anak. Ketika kita katakan nak, sini nak, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan dan kasih sayang. Ya. Terkadang juga panggilan seperti itu dipakai untuk menghinakan. Ya. Misalnya kata talib. Talib artinya penuntut ilmu, pelajar. Ya. Tetapi terkadang misalnya ada seorang santri ilmunya belum seberapa tapi dia sudah bicara perkara-perkara besar. Akhirnya kata-katakan ya akhir, dia hanyalah seorang tuwailibul ilm, tuwailibul ilm. Dia hanya santri kecil. Jadi kok bisanya dia berbicara masalah-masalah dan perkara yang sangat besar gitu. Ini namanya kata-kata tuwailibul ilm berarti adalah sebagai tasghir, tahqir namanya gitu. Bentuk minutif untuk menunjukkan apa? Penghinaan. Tetapi di sini bentuk minutifnya itu adalah untuk kasih sayang, karena tidak mungkin Luqman memberikan nasihat kepada putranya dengan lemah lembut sementara dia menghinakannya, itu tidak mungkin. Ya oleh sebab itu Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku tercinta." Panggilan yang menunjukkan cintaan dan kasih sayang. Ya, jadi bentuk tasghir atau pengecilan di sini menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kelemah lembutan, menunjukkan pada kedekatan emosional. Ya, menunjukkan pada kedekatan emosional seorang ayah terhadap putranya, ya bunai. Dan ini memberikan isyarat kepada kita sekalian para pendidik bahwa hendaknya ya pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu harus diiringi dengan sentuhan kasih sayang dengan penuh kelembutan sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ini, ya bunai la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ini wasiat pertama dan terbesar yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama dan terbesar yang diberikan oleh Luqman kepada putranya adalah wasiat tauhid. Jadi pendidikan yang pertama kali harus ditanamkan kepada anak-anak kita itu adalah pendidikan tauhid. Bukan akhlak dulu, bukan dunia dulu, bukan kecerdasan dulu, bukan berhitung dulu, bukan membaca dulu. Pelajaran pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah pelajaran tauhid. La tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. La tusyrik, janganlah engkau menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dalam apa? Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Janganlah engkau menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya dan dalam rububiyahnya dan dalam asma wa sifatnya. Jangan kau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. La tusyrik billah. Ya. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Janganlah engkau meminta kecuali kepada Allah. Janganlah engkau menyembelih kecuali untuk Allah. Ya, janganlah engkau takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. La tusyrik billah. Ya, mengapa Luqman alaihissalam memulai nasihat dan pelajarannya untuk anaknya dengan pelajaran tauhid? Karena tauhid ini adalah merupakan pondasi agama. Apabila pondasi agama anak-anak kita kuat, maka biidznillahi ta'ala dia akan siap menghadapi tantangan apapun yang dihadapinya. Karena seluruh amalan juga apabila didasari dengan kesyirikan, maka amalan tersebut akan batal, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jikalau engkau menyekutukan Allah, maka niscaya akan hapuslah amal perbuatanmu, dan di akhirat kelak engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kalau Nabi SAW saja diancam oleh Allah, amalannya akan hapus jikalau ia menyekutukan Allah, apatah lagi selain dari Rasulullah SAW. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan tentang wasiat Luqman kepada putranya. La tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ini kaidah yang sangat besar, bagian daripada al-qawaid al-mansusah, kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh nas bahwa kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, mengapa kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar? Karena kesyirikan itu menempatkan ibadah bukan kepada pemiliknya. Zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mengapa kesyirikan dikatakan kezaliman? Karena orang yang menyekutukan Allah, dia telah menempatkan ibadahnya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal kita ketahui bahwa semakin orang itu memiliki ya hutang budi kepada orang lain, maka orang yang telah berbuat baik kepadanya itu memiliki hak lebih besar gitu. Kalau kita berbicara tentang bab ini, kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada semua makhluk ciptaannya dengan tanpa henti, menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada, menciptakan mereka dengan bentuk penciptaan yang sangat indah, memberikan karunia dan nikmat yang tak terhingga, yang tak pernah putus. Lantas mengapa kemudian hak Allah subhanahu wa ta'ala kita palingkan kepada selain Allah? Maka ini adalah merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Ya. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, inna syirka la zulmun azim. Suatu ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Dalam surat Al-An'am di ayat 82. Ketika ayat yang mulia ini turun kepada Nabi SAW, para sahabat saat itu berat hati. Mereka kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Ya ini pasti masing-masing manusia menzalimi dirinya sendiri. Sedangkan dalam ayat tersebut disebutkan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat mengatakan, ayyuna la yadhlim nafsahu ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maka saat itu kemudian Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya yang dimaksud dengan kezoliman itu bukan seperti yang kalian duga, tetapi yang dimaksud dengan kezoliman dalam surat Al-An'am ayat 82 itu adalah kesyirikan. Bukankah kalian telah mendengarkan seorang hamba Allah yang saleh ketika ia berwasiat kepada putranya, ia mengatakan inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang agung. Karena kesyirikan adalah merupakan dosa terbesar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, maka barang siapa yang mati di atas kesyirikan sedangkan dia tidak bertaubat darinya, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman inna syirka la dzulmun adzim. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita simpulkan dari ayat yang mulia ini? Yang pertama, kesimpulan kita adalah bahwa tauhid itu merupakan prioritas pendidikan. Sebelum kita mengajarkan adab dan akhlak, sebelum kita mengajarkan urusan-urusan dunia kepada anak kita, maka yang harus pertama kali kita tanamkan adalah tauhid. Ya, jika ada pertanyaan, bukankah Nabi SAW beliau telah bersabda, bu'istu li utammima makarimal akhlak? Ya, sesungguhnya aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kita katakan benar. Tapi akhlak terbesar itu adalah akhlak kita kepada Allah. Dan akhlak kita kepada Allah harus kita realisasikan dalam bentuk mentauhidkannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang dapat kita tegaskan dari ayat yang mulia ini, bahwa kesyirikan itu adalah merupakan dosa terbesar. Maka dosa syirik jauh lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa riba, lebih besar daripada dosa membunuh, dari dosa minum khamr dan dosa-dosa yang lain. Karena kesyirikan adalah merupakan zulmun azim. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung menyebutkan sesuatu itu agung, menunjukkan bahwa dia memang benar-benar besar. Kemudian berikutnya dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa metode pendidikan Qur'ani itu mengajarkan kepada kita sekalian bahwa pendidikan harus dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dari mana kita ambil? Dari pernyataan Luqman kepada putranya tadi, ya bunai, wahai anakku tercinta, gitu. Ya. Kemudian berikutnya dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa nasihat itu harus disampaikan dengan lemah lembut dan menyentuh hati, bukan dengan ancaman semata, ya, bukan peringatan yang keras. Walaupun terkadang nasihat diberikan juga dalam bentuk suara yang lantang, gitu. Oleh sebab itu Nabi SAW disebutkan tentang petunjuk beliau dalam berkhutbah, ketika Nabi SAW berkhutbah itu, ya ihmarra'aynah, matanya memerah, wa'ala sautuh, dan suaranya keras, sebagaimana Nabi SAW atau seakan-akan Nabi SAW memberikan komando terhadap pasukannya. Ya. Tapi hukum asal nasihat itu diberikan dengan sesuatu yang menyentuh hati. Wa huwa ya'idhuhu, kata-kata mau'idhah yang tadi kita sebutkan. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu harus dimulai dari keluarga. Ya, pendidikan itu harus dimulai dari keluarga. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu merupakan madrasah yang pertama. Orang tua itu merupakan madrasah dan sekolah pertama bagi anaknya. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa hikmah Ya, hikmah sejati itu adalah tauhid. Ya, hikmah sejati itu adalah tauhid. Bukan hanya sekedar kecerdasan dunia. Ya, bukan hanya sekedar kecerdasan emosional. Tetapi puncak hikmah itu adalah tauhid. Ketika seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga dapat kita simpulkan bahwasannya bahaya kesyirikan itu wajib kita tanamkan pada anak-anak kita dari sejak usia dini. Ya, bahaya tentang kesyirikan itu harus kita jelaskan kepada anak-anak kita dari sejak usia mereka masih sangat belia. Inna syirka la zulmun azim. Ya, karena kesyirikan itu adalah merupakan puncak kezaliman. Ya, puncak kezaliman seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rizki, yang telah mengatur kehidupannya, selalu memberikan rahmat dan karunia kepadanya, ia zalimi, maka apalagi kemudian sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari ayat yang mulia juga dapat kita simpulkan bahwa tauhid adalah merupakan hak Allah terbesar yang wajib untuk diberikan oleh seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'alallah?" gitu ya. Wahai Mu'adz, apakah kau tahu apa yang menjadi hak Allah atas hamba-Nya dan hak hamba atas Allah? Kemudian Nabi SAW beliau menjawab, hak Allah atas hamba-Nya hendaklah hamba itu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di sini kita lihat luar biasanya Luqman, hikmah yang dimiliki yang sangat luar biasa, di mana Luqman alaihissalam beliau tidak memulai pendidikan anaknya dengan pendidikan duniawi, bukan menanamkan ya pengetahuan bagaimana memanage harta, bagaimana mencari nafkah, tidak, tetapi bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, sehingga beliau mengatakan la tusyrik billah. Karena orang tua yang benar-benar mencintai anaknya tentunya adalah orang tua yang paling takut anaknya masuk ke dalam neraka. Orang tua yang sangat mencintai anaknya adalah orang tua yang paling takut anaknya rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Oleh sebab itu, pondasi seluruh pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah ya itu adalah harus berdasarkan ketauhidan, dan seluruh kerusakan, pangkal seluruh kerusakan adalah kesyirikan. Ya, demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, dan biidznillahi taala pembahasan ayat ke-14 akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita satu ayat di surah Luqman, dan karena waktu terbatas untuk sesi tanya jawab kita pending di pagi ini, dan biidznillah akan kita buka sesi tanya jawab di kesempatan yang akan datang. Kita akhir kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
4: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Hadirati sada. Yurjan intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
10: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
11: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita telah sama-sama selesai mendengarkan kajian pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Dan semoga setiap ilmu yang telah kita dengarkan tadi itu bisa menambah iman kita dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan sahabat Muat, dimanapun Anda berada, setelah kita bersama-sama menyimak kajian yang tentu kaya akan manfaat, mari kita melanjutkan pagi kita ini dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya hati yang dipenuhi zikir itu akan menjadi hati yang tenang. Sebagaimana firman Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka ikhwatul iman, di kesempatan pagi ini akan kami hadirkan lantunan zikir pagi untuk menemani aktivitas kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, keluarga kita, dan memberikan keberkahan di sepanjang hari ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
13: Azkarus sabahi wal masa.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
3: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
2: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
3: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
2: Astagfirullah. Yodi,
3: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
1: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muads, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Pejabat goblok, siap di doa.
5: Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah
6: kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Ki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
9: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: 94,3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ya begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah ya wataliman, senang sekali ya rasanya di pagi yang sejuk ini saya Radin Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin. Tepatnya di penanggalan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 18 Mei 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat muslim sekalian hingga 3 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ikhwat aliman, sahabat muslim dimanapun Anda berada, tentu di kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari ini memang istilahnya apa ya, waktu terbaik ya untuk memulai aktivitas kita. Karena tentu sebagian dari kita ini sudah mulai untuk bersiap-siap berangkat ke tempat yang ingin dituju, seperti misalkan ke kantor, atau mungkin ada juga sebagian dari kita ya yang sedang menyiapkan dagangannya, atau mungkin ada juga yang baru saja menikmati hangatnya secangkir kopi atau teh di rumahnya. Dan apapun aktivitas kita sahabat muat di pagi ini ya, semoga semuanya itu dimudahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalkan kita nih mendengar kata pengusaha sukses, mungkin yang terbayang adalah sesosok anak muda, ya kan? Anak muda yang penuh ide kreatif, aktif di medsos, dan memulai usaha sejak usia sekitar belasan atau 20-an tahun, seperti itu. Tapi ternyata, sahabat semua, ya, tidak sedikit orang yang justru itu meraih kesuksesan besar ketika usia mereka itu sudah melewati 50 tahun. Menarik ya kan sahabat muat, karena ternyata usia itu bukan apa ya penghalang untuk memulai usaha kita. Kita bisa belajar hal baru, bahkan membangun kesuksesan. Justru pengalaman hidup yang kita alami, kesabaran kita, dan juga cara berpikir yang matang, hingga kemampuan mengambil keputusan sahabat muat, itu menjadi modal yang sangat-sangat mahal nilainya. Dan di kesempatan pagi ini sahabat muat, kita akan membahas sesuatu tentang bagaimana para pengusaha usia 50 tahun ke atas itu lebih sering berhasil dalam membangun usaha mereka. Kira-kira apa rahasianya sahabat muat? Mengapa pengalaman hidup itu bisa menjadi kekuatan besar dalam dunia usaha, dan pelajaran apa yang bisa diambil oleh anak-anak muda maupun para orang tua yang ingin memulai berwirausaha. Dan insya Allah di kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membahasnya sahabat muat dalam program Cara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, ikhutaliman sahabat muat dimanapun Anda berada, kadang mungkin sebagian dari kita itu merasa saya sudah terlambat nih untuk mulai usaha. Ada yang berpikir usia muda adalah satu-satunya waktu terbaik untuk meraih kesuksesan. Padahal kenyataannya di lapangan ya sahabat muat, itu banyak orang justru menemukan peluang terbaiknya, cara berpikir terbaiknya, bahkan keberhasilan terbesar mereka itu ketika usia sudah matang-matangnya. Dan kesempatan pagi ini sahabat muat, kita akan membahas sebuah pembahasan yang tentu sangat menarik dan inspiratif ya, tentang mengapa pengusaha usia 50 tahun ke atas itu lebih sering berhasil. Seperti apa pembahasannya sahabat muat? Mari kita dengarkan bersama dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, ikut aliman sahabat muat dimanapun Anda berada. Tentu ada sebuah narasi yang mungkin sudah terlalu lama hidup atau terbayang-bayang di kepala kita ya kan, bahwa wirausaha sukses itu identik dengan sosok muda berusia 20-an dan juga laptop di kedai kopi ya kan, seperti itu. Dan narasi itu terasa baik ya sahabat semua, tapi tidak selalu akurat, karena ada data yang justru menunjukkan sebaliknya sahabat semua, yaitu silver entrepreneur atau wirausaha yang memulai atau mengembangkan bisnis di usia 50 tahun ke atas itu memiliki ya sahabat muat tingkat keberhasilan yang secara konsisten itu lebih tinggi dibandingkan pendiri usaha yang jauh lebih muda, seperti itu. Dan perlu juga kita ketahui bersama sahabat muat, berdasarkan studi Azulay, John Skim, dan Miranda yang diterbitkan di American Economic Review Insight 2020, itu rata-rata sahabat muat usia pendiri startup yang masuk kategori 1 dari 1000 usaha baru dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat adalah 45 tahun sahabat muat. Sekali lagi, 45 tahun ya, bukan 22 dan juga bukan 28. Nah, tentu studi ini sahabat teman itu menggunakan data administratif dari Biro Sensus Amerika Serikat, dan secara tegas itu menolak hipotesis bahwa usia muda adalah prasyarat wirausaha sukses. Pengalaman di industri tertentu sahabat teman itu justru menjadi prediktor keberhasilan yang jauh lebih kuat, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di level Asia Tenggara sendiri, ya kan, konteks Indonesia itu tidak kalah menarik, sahabat muat. Karena berdasarkan laporan dari statistik penduduk lanjut usia 2024 yang diterbitkan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, itu persentase lansia yang bekerja meningkat signifikan dari 46,53% pada tahun 2015 itu menjadi, sahabat muat, 55,32% pada 2024. Tentu lebih dari separuh penduduk lansia Indonesia itu masih aktif secara ekonomi, dan dari populasi yang bekerja itu sekitar mungkin 60% itu berstatus berusaha sendiri, sahabat muat, baik dengan maupun tanpa boro. Nah, data BPS juga itu telah memperlihatkan, sahabat muat, bahwa pada Agustus tahun 2023 lansia berusia 60 tahun ke atas itu menyumbang sekitar 20,25% dari total pelaku wirausaha nasional, sahabat muat, atau mungkin sekitar 11,4 juta orang. Artinya apa? Artinya, sahabat muat, 1 dari 5 wirausaha Indonesia adalah orang yang secara sosial itu sudah sering dianggap istilahnya memasuki masa pensiun, ya, kalau kita saat ini seperti itu. Dan penelitian terbaru dari Husna dan Persetiani yang terbit di Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Universitas 11 Maret 2025 itu memperkuat temuan ini dalam konteks lokal, sahabat muat. Dengan menggunakan regresi data panel pada 34 provinsi Indonesia selama kurun waktu 2020 sampai 2024, itu studi telah menemukan bahwa lansia yang tetap produktif melalui kewirausahaan berkontribusi positif, sahabat muat, terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Bukan menjadi beban, ya, melainkan menjadi motor, masya Allah. Dan ikhwatul liman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keunggulan dari Silver Entrepreneur ini bukan sekedar soal pengalaman, ya, dalam arti abstrak. Tentu ada beberapa aset konkret yang terakumulasi seiring waktu, seiring usia, dan sulit direplikasi secara instan oleh para wirausaha muda. Dan yang pertama itu ada jaringan relasi yang sudah teruji, sahabat teman. Tentunya, ya, seseorang yang sudah bekerja atau telah bekerja atau berwirausaha selama 25-30 tahun itu memiliki modal sosial berupa kepercayaan, ya kan, koneksi dengan pemasok, klien, hingga regulator. Nah, dalam bisnis sendiri, tentu kepercayaan adalah infrastruktur yang tidak bisa dibeli tapi harus dibangun. Dan Silver Entrepreneur itu sudah membangunnya jauh sebelum bisnis barunya itu dimulai, seperti itu. Lalu aset selanjutnya yaitu kemampuan membaca risiko secara kontekstual. Nah, Silver Entrepreneur sendiri, sahabat teman, itu cenderung tidak hanya tahu nih apa yang bisa berhasil, tapi juga apa yang sudah pernah gagal dan mengapa. Nah, tentu ini berbeda, ya, sahabat teman, dengan intuisi yang tersedia bagi wirausaha muda yang tentunya belum pernah sama sekali melalui yang namanya siklus ekonomi, krisis, atau pergantian regulasi. Nah, pengalaman menavigasi ketidakpastian seperti ini adalah kompetensi yang tentu terbentuk seiring waktu, seperti itu. Lalu selanjutnya ada stabilitas psikologis dan toleransi tekanan. Nah, ya, kota liman, berdasarkan program dari Smart Seniors Academy for Entrepreneurship yang dikembangkan oleh proyek Silver Entrepreneur di kawasan Central Baltic pada tahun 2023 hingga 2025, peserta usia senior justru itu menunjukkan resiliensi tinggi, sahabat muat, dalam menghadapi kegagalan awal dan lebih konsisten dalam menjalankan rencana bisnis dibandingkan peserta yang jauh lebih muda. Tentunya program ini tuh melibatkan sekitar 80 peserta lintas negara, ya, sahabat muat, dan menghasilkan sejumlah proyek bisnis dengan potensi implementasi nyata, seperti itu. Lalu yang terakhir, modal yang tidak terlihat istilahnya, ya, yang dimiliki oleh Silver Entrepreneur adalah kejelasan motivasi. Nah, Silver Entrepreneur sendiri, sahabat muat, itu umumnya tidak membangun bisnis demi gengsi atau mungkin tekanan sosial, melainkan mereka didorong oleh kombinasi antara kebutuhan finansial, keinginan untuk tetap aktif dan juga relevan, serta mungkin dorongan untuk mewariskan sesuatu, sahabat muat. Nah, motivasi yang jernih ini itu berkorelasi nih dengan daya tahan ketika bisnisnya itu menghadapi masa-masa sulit dan sebagainya, seperti itu. Dan ikhwatal iman, sobat-sobat dimanapun Anda berada, ya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
9: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
10: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
13: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
12: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
15: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Muad Bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, ikhwatal iman, sobat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan di kesempatan ini, sobat teman, kita telah membahas tentang mengapa ya pengusaha usia 50 tahun ke atas itu lebih sering berhasil, dan ada beberapa modal tak terlihat yang dimiliki para silver entrepreneur ini. Yang pertama tadi kita telah bahas ada jaringan relasi yang sudah teruji, lalu kemampuan membaca risiko secara kontekstual, kemudian stabilitas psikologis dan toleransi tekanan, dan kejelasan motivasi. Dan insya Allah kita akan langsung saja ya sobat teman untuk melanjutkan pembahasan kita di implikasi bagi ekosistem UMKM Indonesia. Dan ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi sebagian kita ya yang aktif di ekosistem UMKM, baik itu pelaku, konsultan atau mungkin pendamping bisnis, maka fenomena silver entrepreneur ini membuka beberapa perspektif strategi sobat teman. Yang pertama itu, jangan abaikan segmen wirausaha senior sebagai pasar maupun mitra. Nah, yang kedua, Permintaan produk dan jasa yang relevan bagi kelompok usia ini tuh mulai dari perlengkapan kesehatan, jasa keuangan berbasis aset, hingga pelatihan digital yang ramah usia, sahabat teman. Terus tumbuh ya, seiring proyeksi BPS bahwa lansia Indonesia itu akan mencapai 65,82 juta orang pada tahun 2045. Lalu yang kedua, ada model mentoring lintas generasi yang layak untuk diperkuat. Nah, Silver Entrepreneur itu, sahabat muat, itu memiliki pengalaman yang belum tentu dimiliki oleh para wirausaha muda. Sementara generasi muda itu apa ya, lebih adaptif terhadap platform digital dan tren pasar yang ada saat ini. Nah, kolaborasi keduanya ini, sahabat teman, itu bisa menghasilkan model bisnis yang jauh lebih tangguh yang tidak pernah terbayangkan. Lalu yang ketiga, ada produk keuangan yang perlu disesuaikan. Nah, penelitian Husna dan Persetiani pada tahun 2025 itu menyoroti pentingnya pengembangan usaha yang secara khusus di rancang untuk wirausaha lansia, sahabat teman. Dan untuk di negara kita sendiri di Indonesia ya, akses terhadap pembiayaan formal bagi pelaku UMKM senior itu masih sangat-sangat terbatas. Sebagian karena profil resiko yang tidak dipahami dengan baik oleh lembaga keuangan seperti itu. Dan di Kota Liman, tentu gambaran ini itu tidak lengkap tanpa kita melihat sisi yang lebih kompleksnya. Di mana studi Husna dan Persetiani 2025 itu menemukan juga ya bahwa peningkatan jumlah usaha itu melibatkan buruh di skala kecil dengan produktivitas rendah, justru itu cenderung, sahabat muat, melemahkan pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya apa? Artinya bukan sekedar keberadaan silver entrepreneur yang penting, itu melainkan kualitas dan skala usahanya. Tentu ada beberapa hambatan struktural yang perlu kita ketahui dan perlu kita akui bersama. Yang pertama itu ada literasi digital yang tidak merata. Karena tentu tidak semua silver entrepreneur itu familiar ya dengan platform e-commerce, pemasaran digital, atau mungkin sistem pembukuan berbasis aplikasi. Nah, gap ini, sahabat muat, itu bisa menghambat pertumbuhan usaha kalau tidak diatasi segera mungkin. Lalu yang kedua, ada akses modal yang terbatas, di mana tanpa rekam jejak yang konsisten atau aset yang bisa dijaminkan, maka wirausaha senior seringkali kesulitan untuk mengakses pembiayaan formal. Dan yang terakhir, ada keterbatasan mobilitas fisik ya, di mana untuk jenis usaha yang membutuhkan kehadiran fisik yang secara intensif, itu kondisi kesehatan bisa menjadi kendala yang sangat nyata yang mesti atau harus diantisipasi dalam model bisnis. Dan di Kota Liman, tentu faktor-faktor ini bukan alasan ya untuk tidak memulai, tapi variabel yang perlu masuk dalam kalkulasi perencanaan bisnis sejak awal. Lalu di Kota Liman, pertanyaan yang terakhir nih, apakah usia 50 ke atas sebuah titik mulai atau titik akhir? Nah, tentu sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wirausaha usia muda itu seringkali diukur dari pertumbuhan eksponensial, pertumbuhan valuasi, dan juga kecepatan skalabilitas. Nah, silver entrepreneur itu beroperasi dalam konteks yang berbeda, sahabat muat, yaitu keberlanjutan, dampak komunitas, dan kemampuan menciptakan nilai secara konsisten selama bertahun-tahun. Nah, tentu keduanya ini valid ya, sahabat muat, tapi tidak bisa diukur dengan alat yang sama. Dan yang menarik, sahabat muat, dari data-data yang ada, baik dari BPS atau Badan Pusat Statistik maupun penelitian-penelitian lain, bahwa mereka semua itu menunjuk ke arah yang sama, sahabat muat, yaitu usia bukanlah variabel pembatas, melainkan variabel yang membentuk jenis keberhasilan yang mungkin dicapai. Seperti itu. Kami ulangi ya, bahwa usia itu bukanlah variabel pembatas, melainkan variabel yang membentuk jenis keberhasilan yang mungkin dicapai. Nah, silver entrepreneur, sahabat teman, itu tidak lebih unggul dari wirausaha muda secara universal. Mereka unggul pada dimensi-dimensi tertentu yang selama ini undervalued oleh narasi dominan tentang kewirausahaan, seperti itu. Dan mungkin inilah ya saatnya, sahabat muat, ekosistem UMKM Indonesia itu mulai menyusun infrastruktur pendukung yang lebih inklusif, bukan hanya untuk wirausaha muda ya kan, yang agresif mengejar pertumbuhan seperti itu, tapi juga untuk wirausaha senior yang mengelola bisnis dengan kedalaman pengalaman yang tidak bisa disingkat oleh algoritma manapun. Masya Allah. Yang pertama nih, sahabat Nuat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita di kesempatan ini dalam program acara Spirit Pagi. Dan semoga dari pembahasan kita ini bisa menjadi motivasi ya untuk kita semua bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hal baik, termasuk dalam berwirausaha. Karena kesuksesan itu bukan hanya tentang usia, sahabat Muat, tapi tentang kesungguhan, tentang pengalaman, kesabaran, dan terus mau belajar, seperti itu. Dan ikut Taliman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program acara Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Binjawa di 94.3 FM bersama Maniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
17: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
18: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
17: Oh iya betul.
19: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
20: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
21: Min, ini kok barangnya jelek ya?
20: Ada yang bisa dibantu, Pak?
21: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
20: Halo, Pak.
21: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
20: Halo? Iya, halo?
22: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
23: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
22: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
23: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
24: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
23: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
22: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
23: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
22: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
0: Tapi antum kapan, Pi?
1: Radio Muad Bin Jabal.
6: Ya, 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Pagi ini tepatnya di pukul 6 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Tentu aneh ya rasanya kalau kita berangkat beraktivitas keluar rumah seperti berangkat kerja dan lain sebagainya, tapi perut kita itu tidak diisi, sahabat Muad. Karena bisa jadi ya setelah kita sedang sibuk-sibuknya nih melakukan aktivitas kita, tiba-tiba kita jatuh sakit, tiba-tiba perut kita terasa sakit, mungkin kepala pusing ya kan, karena tidak diisi makanan di pagi harinya sebelum berangkat aktivitas. Nah, kalau misalkan sahabat Muad ya ingin mencari tempat makan untuk mengisi perutnya di kesempatan ini dan ingin mencari suasana yang berbeda dari yang biasanya, yang istilahnya ada khas Timur Tengahnya lah. Nah, kami mau rekomendasikan Almas Fried Chicken, sobat teman. Karena Almas ini bukan sekedar ayam goreng biasa ya, tapi mereka itu punya yang namanya ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Bestsellernya tuh ada ayam Saudi Hot, sobat teman, dan juga ayam Saudi original. Yang bikin spesial, kita tuh bisa pilih nih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan jangan lupa juga sambal saus garliknya yang rasanya itu khas ya sahabat muat, apalagi ya gratis ST kualitas wahid karena branded. Bagi sahabat muat yang punya acara bersama keluarga mungkin, atau mungkin acara-acara kantor ya kan, nah di Alma sendiri itu ada dua jenis VIP room yang kapasitasnya mencapai 30 orang, jadi lebih nyaman dan juga lebih private lagi. Nah, di hari Jumat sendiri sahabat teman itu terdapat promo spesial, yaitu Friday is free day, yang dimana kalau kita beli satu itu kita akan mendapatkan gratis satu juga sahabat teman, masya Allah. Dan ternyata ya setiap hasil penjualannya itu 5%-nya disedekahkan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Jadi insya Allah makan kita enak sekaligus kita berbagi. Dan pahit yang paling penting sahabat teman, bahwa harganya itu ramah di kantong ya, dan cocok untuk semua kalangan. Jadi kalau sahabat teman mau reservasi atau mungkin tanya-tanya dulu ya, langsung saja hubungi 0895 339 237 23, atau sahabat teman bisa datang langsung ke outletnya di Jalan Salso nomor 22 area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ya, ikhwatul iman yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini di tengah aktivitas kita yang mungkin perlahan mulai padat ya, di mana pekerjaan mungkin ada yang belum selesai, atau mungkin pikiran kita yang kadang membuat hati kita juga itu jadi ikut lelah. Nah, ada satu hal yang selalu bisa menenangkan jiwa kita sebagai seorang muslim, sahabat muat, yaitu kembali dekat dengan Al-Quran. Karena kita semua sudah tahu juga ya bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca saja, tapi juga menjadi petunjuk hidup kita, menjadi penyejuk hati kita dan juga cahaya bagi setiap langkah kita semuanya. Bahkan satu ayat saja yang kita baca sahabat muat itu bisa menjadi sebab hati kita menjadi lebih tenang dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman, tentu menghafal Al-Qur'an ini bukan sebuah perjalanan yang mudah ya. Ada rasa lelah, ada rasa lupa, bahkan terkadang muncul rasa ingin menyerah yang kita alami. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang kita ulang-ulang, itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman, insyaallah di kesempatan ini kita akan sama-sama menikmati sebuah program yang akan menemani kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Qur'an, menambah semangat kita dalam murojaah serta menjadi motivasi untuk terus menjaga hafalan kita. Dan kita akan bersama lagi dalam program acara Quran for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Waqi'ah, lalu dilanjutkan di surah Al-Hadid yang akan dibawakan oleh Ustaz Abu Usama hafizahullah taala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini, sahabat teman, bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
3: Quran for Hafiz.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Quran for Hafiz.
1: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallah Ta'ala.
2: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro
1: dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallah Ta'ala.
3: Dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
1: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
4: Assalamualaikum, Kawan.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.

0: Oh begitu kah? Sini Pak Le, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
1: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
1: Wih, Yudi. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
2: Masya Allah.
0: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
1: Yang di mana itu?
0: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
1: Oh, saya tahu. Beh, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
5: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Ada saldomu di situ?
2: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000, Ji.
2: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
2: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
2: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
3: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kendari.
2: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
2: Kenapa begitu?
3: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
7: Ya Quote Aliman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari-hari tertentu yang Allah muliakan melebihi hari yang lainnya. Ada waktu istimewa yang menjadi kesempatan besar bagi seorang muslim untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hari yang sangat mulia itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini bukan hari-hari biasa. Bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai hari terbaik untuk beramal soleh. Beliau bersabda yang artinya, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini. yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ikhwatul iman, kalau biasanya kita menunggu malam-malam istimewa di bulan Ramadan, maka di bulan Zulhijjah ini Allah juga memberikan kesempatan besar bagi kaum muslimin untuk meraih pahala yang luar biasa. Dan menariknya sahabat muat, para ulama menjelaskan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang sangat agung karena berkumpul di dalamnya banyak ibadah besar. Ada sholat, puasa, sedekah, zikir, ada ibadah haji, bahkan ada ibadah kurban. Karena itu Allah SWT sampai bersumpah dengan hari-hari tersebut dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, demi fajar dan malam yang 10. Banyak ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini menunjukkan betapa mulianya waktu tersebut di sisi Allah SWT. Ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita merasa amal kita masih sedikit, ibadah kita masih kurang, tapi Allah yang Maha Pengasih memberikan musim-musim pahala agar kita semua bisa mengejar kebaikan lebih banyak lagi. Maka sahabat muat, jangan sampai hari-hari mulia ini berlalu begitu saja tanpa amal. Kita bisa memperbanyak zikir, istighfar, baca Quran, sedekah, dan jangan lupa memperbanyak doa. Karena bisa jadi sahabat muat, di hari-hari itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan memperbaiki hidup kita. Ikhwat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara amalan yang sangat dianjurkan pada 10 awal Zulhijjah adalah puasa. Terutama puasa Arafah bagi yang tidak sedang berhaji. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita bisa bayangkan sahabat teman, dengan izin Allah, dosa selama 2 tahun bisa dihapus melalui puasa sunnah selama 1 hari saja. Dan tentu ini menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dan ikhwat al-iman, kadang kita terlalu sibuk mempersiapkan urusan dunia kita sampai lupa mempersiapkan bekal akhirat kita. Padahal hidup kita ini sangat singkat. Hari demi hari itu berlalu sangat cepat. Umur kita terus berkurang. Dan kita tidak tahu apakah tahun depan masih dipertemukan lagi dengan Zulhijjah atau tidak. Karena itu sahabat muat, jangan kita tunda untuk berbuat baik. Kalau bisa mulai memperbaiki sholat, maka kita mulai hari ini. Kalau bisa untuk mulai rajin baca Quran, maka kita mulai hari ini. Kalau bisa kita mulai meninggalkan maksiat, maka kita mulai hari ini. Karena orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kesempatan sebelum kesempatan itu hilang. Ikhwat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 awal Zulhijjah juga mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan dan ketakwaan. Kita diingatkan pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu taat kepada Allah. Beliau rela mengorbankan apa yang paling dicintainya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sana kita telah belajar bahwa cinta kepada Allah itu harus lebih besar daripada cinta kepada apapun di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Artinya sahabat muat, yang Allah lihat itu bukan sekedar bentuk amal kita, tetapi keikhlasan hati kita. Sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan hari-hari istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin kita bukan orang kaya, kita tetap bisa untuk bersedekah. Walaupun mungkin kita belum mampu untuk berhaji, kita tetap bisa untuk berzikir. Walaupun amal kita sedikit, jangan pernah kita meremehkannya. Karena bisa jadi sahabat muat, satu amal kecil yang ikhlas, itu menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan hari-hari Zulhijjah dalam keadaan iman yang kuat, hati yang lembut dan semangat beribadah yang semakin baik. Dan Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, melampaukan rezeki kita serta menjaga diri dan keluarga kita di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Masbin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: 94,3 FM.
11: هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
12: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
13: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridhamu. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak. Ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak. Apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qarari taqatira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 18 Mei 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
4: Headline Info Dunia Islam.
5: Nasaruddin Djoko, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jakarta, mengatakan buku lahirkan generasi penghenti penjajahan. Yon Mahmudi menyebut bahwa Israel seperti ikan sapu-sapu yang merusak struktur kawasan. Hamas akan gelar putaran kedua pemilihan pemimpin. Israel serang dapur umum di Gaza, 3 warga dilaporkan tewas. Ya, Yahut Alimah dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Dan mengawali berita dalam